93,3 Pasar Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni tentunya masih di tembang kenangan yang menemani sahabat Stara hingga di pukul 8. Dengan disponsori oleh Pranada Natur, ada Habu Tobat Herbal, Ramuan Arab yang paling top, dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, dan sahabat Stara, dengan sisa waktu yang ada, kita sudah sampai di pertengahan acara ya. Sudah di pukul 7:09, berarti udah lebih 9 menit. Di jam-jam segini, mungkin sahabat Stara sudah mulai disibukkan dengan berbagai macam rutinitas setiap pagi. Ada yang mungkin sedang bersiap-siap mau berangkat, ada juga yang mungkin sedang sarapan ya. Ada juga yang mungkin sedang ngeluarin motor, mobil, atau mungkin ada juga yang sudah berangkat. Ada juga yang mungkin masih santai aja ya, menikmati cemilan di pagi hari sambil nonton TV atau dengerin radio, atau sambil lihat burung kesukaannya ya, yang memang pelihara burung. Dan ada juga mungkin yang sudah mulai selesai berolahraga. Apapun itu, karena Sabtu itu belum tentu identik semuanya libur. Ada yang Sabtu tetap beraktivitas seperti biasanya. Jadi mungkin rutinitas di pagi hari ini beragam ya sahabat Stara. Ada yang mungkin seperti ini, seperti itu, dan ya seperti itu lagi. Oke, dan untuk semuanya yang penting dalam kondisi yang sehat, yang baik, jangan lupa selalu semangat, selalu bersyukur. Dan semoga sahabat Stara tidak hanya sehat fisiknya saja, tapi sehat batinnya, sehat pikirannya juga. Amin ya rabbal alamin. Oke, dan Uni bakal lanjut menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung. Uni bacakan atensi dari sahabat Stara ya. Kita mulai dari Mas Rumadi. Nama Rumadi Pakuncen Bobot Sari. Oke, mungkin hanya sekedar absen saja ya. Ada Mama Aisyah di belakangnya, tembang kenangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Uni, ini Mama Aisyah Karangjati Susukan. Baik Ibu, mau request lagu Paramita Rusadi. Ini berarti judulnya terserah ya. Kemudian salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Cemplon, ada Mbak Titin Wardani, Mbak Mines, Mbak Runtah, ada Mbak Isna, ada Mama Putri, ada Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Zidan, Mbak Jum, ada Potini, Pasaka, Pak Paryono, ada Pak Daryono, Sanfilan, Braling, Saputra. Kemudian ada Kang Rituan, dan untuk semua sahabat Stara Banjarnegara, buat Mbak Uni, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih. Bye, sama-sama untuk Mama Aisyah. Kemudian di belakangnya ada Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Kamelia 1 dari Ebit G. Adi. Kemudian untuk salamnya buat Pak Kasmuri, sama dikasih Bang Zaitun, Bang Hamam, Mama Mega, ada Mau Pelangi, Mines, Mbak Cumplon, Bu Aisyah, ada Mbak Yanti. Kemudian semoga sehat semuanya. Dan makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Doa yang baik kembali untuk Braling Saputra ya. Dan kemudian di belakangnya ada Mama Pelangi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi non cantik. Pagi juga Bunda cantik. Mama Pelangi minta lagu non Diana dari The Muppet. Oke, nanti dicari ya Bun. Kemudian salam-salamnya buat Ibu Mines, ada Ibu Runta, Mbak Yanti Bilungan, Mbak Titin Wardani, Mbak Cumplon, ada Mbak Mega, ada Mama Dita, Mama Putri, Mama Putri, Mama Zidan, Mama Syifa, Mama Bintang, Mikoto, Mikolso, ada Bapak Sodi, Pak Paryono, Pak Daryono, Pak Kisno, Pak Sukro, ada Abinion, Pak Jumadi Kasih, Soma Dikasih mungkin ya, ada Pak Kasmuri, Bang Dori, ada Mbak Rituan, Miss Bacchanel, Mas Dimas, Sanfilan, dan semua fans Setara. Mbak Non cantik, sukses dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Doa yang baik kembali untuk Mama Pelangi sekeluarga pokoknya. Kemudian ada Bang Zaitun di Pangalesan Prebet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam. Mbak Detanya hari ini libur ya sama Uni ya. Besok ketemu lagi sama Mbak Deta. Dan selamat pagi dari Bang Zaitun Pangalesan Prebet Purbalingga, minta lagu Akhirnya Ku Jatuh Cinta dari Obi Mesa. Untuk salamnya buat Pak Jamal, Pak Paryono, Kang Daryono, Pak Kasumuri, Mikolto, Maizi, dan Mbak Eka, Mawa Syifa, Marunta, Titin Wardani, dan semua sahabat Setara Radio Banjarnegara. Dan buat Mbak Deta, selamat menjalani tugas, semoga beraktivitas. Terima kasih Mbak Deta, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk Bang Zaitun di Pangalusan Brebet Purbalingga.
Ada Somani Kasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Uni. Pagi. Somani Kasih di Kartanegara hadir di tembang kenangan ini untuk lagu Duka Tak Akan Hilang dengan Tangis dari Hedy Diana. Untuk salinya buat semua sahabat Stara, selamat pagi. Buat Mbak Udinya, selamat tugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Toto. Assalamualaikum Mbak Uni cantik. Waalaikumsalam. Request Fodo, salam untuk dia. Wah, lagu zaman apa ini? Ini kayaknya lagu baru ya, nanti dicari masuk ke tembang kenangan apa enggak. Untuk salahnya buat Wong Kliurong KB, buat Mbak Uni cantik, matur nuwun, sami-sami. Cukup dulu ya sahabat Stara, nanti untuk tensi yang lain dilanjut sesi berikutnya. Uni memberikan jeda terhadap Uni sendiri untuk bernapas dan sambil menikmati lagu-lagu. Ada dari Paramita Rosadi, Uni ambil dengan judul Cinta ya, ini untuk Mama Aisyah, semoga menikmati lagu tersebut.

0: Enggak dong bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, dikira muka sebon terus.
1: Bercanda nak, terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan?

0: Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu besok saya mau izin sehari bos buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama nak. Itu loh obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antara

0: Masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8. Dan ini sudah di menit ke-47 di pukul 7. Sebenarnya tadi tuh Uni mau masuk tuh di sesi sebelumnya, tapi kayak waktunya tuh udah tipis banget ya sahabat Stara. Dan ternyata tuh banyak lagu yang belum terputarkan. Ini juga masih banyak tensi yang belum terbacakan. Oke, baik, satu persatu ya sahabat Stara. Dan tentunya sampai di sesi kali ini masih disponsori dengan produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habut Obat Herbal Roman Arab yang paling ketop, dan juga ada Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Yang belum sarapan, jangan lupa sambil sarapan dulu ya sahabat Stara, air putihnya yang cukup. Terus kalau lagi banyak waktu luang, olahraga biar sehat. Terus juga jangan lupa sahabat Stara untuk mengelola stres dengan baik ya. Karena kadang sumber utama dari sebuah penyakit adalah dari pemikiran atau dari pengelolaan emosi yang tidak maksimal atau tidak stabil ya. Karena kadang orang yang stres berlarut-larut itu pada akhirnya tuh menimbulkan penyakit. Kenapa? Karena satu ya, saat gak enak, saat lagi stres tuh gak enak makan, jadinya jarang makan. Atau ada juga tuh yang lagi stres pelampiasannya ke makan, tapi makanan-makanan yang kurang sehat ya. Atau mungkin jadi susah tidur, begadang terus karena stres ya. Dan itu adalah salah satu sebab di mana sahabat Stara ya udah menggali lubang sendiri untuk sakit. Jadi percaya ya bahwa hidup itu terus berjalan, sesetres apapun harus tetap santai, harus tetap selai ya. Karena hidup itu terus berjalan. Dan percaya bahwa roda kehidupan berputar, tidak selamanya di bawah terus ya. Oke, dan sahabat Stara, lanjut dengan sisa waktu yang ada, menyapa sahabat Stara yang lain yang sudah bergabung bersama Uni di pagi hari ini. Ada Mama Syifa di KBKS, Kawasan Batik, Kauman, Sokaraja. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Star Radio Banjar FM. Selamat pagi Mbak Uni yang cantik. Pagi juga Bunda cantik. Dan mohon maaf, sudah sarapan belum Mbak Uni? Sudah, alhamdulillah tadi sarapan gasik Uni ya. Mau ikutan desel Mbak Uni di acara Tembang Kenangan Stara Banjar FM dan minta dibutuhin lagunya berjudul Di Puncak Bukit Hijau. Masih menjadi lagu favorit ini ya. Dan kirim salamnya buat semua sahabat Stara di Banjar seperti Mbak Yanti Bilungan, Mbak Pelangi, Mbak Bintang, ada Mbak Bulan Sokaraja, ada Sokaraja Kulon, ada Mbak Zidan di Banyumas, ada Bang Margonde Sokaraja, Bang Zangimudin Sokaraja. Kemudian ada Pak Cipto Purwakarta, Mbak Putri, Bunda Umi Kolto, Mbak Cemplon, Bapak Muh, ada Sehan, ada Bang Hamami, Bang Zaitun Merembet. Merembet ya. Ada Bang Sentilon ya bilangnya, ada Misbah Buka Teja. Selamat beraktivitas dan semoga tetap sehat, waras dan tetap semangat. Untuk Mbak Uni yang cantik, semangat, sehat, waras, bahagia, sejahtera, dan semoga ditambah rizkinya full barokah, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Doa yang baik kembali juga ya Bun. Don't forget to berbanyak bersolawat di bulan Rabiul Awal. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat ini membuat mengundang keberkahan untuk kita semua ya. Dan tentunya salawat tertuju kepada baginda Rasulullah. Dan Mama Syifa ini selalu mengajak bersolat kita semua ya sahabat Stara, dan semoga ini menjadi keberkahan juga untuk Mama Syifa ya. Dan wassalamualaikum, hatur nuhun Mbak Uni cantik, merdeka, merdeka Bun. Ini udah lama gak kelihatan ya. Dan kemudian lanjut ada Mbak Cemplan yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, sehat ya. Alhamdulillah sehat ini. Semoga Mbak Cemplon sehat juga ya. Cemplon gabung DPS. Loh kok DPS? Aduh, ini tak kira di Tembang Kenangan ya. Oke, baik, lanjut di belakangnya nih. Ada pendatang baru dari siapa? Selamat pagi Mbak, pagi. Semoga semua pendengar radio Banjar FM sehat semua. Amin. Saya Bu Isa di Kelampok. Halo Bu Isa, salam kenal ya Bu Isa. Request lagunya Tenda Biru dan terima kasih. Baik, nanti kalau waktunya cukup diputer ya. Kemudian di belakangnya lanjut nih. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ini Mbah Jum di Kelampok. Halo Mbah Jum. Aduh, orang Kelampok pada bermunculan ini ya. Minta lagu dong Mbak dengan judul Ayah buat Mbak penyiar. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan makasih Mbak, lagu ini buat aku sendiri yang sedang rindu ayah. Aduh, cup cup cup cup. Pokoknya kalau ngomongin ayah dan ngomongin rindu itu gak akan ada habisnya ya. Terus ibu juga sama. Semangat ya Bun. Nanti kalau waktunya cukup diputer, kalau gak cukup mohon maaf ya. Ada Pak Daryono, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Hadir menyampaikan salam yang sudah nyenggol. Yang pertama ada Mama Aisyah ya Mbak. Ada Mama Pelangi, ada Mas Jaitun. Dan berikutnya juga semua sahabat Stara. Minta lagu Oh Angin. Terima kasih Mbak Uni, semoga stamina tetap fit. Mandu full 3 acara di hari ini. Mandu full, iya bener. Ada 3 acara karena kalau salah satu libur pasti Uni 3 acara. Tapi Mbak Deta kalau masuk ke libur enggak. Oke lanjut di belakangnya. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi juga ya. Semoga hari ini menyenangkan, amin. Dan selanjutnya buat semuanya pendengar Stara, semoga bahagia selalu. Minta lagu Cincin Kenangan dari Nur Afni Octavia kalau ada waktunya. Gitu aja dan makasih. Baik, sama-sama. Ini ada dari Mama Naufal di Ciberem. Oke sahabat Stara, kita nikmati lagunya ya. Ternyata sudah di menit ke-53, tinggal 7 menit yang tersisa. Kita nikmati lagu tapi setelah satu iklan berikut ini, jadi bisa disimak terlebih dahulu.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, namanya ibu siapa ibu?
3: Ibu Nursih dari Gempalan.
2: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari iklan radio.
2: Sebelumnya punya keluhan apa ibu sebelum konsumsi Vitama?
3: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
2: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana ibu?
3: Alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
2: Udah habis berapa botol?
3: 3 botol.
2: Ya mungkin ada pesan-pesannya ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana ibu coba?
3: Para pendengar yang punya keluhan mata coba beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama solusi kesehatan mata.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwanegara.

0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni di Teman Kenangan. Dan sampai di sesi kali ini, wah sudah nambah sahabat Stara, berarti sudah waktunya ditutup. Dan jangan kemana-mana, kita bakal lanjut di acara yang kedua, yaitu di Dangdut Pasar Senggol. Mohon maaf sekali ya, banyak lagu yang gak bisa terputarkan karena waktunya yang gak cukup. Jangan berkecil hati, kita bisa ketemu lagi di hari Senin. Ada Teman Kenangan yang bakal Uni pandu di hari Senin. Jadi kita bisa ketemu di hari Senin itu bersama Uni di Teman Kenangan. Terima kasih yang sudah bersamai Uni di acara Teman Kenangan. Kurang lebihnya mohon maaf ya sahabat Stara. Dan yang belum sarapan jangan lupa sarapan. Yang mau on the way hati-hati di jalan. Dan semangat untuk menjalani hari ini. Dan sahabat Stara, jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Dan sepertinya itu saja Uni tutup acara Teman Kenangan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.
1: Baru saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Kembali bersama Uni di acara kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggol. Acaranya bakal berjalan hingga pukul 8 nanti. Untuk 2 jam ke depan, sahabat Stara yang masih stay tune di 93,4, yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu, salam sapa, berbagi motivasi, atau mau bertanya-tanya seputar produk dari PT Denatur ya, langsung aja bergabung di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dengan disponsori produk dari PT Denatur Indonesia, produk unggulan tentunya ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan dibuka satu judul lagu tadi, ada apa tuh judul lagunya? Tadi lagunya adalah Calon Mantu Idaman ya, itu udah dibuka sebagai pembuka. Dan kali ini Uni putarkan lagu apa ya sahabat Stara? Kayak belum ada deh, belum ada bayangan mau muterin lagu apa nih. Jadi puterin yang terus di dalam playlist aja ya sahabat Stara. Mungkin 2 atau 3 lagu bakal Uni putar. Setelah itu Uni masuk lagi. Dan sambil Uni memutarkan lagu, yang mau masuk melalui tensi silahkan masuk. Yang melalui telepon bisa di sesi selanjutnya ya. Ada Evan Los dengan Full Senyum Sayang, siap untuk digiboykan.

0: Ayo, Ciro. Ayo, Ciro.
1: Senyum, sayang.
0: Er, aku jagani buri er, kemundurin orang aku er.
1: Sayang,
2: wes, senyum wes. Awas, terus.
1: Sayang senyum boy.
0: Hei, dah kikongono terus. Waduh, lah kok orang isa ki, lah kok piye ki, iki piye ki, lah kiko kepotong ino.
1: Wes, wah, kalau ini kentir.
3: Ibu kemana sih bu? Apakah? Ya ampun ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh bu. Abis susah banget kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih. Sini kakak aja yang masukin benangnya ke jarum bu. Ya udah deh nih kak. Alhamdulillah untung punya anak perawan. Lagian mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh kak. Harus diobatin itu bu, biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak? Pernah dengar sih kak. Emang kenapa? Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain. Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Pasaran di Banjarnegara selalu di hati bersama Udi tentunya di Dadut Pasar Senggol yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 10 nanti. Dengan beberapa lagu yang sudah terputarkan barusan ada Tresno Tekane Mati ya pakai Raurus nek ora karo kowe apa ya tadi liriknya tuh. Terus kemudian ada Full Senyum Sayang dari Evan Los ya. Terus kemudian ada Calon Mantu Idaman. Oke, lagu tersebut sebagai pembuka di acara dangdut dan setelah ini bakal dilanjut dengan lagu-lagu dari requestan sahabat Stara. Dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata yang terbuat dari bahan herbal alami. Ini wajib banget sih dikonsumsi sahabat Stara setiap harinya yang ingin matanya sehat ya. Ada enggak sih di sini yang matanya enggak ingin sehat? Kayaknya enggak ada deh ya. Jadi rutin konsumsi Vitama ya sahabat Setara, yang dimana Vitama ini sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal terbuat dari bahan herbal alami. Jadi dikonsumsi dalam jangka panjang aman, tidak menimbulkan efek samping. Ini menjadi sumber nutrisi untuk menjaga kesehatan mata sahabat Setara. Apalagi setiap hari kan sahabat Setara sering keluar rumah ya, mungkin tidak pernah pakai kacamata hitam atau mungkin memang setiap hari selalu madep layar monitor ya, atau mungkin yang suka berteman dengan banyak polusi baik udara, kendaraan ya dan lain segala asap juga bisa. Nah itu tentunya dalam jangka panjang sangat tidak disarankan ya sahabat Setara karena bakal mengganggu kesehatan mata. Nah jadi Vitama ini hadir sebagai pemasok multivitamin, jadi biar mata sahabat Setara aman. Selain itu juga bisa nih untuk ikhtiar sahabat Setara yang mungkin memiliki keluhan pada mata ya, seperti mata suka berair, mata plus, mata suka gatel, nyeri, gak nyaman ya, suka kemerahan, atau mungkin matanya minus atau iritasi ya, dan banyak lagi penderita-penderita lain yang bisa diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Vitama. Sudah tersedia di setiap apoteknya untuk Banjarnegara Purbalingga, tidak perlu bingung untuk mendapatkan Vitama karena setiap apoteknya sudah ada ya sahabat Setara. Karena Vitama ini sudah lulus uji, sudah teruji klinis, sudah ber-PPOM dan lain sebagainya. Jadi sudah dipasarkan di setiap apotek aman ya. Karena obat-obat yang tidak ada di apotek itu berarti biasanya belum lulus uji BPOM ya. Jadi tidak bisa dipasarkan. Nah karena obat herbal tapi sudah tersedia di setiap apotek, jadi tentunya ini sudah dipastikan aman ya sahabat Setara, tidak perlu ragu untuk konsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama, Habutop, Sultana, Tehmoro, Otipus, Madu, Vitapedia. Dan selain itu sahabat Setara bisa juga pembelian melalui online ya, atau bisa juga sahabat Setara pakai sistem COD. Ini bisa COD akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Kalau nggak bisa nanti bisa dibantu ya dari sini pengirimannya, tinggal kasih nomor telepon, tinggal hubungi ke nomor telepon Setara Radio Banjarnegara, tentunya di 0822 31 1070. Oke sahabat Setara yang belum bergabung bersama Uni, Uni masih open request hingga pukul nanti di jam 10. Dan yang sudah bergabung ya udah deh Uni sapa terlebih dahulu ya. Ada Mbak Yanti di Bilangan Kelampok, selamat pagi menjelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga, hadir lagi minta tebaknya pinjem dulu 100. Dan salamnya buat Pak Saka. Ada Pak Soma dikasih, Pak Juma di San Filan, ada Kang Rituan, ada Mas Jamal, Mas Ari, Pak Pariyono, Pak Heri, ada Pak Daryono, Pak Kasburi, Pak Muhammad Sean. Ada Ki Bejo, Pak Herman, Breling, Saputra, Kian Lesti, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Bodi Matersun, Enggi, lanjut di belakangnya. Ada Mbak Cemplon yang hadir bersama quotes-nya tentunya ya. Assalamualaikum Mbak Uni, sehat ya? Waalaikumsalam, sehat alhamdulillah. Cemplon gabung DPS minta lagu Puja Ningsih dari Happy Asmara. Baik, nanti lagu diputar ya. Salamnya buat Mbak Yanti, Bu Davina, Shanum, ada Ma Pelangi, Ibu Titin, Soma Gede, Mama Syifa, Ibu Mikoltom, ada Ma Putri, Ma Ezidan, Ibu Titin, Wardani, Mama Mines, Potini, Ibu Mega, dan semua pecinta Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uninya, semoga sehat, bahagia, damai selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semangat di Giveaway Ser. Semangat juga untuk Mbak Cemplon ya. Dan quotes masih tentang kemerdekaan ya Mbak, jangan bosen, jangan dulu bosen, aman, gak bosen dong. Dan makasih Mbak Uni, wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Uni bacakan di sesi selanjutnya ya, karena di sesi kali ini udah agak tipis dan juga ada yang bergabung melalui telepon ini. Jadi Uni sapa terlebih dahulu untuk quotes yang Mbak Cemplon di sesi selanjutnya. Ada Pak Suwarto, assalamualaikum Vitama. Assalamualaikum Vitama.
1: Salam Vitama. Terus apa lagi Mbak Bali?
0: Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, baik. Ini Bapak Suwarto.
1: Suwarto.
0: Iya, oh, oke, baik. Minta lagu apa nih, Pak Warto?
1: Perawan Kalimantan.
0: Perawan Kalimantan. Baik, yang PP apa gitu ya? Oke.
1: Iyalah. Ini salamnya buat yang lagi dengerin ya, Mbak. Buat Mbak Uni, aku nih megang fotonya Mbak Uni, cantik ya Mbak Uni.
0: Aduh, foto apa itu?
1: Ada lagi itu, masih ada di foto tuh, di HP tuh.
0: Jan.
1: Lagi siaran di Mbak Uni.
0: Ah gitu, baik Pak.
1: Iya ya. Nah gitu aja ya Mbak Uni ya.
0: Anggi, siap.
1: Ya, assalamualaikum Mbak Uni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ada Pak Warto yang sudah bergabung melalui telepon. Dan sepertinya kita nikmati dulu lagu-lagunya ya sahabat Lestara. Kita putarkan lagu dari requestan Mbak Yanti. Kemudian ada Mbak Cemplon dan juga ada Pak Warto ya. Mbak Yanti tadi minta lagu apa ya, 100 ya. Lagu 100, pinjam dulu 100 ya. Ini yang versi Vita Alvia dan siap diputarkan untuk menghibur Mbak Yanti yang mungkin sedang mencari 100 itu. Ya kayaknya kita juga semua lagi mencari 100 itu ya sahabat Setara. Jadi langsung saja deh kita giveaway-kan lagunya biar makin semangat.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Kedung Banteng.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama.
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selagangkeng,

0: Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau depan SMK Negeri 2 Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
0: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga atau depan PT Pupuk Indonesia.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko James Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Dangdut Pasar Senggol, menemani sahabat Sarah hingga pukul 10. Dan dengan disponsori oleh Vitamas, salam kesehatan untuk mata dan juga Habutop, obat herbal Ramadan Arab yang paling top. Merdeka katanya. Kita merayakan kemerdekaan dengan bendera yang berkibar tinggi. Sementara sebagian rakyat masih belajar bertahan di bawah harga yang terus meninggi. Katanya negeri ini telah merdeka, mungkin benar. Hanya saja rakyat masih harus pandai menghitung antara penghasilan dan beban, antara kebutuhan dan aturan, antara suara yang disampaikan dan suara yang benar-benar didengarkan. Barangkali kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengusir penjajah dari tanah air, melainkan memastikan jangan sampai rakyat merasa asing di rumahnya sendiri. Sebab seorang pemimpin seharusnya bukan sekedar berdiri di atas panggung saat rakyat memilih, tapi juga hadir ketika rakyat mulai lelah menanggung. Dirgahayu Indonesiaku, semoga yang semakin besar bukan hanya angka, tetapi juga kepedulian kepada mereka yang setiap hari ikut membesarkan negeri ini. Amin. Itu ya sahabat Setara, tentang kemerdekaan. Ini quotes dari Mbak Cemplon ya. Terkadang memang gimana nih? Aduh, ini sensitif banget ya sahabat Setara, jadi kayaknya gak bisa dijabarkan. Sampai nanti. Kita berdoa aja ya sahabat Setara, semoga semuanya membaik dan kemerdekaan, semoga setiap masyarakat, setiap manusianya merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka itu luas sekali ya sahabat Setara, merdeka dari kesulitan, merdeka dari mungkin banyak juga masih di antara kita yang kadang kita gak tahu, mungkin hanya untuk makan sesuap nasi aja itu mereka harus kesulitan ya sahabat Setara. Mungkin ada beberapa yang masih seperti itu. Jadi kita berharap dan berdoa Indonesia benar-benar merdeka, rakyatnya benar-benar sejahtera ya. Dan ini adalah harapan dari kita semua, tentunya masyarakat Indonesia yang selalu memeriahkan kemerdekaan. Dan semarak kemerdekaan setiap bulan Agustus setiap tahun itu adalah bukti bahwa kita cinta bendera merah putih kita, cinta tanah air kita, cinta bangsa Indonesia kita. Dan kita yang merayakan tentunya menghargai jerih payah para pahlawan di masa dulu ya sahabat Setara, yang terus berjuang untuk memerdekakan bangsa kita. Mungkin kalau kita belum merdeka, sampai di hari ini kita tidak bisa makan dengan tenang, kita tidak bisa ibadah dengan tenang, kita tidak bisa sekolah dengan tenang ya. Bahkan mungkin anak-anak kita itu tidak bisa bersekolah karena takut dibom, takut macam-macam ya sahabat Setara. Karena perayaan setiap tahun, walaupun memang banyak hal yang mungkin masih menjadi PR ya sahabat Setara, dengan kemelut dunia perpolitikan di atas sana, apalagi berita-berita yang luar biasa ya. Semoga kita ini adalah orang-orang yang bijak, yang bisa membaca situasi dan juga berharap bahwa semua akan membaik. Dan seperti doanya Mbak Cemplon, semoga kemerdekaan ini bukan hanya merdeka atau besar di angka-angkanya saja, tetapi juga kepedulian ya kepada mereka-mereka semua yang selalu membesarkan negeri ini. Siapa yang membesarkan negeri ini? Kita semua. Karena kita semua ini adalah orang yang berpolitik juga ya, dengan membayar pajak setiap tahun, dengan para petani yang tetap menanam jagung, tetap menanam padi ya, yang nanti kemudian dijual, dan itu bakal membantu perekonomian, perputaran perekonomian Indonesia juga ya, antar sesama itu juga kita ikut andil di dalamnya. Oke sahabat Setara, terima kasih untuk quotes-nya Mbak Cemplon. Nanti ditunggu quotes-quotes berikutnya di acara-acara berikutnya juga. Dan kita bakal lanjut menyapa sahabat Setara yang sudah mau bersama Uni di acara pagi ini di DPS ya. Dan kita mulai dari siapa ini? Mama Aisyah. Dadut Pasar Senggol. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Mama Aisyah hadir lagi nih, mau request lagu Cinta Merah Jambu. Baik, nanti siap digiboykan. Dan salamnya buat Mbak Yanti, ada Mbak Cemplan, ada Mbak Minis, Mama Binta, Mama Pelangi, Mama Zidan, ada Bapak Daryono, Pak Heri, Pasaka, Senfilan, ada Braling, Saputra, Kang Rituan, dan untuk semua sahabat Sara Banjar Negara. Buat Mbak Uni, terima kasih. Sama-sama. Sobat Dikasih di Kartanegara Purbalingga, Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni, pagi. Hadir di Dewas nih untuk lagu Salammu Sendiri dari Adela. Dan salamnya buat semua sahabat Sarah, selamat pagi. Buat Mbak Uni, selamat tugas dan semoga sehat selalu, amin. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Isna di Rantai Uringin Kebumen ya ini. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat semua yang biasa nyawel aku. Selamat beraktivitas. Buat kakak semangat selalu dan tebangnya lancar. Sadewok. Oke, oh lagu baru itu ya. Uni baru tahu kayaknya deh. Lanjut, ada Pak Daryono. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam, pagi. Ikut Mbak di DPS nih lagunya Kalah Weton dan Obati Rinduku. Wah, minta banyak nih Bapak Daryono ya. Oh, ada yang telpon ya ini ya. Iya gak sih? Oh enggak ya, 17 menit yang lalu. Kayaknya Uni. Oh iya benar, ada yang telpon. Sebentar ya, kita angkat telpon dulu. Kita sapa, di sini ada Ibu Runtah di Purbalingga. Assalamualaikum Fitama.
1: Waalaikumsalam Fitama. Obat mal.
0: Solusi.
1: Solusi.
0: Apa?
1: Kesehatan.
0: Kesehatan apa Bun?
1: Kesehatan mata.
0: Nah iya benar. Aduh gimana sih, passwordnya pada lupa mulu.
1: Apalnya malah haputop.
0: Oh gitu, iya kebanyakan pada apalnya haputop ya.
1: Apalnya malah haputop ya Mbak Uni ya.
0: Aduh tidak apa-apa deh. Aduh, Ibu Runta. Gimana kabarnya Bun?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Uni sehat.
0: Sehat, Alhamdulillah ya, ini betul. Minta lagu apa?
1: Ini masih tembangnya.
0: Masih.
1: Itu apa? Seruling Asmara yang dari Adela ya Mbak?
0: Seruling Asmara?
1: Iya yang dari Adela.
0: Ternyata gak ada. Itu lagu lama ya?
1: Ya lama tapi kan dibarui ya bisa itu.
0: Dibarui. Iya, karena yang muncul di dalam ini file tuh adanya yang versi dangdut apa? Lawas.
1: No, berarti nggak bisa ya?
0: Bisa sih. Seruling apa tadi? Seruling bambu?
1: Seruling asmara.
0: Oh, seruling asmara.
1: Iya, yang punya Intan Ali itu yang lagu lama.
0: Iya, soalnya banyak yang cover juga ternyata.
1: Oh iya, sekarang nanti. Apa dikoplokan bisa ya itu ya?
0: Iya bisa bisa dikoplokan saja gitu ya. Ini kalau nggak ada Adela yang lain nggak apa-apa?
1: Yang nggak apa-apa. Yang penting seruling asmara gitu.
0: Oke baik, nanti kalau nggak ada diganti seruling ketek ya. Seruling bambu.
1: Seruling ketek itu Mbak Uni bisa aja kok.
0: Oke baik, lanjut Bun. Komen
1: Mbak Uni yang siaran.
0: Lah emang Uni gak pernah siaran?
1: Ya pernah sih, pernah. Biasanya Mbak itu yang Mbak baru Lita.
0: Iya, Uni kemarin masuk siang di jam 10 hari minggu gitu. Ini besok masuk jam 1.
1: Oh iya ya biasanya kan itu Mbak apa?
0: Mbak Deta
1: ya Mbak Deta.
0: Iya soalnya kita pergantiannya seminggu sekali.
1: Oh iya. Itu mirip sama Mbak, itulah Nia ya suaranya.
0: Emang iya Bun?
1: Iya.
0: Oh iya mirip banget ya.
1: Pertama aku masuk itu kirain Mbak Lania.
0: Bagus dong, jadi masih berasa tuh si Lania dia di sini.
1: Emang udah nggak di situ?
0: Enggak. Udah ke seberang itu Mbak Lanianya.
1: Iya. Mbak Atika juga ya udah nggak siaran iya, lagi ya.
0: Soalnya udah pada nggak di Banjarnegara.
1: Oh, ikut suami apa yang
0: Ikut siapa ya?
1: Kalau Mbak Uni tak asik ya.
0: Iya nih, Uni juga besok mau terbang nih ke Jepang.
1: Wah, jangan gitu dong. Nanti gak ada yang siaran.
0: Aduh, bercanda-bercanda. Oke, oke, iya, cukup cuman. Bun, ini udah banyak waktunya.
1: Iya, oke, udah salamnya buat semuanya gitu lah.
0: Oke, baik.
1: Tau lah ya, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu ya sahabat Stara, nanti yang lain dilanjut di sesi-sesi berikutnya lagi. Kita nikmati dulu lagunya, kita mulai dari Sinta Arsinta dengan Cinta Merah Jambu. Siap untuk digebaikan.

0: Alhamdulillah, akhirnya aku keterima kerja dan bisa mulai kerja Senin besok. Telepon ibu ah. Halo, assalamualaikum bu.
1: Waalaikumsalam. Gimana nak hasil interviewnya?
0: Alhamdulillah bu, Ujang lulus. Senin besok Ujang udah bisa mulai kerja.
1: Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Ujang jaga kesehatan ya nak. Di ibu kota gak ada siapa-siapa yang Ujang kenal. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik.
0: Iya bu, alhamdulillah. Ini langkah awal Ujang buat bahagiain bapak sama ibu. Doain Ujang selalu ya bu.
1: Pasti nak, doa kami selalu menyertai. Oh iya, stok Habutop Ujang masih ada?
0: Masih kok bu, tapi kayaknya tinggal setengah botol deh.
1: Ya udah, nanti ibu kirim lagi Habutopnya yang besar ya. Dan Ujang harus selalu rutin konsumsi ya nak. Jangan sampai males buat menjaga kesehatan Ujang di sana. Biar kerjanya lancar.
0: Pasti bu. Ya udah bu, Ujang mau sholat dulu ya. Nanti malam Ujang telepon lagi kalau udah di kos-kosan. Assalamualaikum.
1: Iya nak, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ya Allah. Semoga kedepannya diberi kelancaran supaya Ujang bisa gantiin beliin Habutop buat ibu sama bapak. Biar selalu sehat dan bisa lihat Ujang sukses nanti. Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni. Tentunya masih di DPS ya, atau dari Pasar Senggol, yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 10. Oke, dan sahabat Sarah masih di sponsor dalam produk dari PT Denatur, ada Habutobat Herbal, Ramadarap yang paling ngetop, dan juga Vitamas Solusi

dampak juga ke sekolah-sekolah atau aktivitas sehari-hari karena asapnya. Kemudian juga di Aceh ya, ini yang terjadi ternyata sampai hari ini juga belum tertangani dengan baik juga. Dan Uni mau sedikit bagikan artikel sahabat Setara, ini dilansir dari BMKG ya. Ditulis di 21 Agustus 2026 oleh Dwi Herlambang. BMKG catat 4.258 gempa susulan pasca gempa utama Flores berpotensi berlangsung hingga 4 minggu ya. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini menjelaskan bahwa aktivitas gempa susulan pasca gempa bumi utama di 7,7 ya di NTT Flores ini telah mencapai 4.258 kejadian hingga Jumat di 21 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dari total kejadian tersebut ya sahabat Setara, sebanyak 118 gempa yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan 31 gempa memiliki magnitudo di atas 5 ya. Jadi lumayan gede ya sahabat Setara. Dan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto memprediksi rangkaian gempa susulan atau aftershock ini akan terus berlangsung selama 3 hingga 4 minggu ke depan. Dan beliau menilai fase awal rangkaian gempa susulan masih memperlihatkan pola temporal yang kompleks dan belum sederhana. Beliau berujar aktivitas gempa susulan pada beberapa hari pertama masih relatif tinggi dan belum menunjukkan pola peluruhan yang signifikan. Jumlah gempa per 24 jam tercatat 704 kejadian pada hari pertama, meningkat menjadi 746 pada hari kedua, kemudian berkisar 668, 649, dan 627 kejadian pada hari ketiga hingga kelima. Namun naik lagi menjadi 802 kejadian pada hari keenam. Ya. Dan berdasarkan hasil monitoring BMKG, rangkaian gempa susulan ini menyebabkan beberapa guncangan signifikan berintensitas yang tentunya dirasakan kuat oleh warga setempat ya. Bahkan BMKG juga mencatat peristiwa guncangan kuat terjadi pada 19 Agustus 2026 pukul 23.17 waktu Indonesia Barat, ini berkekuatan 5,6, serta di 20 Agustus di pukul 5.45 pagi ini berkekuatan 5,8. Kemudian gempa signifikan kembali mengguncang pada 20 Agustus di pukul 9.47 ini berkekuatan 5,8. Ini memicu kerusakan susulan ya pada struktur bangunan dan jembatan terdampak serta menimbulkan bencana tanah longsor di sejumlah titik. Dan hasil relokasi menunjukkan bahwa gempa susulan tidak menyebar secara homogen, melainkan membentuk beberapa klaster tersendiri. Klaster utama berada di sekitar zona sumber gempa 7,7 di utara Nagekeo dan membentang mengikuti arah Flores Back Arch terus. Sementara itu, klaster susulan lainnya muncul di bagian barat zona sumber utama, tepatnya di sebelah utara Kabupaten Manggarai. Dari data seismisitas harian memperlihatkan bahwa pergerakan fokus aktivitas yang terus dinamis dari waktu ke waktu pada hari pertama hingga keempat pasca gempa utama dan gempa bumi menyebar merata di seluruh klaster dari timur ke barat ya. Namun di hari kelima dan keenam aktivitas seismik bergeser dan memusatkan kekuatannya di klaster bagian barat, sementara klaster bagian timur mulai menurunkan intensitas aktivitasnya secara bertahap. Jadi ya ternyata sahabat Setara, ternyata gempanya tuh di sana terus terjadi ya susul-susulan. Jadi ada sebanyak 2000 berapa tadi sahabat Setara? 4.258 kejadian hingga di Jumat kemarin ya, semenjak gempa di 7,7 itu waktu di Flores NTT. Cuman dari 4.000 itu kan ada gempa-gempa kecil ya sahabat Setara, dan ada 118 gempa yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi tidak semua gempa 4.000 itu dirasakan oleh masyarakat, tapi ada 118 gempa yang dirasakan dan itu berkekuatan gak sama ya sahabat Setara, di yang berkekuatan 5, di yang berkekuatan 5,8, 5,6, dan yang paling tinggi tuh kemarin 5,8 masih ya. Dan itu ternyata masih menimbulkan kerusakan.

0: ada puing-puing bangunan ya. Jadi itu ya sahabat setara, ternyata sampai hari ini, sampai hari kemarin juga masih belum membaik. Kita doakan ya sahabat setara, saudara-saudara kita, semoga di sana diberikan kesabaran, kelapangan, dan semoga lekas membaik ya untuk NTT. Dan juga yang mampu mengulurkan tangan bisa ya, kalau memang
1: dan BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop,
2: Teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizky Medi, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga

Jahren.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sama Sarah hingga di sesi kali ini. Karena tidak terasa sama Sarah sudah di penghujung acara, berarti sudah waktunya ditutup. Yang sudah membersamai Uni, terima kasih. Dan kita lanjut ya di acara berikutnya, yaitu di Campur Sari. Tapi sebelum acara Campur Sari dimulai, sahabat Sarah bakal dihibur dulu dengan Curanmor. Dan untuk semua sahabat Setara, mohon maaf kalau ada beberapa lagu yang terlewat atau mungkin ada atensi sahabat Setara yang tidak Uni bacakan. Mohon maaf ya. Dan jangan lupa yang belum sarapan, sarapan dulu karena ini udah jam 10 dan jam siang. Jadi lebih baik sarapan dulu ya, jangan ditahan-tahan karena pekerjaan bisa dilanjut nanti lagi. Biar gak lemes harus sarapan. Dan rutin ya konsumsi Habu Topnya untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan pastikan saat sahabat Setara memiliki keluhan pada mata, langsung solusinya adalah Vitamax yang sudah tersedia di setiap apoteknya. Dan itu saja Uni tutup acara DPS pada pagi siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

to karo nini ne. Putune jenengane Syukro, ninine jenengane Nini Jemu. Ya cita-citane Kang, Nini Jemu ge mriyang, jan mriyang blasi pisan yakin. Sing jenengane rambut ngaten bisa diatung Kang, ora ana 10 rambute kowe yakin. Mriyang mriyang mringani jan kayen-kayene wis perke kayen-kayene lho. Karo paesane kadine kayane ge. Abnusul dan tapi ya tetap menjalani menungsa iki ya. Tetap berusaha maksimal mungkin menjalani

0: Pada berobat ana nunggu nato jaluk dijujukna putune sing jenane Sukro kaya ngapa iki bae yo.
1: Ini ada udut banyak cal ngomongan meriang ukapnya udut baik ngebak baik mantan mikir sendiri banyak cal aduh pikirannya rindingan baik ya karuan si karuan mereka tuh nganggu duit terdamek ngononnya ngonong rusan tapi si nyambang lo nih pengmatun nini
2: udut kakak salaran nyong kue orang itu tak bingung ke tak usah macem-macem karun ini deh kue orang ngerti kue ya kondangan ini jemu ke kondangan ini jemu wis kultur Australia wis mlebu Guinness Book of World Record we mbok ndene pisan sebagai wanita perokok tertua di dunia. Ke prestasi ge lu prestasi lu kok suko padahal sending ya malah dilarang utut kepewe
1: ya ning ngerti tapi kan ini mantan aso iki lho ya utut bae utut ya ning ngono mlebu kira apa bangono aku linting lindungi mbako tak ngelindungi teplos ora apa-apa silakan no problem. Belum no buat tapi mengkonek meriangnya di kawis mari mereka melaku beberapa tejeng nginum tesi nganggo selang madang betesi ditundang ngane udut baik kebatannya udutin jasal nih
2: bola balik wis tak omongi kue nanyong wai lambe ku ngantek sari awan dulu ngomongi kue gue yang wis ngomong rosukro nyong wai daripada dinai segal secepon daripada dinai jangan serantang daripada dinai lamu se bakul, nyong mending udut deh mending nyong mati kencotan daripada nyong mati udut kecok lah bener nyong, anu nukrok
1: hehehehe, itu ya pancen Rika ini buatan bujungnya bujung kacel ngapa-ngapa ini nyawas kapek demek itu korek dingo pokoknya ini kan ngurup dulu semasuk ngalur ya karena ngalur baik pokoknya jadi ngesuk ini kan jadi bujung main rumah sakit atau kemarin boleh mantri nih jangan asik montorin nanyong ada tekol besok aja jadi turun mereka main mau tua orang mati tua nih.
2: Maning model lewang apa paling gak ajar suara pada kurang rekam.
1: Lagi ngapa pernah ya nih kayak bunga temukan kayak gue nyanyi-nyanyi apa barang beliangnya wis mahari apa ha. Rika lagi gawain apa nih? Rika lagi gawain apa? Ketak-ketik banyak klip hotel kayak gue apa nih?
2: Tukai pandusan.
1: Ya semerek-merek nanya jal nih mau tiga orang kayak bandusan bagus per kalau bandusan umatan jarak dikejar. Oh ala nini ku lagi nyong nih batuk-batuk nih gara-gara pola tinggal ini kamu anu gelama nih gue nasi gak pernah cukup dan gak pengen ini sewek ya janda nyong mantel mereka
2: boring anakmu ke boring lo kro
1: untuk makbur mesinnya bok boring
2: boing.
1: Lah Rika boring nang apa nih? Rika bete nang apa Rika?
2: Aku ngerti nyala jembringkang. Apa jare ditulungi dijuga oleh mantrine malah montore ditol.
1: Wah, iku masalah gara-gara montore nang nyutek tol. Terus Rika rada bandusan kemarin-kemarin mantrine dewek kayak gue. Ayo menteyeng teman. Padahal anu sedih jejal. Laku-laku Rika aja jemotos jejal.
2: Agak nanyung reparang nembe kowe.
1: Kene aku ngarep pandusan, kan montore nang ora tekoloran ne, asih beto nang pedangan kae nang buruk jaringan.
2: Wis sing bener lho ngomong kowe, montore ditolak apa ora? Montore ditolak apa kowe ya?
1: Ora ne, ora ke montore kae nang buruk jaringan nang pedangan, tiliki dipit ya.
2: Sing bener iki ora ditolak temenan kok priwe kowe montore kowe?
1: Ora.
2: Ya wis lah ujarku montore ditol. Ya wis nyong ning tanggawe pandusan lah nyong yo njujuk nang marane mantrine ngana.
1: Oh pancen iki jenenge Nini Sajam. Bisa yo makan.
2: Nini jemu, jenenge nyong. Nini Sajam kepriwe?
1: Bisa yo gagan. Tingkring gur motor gagan bonteng cita jujuk namanya mantrine apa ora Rika?
2: Ya tidak ya, ngalon sabar ke tapi nenyong ke, rebutul ke.
1: Ya mas cepetan.
2: Doi lu makam adoran suruh lu, deputu siji kok kaya dwe. Pedus rung kandang, berasa busung apa-apaan nih, si sabar. Kita yuk, mas semoga ke.
1: Semoga.
2: Wis.
1: Wis apa?
2: Wis.
1: Wis temenan.
2: Wis, terus suka.
1: Ya lah punya wis mbok anak kok.
2: Astagfirullahalazim, malang letek kuat kok. Ampun menan kowe lho.
1: Ya njeng cek muni, wis sampeyan iku sumber apa?
2: Nih.
1: Kelan iki ta. Tak kuas ki motor ana nyenge. Kelan iki.
2: Iya, ya wis kelan.
1: Kelan iki kenceng lho.
2: Iya, nang wis kelan kok
1: sebab. Aku gas ning ngomong nih, masih tenyok ora pik nek aku kelan sing kenceng mesti bak.
2: Masyaallah, kok suka nang kuwi kelan. Apa? Nyong kuwi sekelan kencang banget. Udah?
1: Ini siap-siap ini ya. Makan segera menuju ke tempat yang mantri nih. Sekelan nih. Ngeng. Nih, ternyata kamar lah tiba. Wis diomongin aja, diomongin ke mau. Sekelan sing kenceng, sekelan sing kenceng. Wong nene-nene yang gara-gara kandil diomongin wong nom kaya kue. Kon sekelan sing kenceng, malah orang gendam ya tiba ngono.
2: Tapi nyaman sekelan Miki Kro, Sukro, dan Adro. Kayak bokongnya nyong letek ya, Adro.
1: Adro. Dikawin sekelan Miki.
2: Uwe nyaman sekelan Miki, dan Adro.
1: Kenceng apa ora?
2: Ya kenceng banget, tangannya nyong bengantek letek ya, bengantek sekelan.
1: Dari kan sekelan apa, Rika?
2: Gak hanya ngenan orang ngerti kok, jangan. Udah aku apa sih, ntar malah nyonya kali grogol.
1: Oh, kali bontor, kali grogol.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Mau mendengarkan lagu campursari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campursari Kancaniati. Kancaniati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Slamet. Ada apa, Kang?
1: Mau kemana, Mbak?
0: Mau ke apotek nih, Kang.
1: Saya mau nanya, Mbak. Waktu itu suami Mbak kan saya dengar kena diabetes dan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Nah, kok kayaknya sekarang udah sehatan ya, Mbak?
0: Alhamdulillah, Kang. Awalnya teh saya juga bingung harus ngobatin pakai apa. Terus saya dengar tuh di radio ada ikan habu top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang mengandung habatus sauda. Habatus sauda kan baik buat menetralkan gula darah. Alhamdulillah, sekarang udah mulai membaik.
1: Oh gitu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak, infonya. Soalnya kebetulan bapak saya juga kadar gulanya tinggi dan nggak mau berobat.
0: Nah, ikhtiarin aja pakai habu top, Kang. Siapa tahu cocok juga kayak suami saya. Nanti saya beliin deh sekalian di apotek.
1: Makasih ya, Mbak.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kalih RW kalih.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Nggih.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822

0: 0812-3111-770. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Papa Star Radio Banjarnegara. Selalu ningati sugeng siang saya pada Star Radio. Sarang malih kali Uni nggih wonten acara campur sari. Uni wah agak banyak nih masuknya. Ngapunten nggih sama Sarah karena Uni habis keluar dan baru masuk kembali ini, dan Uni bakal ngancani sahabat Sarah wonten acara ini pun acara ketiga nggih. Campur sari sing buket belaka tak kejus margodos kranyas kranyas. Ngancani sahabat Sarah dugi jam 3 mangke. Kangge sahabat Estara sing badhe bergabung kalian Uni wonten acara campur sari, langsung mohon bergabung wonten 08 loro loro 31 70 wonten 08 loro loro 31 70. Lantipun sponsori kalian Habutop nggih, tasih produk saking PT Denatur Indonesia, produk unggulan. Lantutnya Habutop niki obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop, sing terbuat saking bahan herbal alami, aman mboten menimbulkan efek samping, lan sampun tersedia wonten apotek terdekat serta tenggen resmi Star Radio Banjar Negara. Oke sahabat Estara, walaupun lah tembang sampun kathah sing pentipun clear nggih, sambil ngentosi sahabat Estara bergabung Uni clearaken rumiyin. Tak beri wonten kangen setengah mati, siap dipun nikmati sahabat Estara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya, ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu nyata, padahal ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi, alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Matur suwun tansah ing sawetara kulo papat Star Radio Banjarnegara selalu ning ati tansah ngoni wonten campur rasari sing buket mraketake jos margades kranyas kranyas. Siap kan jadi sahabat Star untuk jam kali walas mangke kalian teman-teman saya sampun kathah dipun kelirakan nggih sampai di jam 11 lewat 5 menit. Kagi sih sahabat Star sih badhe bergabung tentunya wonten 08 loro loro 31 1070 wonten 08 loro loro 31 1070. Dipun sempat sari kalian habut obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop sing sampun tersedia di setiap apoteknya. Ramuan herbal Arab sebagai ikhtiar sahabat Star dalam mengatasi berbagai macam keluhan penyakit stroke jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, lan senes-senes sipon. Lan tetune saged dipun ikhtiarakan nggih dengan rutin konsumsi setiap hari. Dan sampun tersedia untuk di kawasan Banjarnegara Purbalingga setiap apotek sampun wonten. Kangge sing badhe sistem COD saged CO wonten akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Lan kaki sahabat Stara sing sampun bergabung kalian uni wonten acaranipun campur sari badhe uni sapa satu persatu mangke tembang sagedipun langsung digelayarakan. Oke, lantem beriki wonten Mbak Cemplon sing bergabung paling gasik wonten acara campur sari. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Uki. Cemplon dere gabung nyuwun sakaripun satu rasa cinta saking Iken Salindri. Salam ega gempah Heri, Pak Suripto Ito, Pak Pariyono, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Pak Daryono. Lajeng wonten Ayah Dirham, Pak Senfilan, Pak Jamal, Pak Rituan, Pak Sodik, Pak Sean, Mbah Dukun Bejo. Lajeng wonten Pak Dimas, Pak Somadikasi, David JR. Nah ini David JR ya, yang pamitan mau ujian sampai hari ini ujiannya. Ini yang ada di kawasan Dieng kalau nggak salah. Gih. Kemudian ada Kian Leste, wonten Pak Hamam, Ari Banjar Kota, Mbah Pung, Lanse Pandemen Setara Banjar Negara. Kagem Mbak Uni mugi Allah tansah jagi panjenengan paring sehat paring berkah lan dadosaken saben dinten kebak manfaat amin ya robbal alamin. Doa yang baik kembali kangge Mbak Cemplon nggih. Dan ular-ularipun wonten ngandhap Mbak. Matur nuwun Mbak Uni sami-sami lan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten sing bergabung melalui telepon dipun sapa. Assalamualaikum, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pitama solusi kesehatan untuk mata.
0: Habutop.
1: Oh, Habutop ya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop markotop.
0: Bapak Mariano di mana sabo? Baru masuk udah gagal fokus ya, Pak.
1: Oh.
0: Oke, sehat Mbak.
1: Atas pundi pun alhamdulillah sehat Mbak Uni, atas pundi parpas pun.
0: Alhamdulillah, sae niki Pak.
1: Nggih. Padha nyuwun sekan Mbak.
0: Sekan apa?
1: Sakaripun sesi deman.
0: Sesi deman. Sesi deman itu berarti diam ya?
1: Sesi deman ya umpet-umpetan cara Wonosobo.
0: Oh, gitu. Berarti diam-diam ya. Oh, benar. Oh,
1: diam-diam ya, gitu. Diam-diam okay, banget.
0: Makanya timun keliling diam-diam pokoknya.
1: Oh, gitu. Gitu. Salamipun kagem sedaya mawon. Panjenengan campur sari Setara Banjarnegara wonten ing pundi kula tanpa kabijin.
0: Siap.
1: Kagem bauni pun juga ngejipan ngantos paripurna samangke minggu tansah winantu syukur hayu wijodo kalis ing sambikala.
0: Amin ya robbal alamin. Doa saya kembali kangge Pak Pariyono sehat-sehat.
1: Sami-sami matur nuwun alhamdulillah doanipun. Makaten mawon bauni matur nuwun wektalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, satu lagi ada Pak Warto, kita sapa. Assalamualaikum, Habutop.
2: Salam, Habutop. Kamu narap yang paling top.
0: Oke, baik, Bapak Warto. Bergabung melalui telepon di Campur Sari, badi nyuwun tebang.
2: Apa?
0: Badi nyuwun tebang.
2: Kata Jawa, minta banyak kata Jawa, Mbak. Minta tembangnya kereta Jawa.
0: Kereta Jawa.
2: Iya.
0: Paling oh itu sih apa kereta Jawa ini kok lirik nggih?
2: Ah. Betulnya itu tumbang.
0: Napa kelayung-layung?
2: Ah, kelayung-layung.
0: Oh, nggih.
2: Okay. Layung.
0: Makai saged dipun clear nggih, Pak.
2: Salamnya buat Mbak tim Mas Kapilan, Kang Ridwan, Mbak Templon, semuanya lah yang lagi dengerin.
0: Baik.
2: Nah, gitu aja Mbak Uni ya. Assalamualaikum.
0: Enggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Estara, sampun bergabung melalui telepon nggih dan mangke siap dipun gelirakan kangge tembang-tembangipun. Mbak Cemplon bersama quotes, quotes-nya belum mau dibacakan. Mbak Yanti habis ini nggih, Mbak Yanti. Mbak Yanti Uni sapa dulu satu, mangke masih ada Pak Heri, Pak Somadikasi dan Pak Daryono siap disapa satu per satu nggih. Sugeng siang Mbak Uni, siang ugi hadir malih nyuwun tembang kanggo Riko utawi layeh-layeh. Salam kangge sedaya pandemen setara bajar negara. Kangge Mbak Uni matur suwun nggih. Lan kita kelirakan tembangipun, kita mulai saking satu rasa cinta. Tentunya dipun sempat sari kalian Habutop lan juga Vitama Salusi kesehatan kangge mata. Yeah.

0: jaga kesehatan mata kita. Termasuk mama juga mau minum ah. Kadang mata mama suka gatel.
1: Nah gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Man.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

saat telukau papas naranium banjir negara selalu ningati tasaroni wante campur sari sepuket plakataka jesmar gedes kerennya sekarang. Sahabat yang menit ke 35 nggih sahabat setara, berarti tinggal beberapa menit setengah jaman undingan cani sahabat setara wonten acara nih pun campur sari lah semawon nggih sapa-sapa sing sampai bergabung melalui pesan WhatsApp. Lan tentune tampil iki wonten sing bergabung gasik. Mau sampun tim clear nggih Mbak Yanti, Mbak Cemplon yang melalui telepon juga sampun. Lanjut Pak Heri Teng Banyumas, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam yang cantik. Saya Heri Banyumas, request Kapusan Janji saking Didi Kempot. Baik, ini ketembang kesenangan saking Pak Heri kados nggih. Alan salam kenal kangge Mbak Aisyah, Mbak Yanti, Mbak Pelangi, Mama, Mbak Pelangi, Mbak Tegar, salam di udara ya Mbak-mbak cantik semua. Setara Radio Banjarnegara, Heri Banyumas wassalam. Dan maaf diganti piring pecah dari Didi Kempot. Baik, makanya di-clear nih Pak. Sama dikasih wonten Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Radio Banjarnegara yang selalu di hati sugeng siang Mbak Uni, siang Ugi. Hadir di campur sari kalian lagu ini pun dalan anyar saking Didi Kempot. Salam kagem sedaya sahabat setara sugeng siang. Kagem Mbak Uni sugeng ngayai tugas lan mugia tansah sehat. Matur nuwun lan wassalam enggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Daryono sugeng siang Mbak Uni, siang Ugi Pak Daryono derek tembang campur sari nyuwun sekare dalan anyar. Matur nuwun mugi tansah sehat. Amin. Lanjut wonten pendatang baru, siapa ini? Kenalan dulu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Ciko. Salam kenal. Baik. Oh Mbak Ciko. Assalamualaikum Mbak Ciko. Kok Mbak Ciko sih? Salam kenal pendatang baru dari Pak Kamto Laksana Karangkobar. Waduh, baik Bapak Kamto. Mau tahu harga herbal top yang isi paling kecil berapa ya Mbak? Kalian minta lagu boleh ya Mbak, boleh. Kalau boleh lagunya judulnya ngomong apik-apik. Kirimnya buat semua penggemar radio FM selalu di hati buat semuanya aja. Salam kenal, makasih. Matur nuwun lan wassalam. Enggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal nggih kangge Bapak Kamto teng Laksana Karangkobar. Habutop itu ada 3 kemasan nggih Pak. Ini kadang setiap apoteknya mungkin beda harganya. Nanti bisa diinfokan nggih Pak melalui pesan WhatsApp. Oke, niku nggih sahabat setara dan tipe lanjut. Uni mau bacakan quote saking Mbak Cemplon nih sebagai penyemangat di siang hari niki nggih. Suaranya kayaknya agak jauh nggih sahabat setara. Oke, quotes-nya dari Mbak Cemplon, jangan kehilangan harapan. Jika hari ini hidup terasa semakin berat, dan jangan biarkan beratnya keadaan membuat kita lupa bahwa kita masih punya harapan. Kita mungkin tak mampu mengubah semua keputusan yang dibuat di atas sana, tetapi kita masih bisa menjaga kejujuran, kepedulian, dan kebaikan di tempat kita berpijak. Jangan malu menjadi rakyat kecil, sebab negeri ini berdiri bukan karena mereka yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi juga karena jutaan tangan yang setiap hari bekerja, berjuang, dan tetap memilih bertahan. Boleh kecewa tapi jangan menyerah, boleh lelah tapi jangan kehilangan arah, sebab negeri ini bukan milik mereka yang sedang berkuasa, Indonesia adalah rumah kita bersama. Dan selama masih ada doa, masih ada orang-orang baik yang memilih bertahan, kita percaya Allah belum selesai menuliskan masa depan negeri ini. Baik, sahabat setara selalu lakukan hal-hal yang sekiranya perlu dilakukan di sahabat setara. Dan tentunya itu bernilai kejujuran, kepedulian, dan juga meluruskan. Dan mungkin akan sangat sulit dan tidak mudah, tapi percayalah jika jujur dimulai dari dalam diri, walaupun mungkin belum berdampak apa-apa, tapi setidaknya bisa sedikit menjadi

0: Tembangnya apa?
1: Selendang biru.
0: Selendang biru, siap.
1: Nih.
0: Lajeng kepripun?
1: Niki Mbak Uni inggi.
0: Mbak Uni inggi.
1: Lawas mboten munggah.
0: Oh, inggi ya Pak, lawas mboten munggah.
1: Nggih.
0: Oke, baik. Badhe salam-salam mboten.
1: Bade salam-salam pertama kagum Mbak Uni. Semoga Mbak Uni sehat.
0: Amin.
1: Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Tuntah, terus Mama Gideon, Pak Tata, Tujuh Mawon.
0: Ipa, siap.
1: Ini Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cekap rumit sahabat sare, kita nikmati teman-teman ya, karena sekedap malih juga memasuki azan zuhur karena sampun teng jam 11 lewat 40 menit. Kita nikmati tembangipun, kita mulai saking Didi Kempot kalian judul Piring Pecah, berarti Mak Krompiang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna vitamin C kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi vitamin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi vitamin?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi vitamin, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi vitamin, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal vitamin buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi vitamin sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Menteri Santasati Sontoloko Papastara Radio Banjarnegara selalu ningati tasarwani wanten campur sari sibuket belakataket jus margodes keranjas keranjas. Sahabat setara sampun temu ujung acara malah sampun lebih ya, berarti wekdal saniki uni pamit. Beberapa tembang yang mungkin buatan timun gelirakan mohon maaf sekali nggih karena wektali sing mboten cekap kangge sahabat setara sing sampun membersamai uni saking acara enjing nggih teng jam 6 tugi jam 12 niki mugi-mugi terhibur lan mohon maaf kangge kirang otawi lebihipun nggih kangge saya sahabat setara semoga selalu diberikan kesehatan kelancaran nggih lan semoga selalu diberikan kemudahan dalam berbagai macam aktivitas ataupun usaha lan kangge saya sahabat setara selamat lanjut menjalankan hari Sabtu. Nanti malam Minggu semoga sahabat setara selalu bahagia. Amin. Ampun supaya selalu gunakan produk saking PT Denatur Indonesia nggih wonten Habotop, Vitama, Vitapedia, Teh Morotipus. Tentunya saya sambut tersedia wonten apotek terdekat serta tiyaki resmi Star Radio Banjarnegara. Kepanggi malih kali uni nginjing wonten dinten Minggu uni ngancani teng jam setunggal dugi jam gangsal nek mboten teng jam sedasa dugi jam 3 sonten nggih lan mugi-mugi saya sahabat setara selalu diberikan kesehatan kemudahan lan habis niki saged dipun kancani kalian soto sahara teng jam setunggal utawi jam 3 lan kanten mawon uni tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara.

0: Iki dening anak buah ramane ora metu-metu lagi
1: bakal. Anu iki ketanggungan. Ketanggungan budek dia.
0: Aman tentra. Aman sing
1: penting. Sing niki malah melu ketanggungan. Bojone Nini Tisa kaya kon iki.

0: lagi cari apa?
1: Eh kakak, ini ibu lagi nyari obat Habutop. Ibu belum makan obatnya. Padahal terakhir kali ibu nyimpennya inget deh di sini deh kayaknya.
0: Ibu tadi pagi kan bapak udah bilang pas ibu di dapur kalau Habutopnya habis.
1: Hah? Ya ampun, ibu nggak ngeh loh kak. Ibu lagi fokus sama masakan soalnya. Ya udah, tolong beliin Habutop ya kak ke apotek.
0: Ya ibu, tapi ibu emang bapak sakit apa? Kok sering banget konsumsi obat itu?
1: Bapak sih nggak sakit kak. Obat yang dikonsumsi itu, obat herbal Habutop, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Dan pastinya obat Habutop juga kan herbal. Jadi walaupun dikonsumsi jangka panjang, tetap tanpa efek samping. Makanya bapak sama ibu sering konsumsi obat Habutop. Udah, ini uangnya ya. Tolong kakak hati-hati di jalannya, oke?
0: Siap ibu, sekalian beli jajan ya bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis 2 botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

Bila 3,4 Setara Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Setara yang sedang berbahagia, yang sedang lelah, yang sedang letih, yang sedang lesu, yang sedang saja. Ketemu lagi di siang hari ini bersama Sudha Zahra di edisi Tembang Tarling, akan menemani sahabat Setara di season yang pertama ya, karena Sudha Zahra bakal menemani dua season di sore hari ini. Season yang pertama di Tembang Tarling Pantura, nanti dilanjut di beresnya Setara Radio Banjaran Negara. Sahabat Setara, satu tembang lagu sudah mengawali jumpa kita. Ada siapa tadi ya? Lupa namanya. Dian Anik, sahabat Setara, mengawali jumpa kita di hari Sabtu, tanggal 22 Agustus tahun 2026. Hadir menyapa sahabat Setara bersama tembang-tembang Tarling Pantura, yang tentunya bisa di request lagu tarlingannya di nomor interaktif kami WA, SMS maupun telepon di 08223 11070, di 08223 11070. Kakang Bekayu Rama Biung Kaki Nini Mage, langsung pengen kita bergoyang bersama tembang Tarling Pantura sing cetar cetar cetar cetor kayak gue lor ya. Sahabat siang hari, warga Banjarnegara kilar-kilar yang ada, yang sedang menikmati suasana Banjarnegara yang lagi ramai di Banjarnegara kota ya sahabat Setara. Aduh jana. Yang lagi nonton karnaval di kota Banjarnegara ya, semangat. Kayaknya gak terlalu panas ya, udah mulai adem. Jadi kasihan tuh anak-anak kalau panas, kasihan banget ya liatnya ya. Di jalan raya panas-panasan gitu kan. Apalagi yang pose jadi apa gitu, kayak aduh kasihan ya. Kenapa panas ya? Ya begitulah orang tua sekarang sahabat Setara ya. Emangnya kecilnya panjenengan semuanya panas apa udana bodoh-bodoh angoh no ya. Semakin panas semakin kuat, semakin udan-udanan semakin kuat ya gue. Dan yang sedang di rumah aja tetap stay, sambari beristirahat mungkin di siang hari ini sambil dengerin radio Setara Banjarnegara. Yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Yang sedang beraktivitas di ladang, di kebun, tetap semangat. Kaki-kaki ini Rama Biung, Kakang Bekayu, sing ning ngomah paen lagi jahit karo mulai ngantuk ya. Sing semangat gaya gue. Ana sing lagi nukang ya. Nukang apa maksudnya? Nukang maito. Ya orang nukang kayu ya. Nukang kayu, nukang bangunan karo nyata redo jan saduk pon lah ya. Karo nukang ngepet kopi. Lah ngepet kopi, tukang ngepet kopi gue. Radio ini candelna nang wit kopi. Lah jan pokoke dusta mana lagi yang ku nikmati sampai Setara ya. Oke sahabat Setara, sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sudha Zahra di Sabtu siang ini ya. Kita lanjut ke lagu yang kedua dulu sahabat Setara. Ada Turu Bareng. Turu Bareng dari Citra Nada, DK Boy.

0: Ari yane mah iya jare Mas Abi Fawasku.
1: Win, sibuk gak?
2: Enggak mas, kenapa?
1: Tolong dong ini, tetesin V mata cair ke mataku.
2: Obat apa ini mas?
1: Udah, tetesin aja.
2: Lah, serius mas? Ini kental loh.
1: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal V mata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau V matanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
2: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
1: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Setara Radio Banjar Negara. Hari Sabtu adalah hari ke-6 atau ke-7 dalam seminggu yang terletak di antara hari Jumat dan Minggu, sahabat Setara. Kata Sabtu itu berasal dari bahasa Arab as-sabt yang berarti berhenti atau istirahat. Paham lah ya. Artinya kalau sahabat Setara masih bekerja tidak sesuai itu ya. Hari Sabtu itu harusnya istirahat gitu ya. Dan di banyak negara termasuk Indonesia, hari ini itu menandai awal akhir pekan, sahabat Setara. Nah, kalau nama kuno dari hari Sabtu adalah Saniscara dari bahasa Sanskerta, sahabat Setara.
7: Bapak Duyung.
6: Yang Sabtunya udah menjemput di weekend ya. Aduh, semangat ya. Kalau ada yang tidak mengenal dengan hari libur juga tetap semangat sahabat Setara. Kita tarlingan bareng di siang hari ini, ditunggu kehadirannya di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Jangan lupa tersenyum hari ini. Kang Bekayu silakan merapat ya di tempat tentosi ya. Kanti tebang tarlik padurang atau rekan sugeng siang. Poro pamirsa wonten Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, terus ning Banjarnegara, ning Banjarnegara Gunung, ning Dieng, ning Batur. Ning wis mulai pada sibuk ning kawasan Batur Dieng ya. Karena menjemput hari DJF Dieng Culture Festival. Nah, iki sapa sing kepengin ngana? Agar wong cepak tapi biasanya orang kepingin ya. Bebek rumah cetelur. Dan juga selamat siang, segeng siang yang ada di Wanayasa, di Kalibening, di Bandanarum, di Karangkobar, di Bejawaran, di Bagentan, di Sigaluh, Madukara, terus neng Banjarmangu sugeng siang sedulurku singanan neng Banjarmangu, terus singanan neng Wanadadi, singanan neng Punggelan, terus neng Rakit, neng Purworejo Kelampok, Susukan, sugeng siang ugi warga Purwanegara, Mandiraja, Pung apa Gedungan maksudnya ya, terus Bawang, Purwonegoro. Nah gie sugeng siang kepanggian kalian sudah sarwan dan siang moniko langsung di bukun kepo 08223 11070. Matur nuwun Kang Begayu yang sudah ikut bergabung dan menyapa di siang hari ini ya. Dan sebelum Sudesar membaca pesan-pesan yang sudah masuk ya, bukan pesan terakhir sahabat setara tapi pesan awal jumpa kita di Tembang Tarling Pandura yang selalu bikin semangat para pendengarnya, ada titip bocah dari Nina Yani. Yo adik keboy.

93,4 Star Radio Banjara Negara, Dian Sastra, Korban Perasaan. Nah, udah sampai ke Korban Perasaan nih sahabat Setara ya. Gepo yuk di 08223 11070. Kang Begayu, saya lagi pada sibuk ya, disempat ngetik ning HP ya. Diketik ning WA terus dikirim makening 08 223 11070 08 223 11070. Contoh nih, kie Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, maksudnya jajal diputerin dari albumnya Nunung Alfi judulnya Aja Lali atau Berak Tua. Berak Tua ya, untuk berak. Berak Tua. Matur nuwun Mas sami-sami, matur nuwun kembali Kang Sanibilan, sugeng siang sugeng midang ngetaken nggih. Monggo dipun seruput kopinipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mas, minta tembangnya Godong Semanggen. Apa Talak Tilu? Salam buat semua, injih. Semua apa ki, semua pemirsa apa, semua penyiar. Oh, semua pendengar. Semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Terima gaji. Sugeng siang, sugeng midhang-midhangan Mbak Yanti yang ada di Bilungan Kelompok Banjarnegara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Uta Sahara yang selalu setar membana Banjarnegara lagi ramen posisi. Lah ya kena anak tontonan karnaval ya, nonton bocah-bocah sekolah. Anak sing dadi guru, anak sing dadi apa jenenge kulu-kulu. Terus anak sing jadi koruptor. Anak borot ya ini ya. Iya, poso kayak gue ya. Salam minggu KPPAE yang sudah masuk di siang hari di Tembang Tarling Pantura bersama Suta Sarah bareng Hapu Top. Buat kaki sembari kasih, sugeng siang ki. Dan juga buat yang ada di Sempor, Kang Jumati, selamat siang, selamat mendengarkan di 93,4-nya. Kepada Mas Suta Sarah, terima kasih sudah dibaca. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih yang ada di Banjarnegara Kota, selamat menikmati acara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ki berarti acara rolikuran kayak gue mergane pitulasane wis lewat ya. Jadi siki tanggal rolikur. Jadi siki acara-acara siki ya, jadi ini rolikuran kayak gue ya. Jangan lupa, jangan bimbang, atasi dengan menggunakan Habu Top jika sudah mulai lemah, letih, lesu, apalagi itu setiap hari hampir keluarnya sama. Letih, lelah, lunglai, lesu, pusing, ya kan, yang beraktivitas di luar ruangan. Nih, solusinya bersama Habu Top Denatur Indonesia. Isi 200 kapsul, isi 100 kapsul, dan isi 50 kapsul. Kalau sahabat Setara kepengen mencoba-coba dulu, boleh tuh ambil yang isi 50 kapsul sahabat Setara ya. Kalau yang di isi 100 kapsul langsung aja ditanyakan ke apotek-apotek terdekat Anda. Bahannya apa maksudnya? Bahannya itu ada daun bidara, ada daun kelor, terus ada ekstrak batu sauda, ekstrak kunyit, ekstrak temulawak. Jadi ada berapa? 5 bahan sahabat Setara dalam 1 kapsul Habu Top. Dan tenang saja, kita ketika minum Habu Top itu tidak meminum ampasnya sahabat Setara, karena di dalam kapsul itu sudah ekstrak zat aktifnya saja yang ditaruh di kapsul Habu Top itu sahabat Setara ya. Jadi kita minum 1 kapsul itu udah minum ekstrak atau zat aktifnya saja. Jadi tidak ada ampas di situ sahabat Setara ya. Dan kulit kapsulnya pun yaitu terbuat dari apa namanya, bahan yang mudah larut sahabat Setara ya. Dan tentunya aman, itu bahan bisa dikonsumsi ya. Karena aku zaman cilik kemian bingung ke kulite luntur apuran yang weteng kayak gue ngubi kapsul. Zaman urung pengalaman lu lah ya. Oke sahabat Setara, kita kembali gamkannya dulu ya. Ada Aja Lali bersama Nunung Alfi Yua di G-Boy spesial untuk yang ada di Kalibening.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu, beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasana yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara, masih mendengarkannya di menit yang ke-54 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Kakak Begayu masih di tembang Tarling Pantura Layagi, ya nikmat pisan euy. Awan-awan ya, karusir-sir mau tes kending langenan terus dilanjut mandat semangat ya Tarling Pantura. Agar bawa ya istirahat kayak gue lur ya. Jadi rengeng-rengeng karo ngopi karo merem melek. Tapi harus par jam siji ta yo mulai maning ya. Aja kiri Bali aja 14 malah turune 14 ya. Edok-edok legereng malah 14 tangi-tangi wis ada nasar lah ya kepriwe ya. Ya rugi bandar kaya kowe ngono ta ya bose rugi, kecurakane rugi ya. Sing semangat dari megawe. Jadi ini duitnya akeh kaya gue ya. Amin ya robbal alamin. Sing akeh, sing berkah, barokah, turah-turah. Kena kusangu maring Mekah li kaya gue mbok ya. Kena kusangu maring ngibadah kaya gue ya. Aku orang di pop-up. Orang di pop-up. Mana tuh pop-up? Mana tuh? Gak belum ada namanya ya. 1481. Selamat siang aja deh kalau begitu ya. Begitu sahabat setara ya, dan hati-hati sahabat setara yang memiliki ladang dekat hutan tuh ya, karena sekarang Indonesia lagi ramai banget beritanya ya, kebakaran hutan. Lebih tepatnya dibakar atau kebakar sih sahabat setara ya, apa mungkin gak ada ikut campur dari manusia, kayaknya ada ikut campur dari manusia deh sahabat setara ya. Ya bayangin aja masa di hutan tiba-tiba ada percikan api dengan posisi tidak ada petir sama sekali ya. Kalau ada petir itu masih masuk akal sahabat setara ya, karena petir yang menyambar itu akan menimbulkan percikan api sahabat setara ya. Tapi kan ini musim kemarau ya, nggak ada petir pula. Ada ya hutan kebakaran itu banyak sekali ya, mudah-mudahan habis kebakar tidak tumbuh sawit-sawit yang hijau. Dan tidak di situ juga ya, di Banjarnegara pun ada wilayah juga yang sempat ramai ya kebakaran. Di kalau informasinya, informasi sementara belum valid sih sahabat setara ya, karena belum membuka berita resminya sahabat setara ya, baru simak siur di TikTok yang ada di Kaliluncar ya, tepatnya yang di wilayah Bukit Asmara Situk yang dulu terkenal sekali Bukit Asmara Situk ya. Benar gak nih warga Kaliluncar tuh, bisa kabarin Sute Sara ya. Soalnya sepulang siaran Sute Sara juga pas pulang itu papasan dengan mobil damkar dari Karanggubar turun ke bawah dengan sirine yang berbunyi. Nah itu mungkin asli ya sahabat setara ya. Kita doakan mudah-mudahan alam kita terjaga, tetap terjaga sahabat setara ya, karena memang bahaya sekali yang namanya kebakaran hutan sahabat setara. Itu efeknya itu bukan untuk manusia aja, tapi seluruh penggunanya, dari flora fauna, satwa liarnya, burung-burungnya, apalagi manusianya bisa dirugikan juga sahabat setara ya, tentang kebakaran hutan. Apalagi kalau hutan lindung kebakar, waduh gimana ceritanya hutan lindung itu kebakar sahabat setara. Ya walaupun kemarau ya, mungkin daun-daunan itu kering, jadi ketika ada percikan api mudah sekali tersulut. Nah cepat sekali apa namanya ini bahasa Inggrisnya itu merembet sahabat setara ya. Jadi merembet kemana-mana itu cepat sekali, apalagi kalau anginnya itu lagi lumayan banter sahabat setara ya. Jadi mari kita jaga bersama-sama lingkungan alam sekitar kita sahabat setara, dengan hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan untuk alam kita itu apa gitu, setiap harinya itu apa kira-kira ya. Ya kalau sudah saya sih bilang aja yang paling kecil, buang sampah pada tempatnya, udah itu sahabat setara ya. Bisa menjaga alam dan lingkungan sekitar tuh sahabat setara. Oke kembali kita menyapa sahabat setara bersama satu tembang lagu Wong Ketelu dari Dede Risti di K-Boy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak, sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: kalau ada yang dirasain, ngomong sama ibu.
1: Iya, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Koma 4, Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Radio BSB digarkan di Tebak Tarling Pantura bersama Suta Zara di menit yang ke-38 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Serumput kopimu mari bergoyang bersamaku, kembali lagi bersama Tebak Tarling Pantura menyapa Anda di sore hari ini. Bersama minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Sahabat Setara, wajib sekali nih yang namanya nyetok minyak herbal Sultana di rumah Anda semuanya. Kenapa? Karena minyak herbal Sultana ini bahannya lengkap banget ya. Dan kegunaannya itu tidak hanya untuk pijat dan urut aja. Manfaat lain yang digunakan untuk minyak herbal Sultana ini bisa untuk mengatasi gatal-gatal, gatal-gatal alergi, gatal-gatal karena biduran, dan jenis gatal-gatal lainnya, eksim dan lain sebagainya sampai setara ya. Dan kena serangga, diintop tawon padanya ya, terus diantup gajah. Lagi bisa diolesin menggunakan minyak herbal Sultana sahabat setara. Cek aja di apotik-apotik terdekat Anda sahabat setara, atau bisa di CO langsung di TikToknya Setara Radio Banjarnegara ya. Bisa di CO bayarnya kalau barang sudah sampai gitu sahabat setara. Selamat siang Mas Sute, siang juga ikut di tembang tarling lagunya Segajamblang. Segajamblang, salamnya buat Mas Sute dan sahabat setara. Terima kasih Mas Sute. Semoga semua berbahagia, amin ya robbal alamin. Selamat siang Mas Sute, ada Mas Adi di mana nih? Pejawaran ya. Gimana kabarnya Mas Sute di siang hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah luar biasa, dan ya cukup aman. Aman terkendali sahabat setara ya. Salamnya untuk semuanya aja pesan di siang hari buat Mas Sutenya, terima kasih. Selamat itu juga sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan tetap di Kepoi di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Kembali ke lagu yang viral ya, pada zamannya ada Juragan Empang bersama Tini Yosep.

93,4 Suara Radio Banjarnegara, Dudu Wong Sempurna dari Devi Adinda. Sahabat Setara di mana-mana, jam 2 lebih 52 menit, artinya jam 3 kurang 8 menit, sahabat Setara. Di session yang pertama bersama Sutesara di Tebang Tarling, Pandura sampai di sini. Terima kasih, terima gaji, terima tatih ya, yang sudah ikut bergabung dan menyapa. Dan nanti dilanjut di session kedua bersama Sutesara di Beres, sahabat Setara ya. Jadi jangan kemana-mana, kita tetap stay tune dan tetap lanjutkan di lagu-lagu lainnya, sahabat Setara, setelah ini nanti ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir di Tebang Tarling Pantura. Sampai jumpa di session yang kedua. Dan kita tutup bersama lagunya Sonia Sonjaya, ada Gelem di Wahyu. Oke, okay, boy.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110.

0: Tante ini gini ya.
1: Mas Tenggini yang berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi dan setia. Sementara, ITW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: keluarga adalah harta paling indah. Kebahagiaan, tawa, dan senyum mereka dambaan semua orang. Bahagiakan keluarga Anda dengan menjaga kesehatan untuk bisa selalu berjuang demi masa depan yang lebih baik. Konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Obat herbal yang 100% alami, halal, dan ber-PPOM. Agar daya tahan tubuh terjaga, kebahagiaan menyertai keluarga Anda.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: 93,4 Setara Radio Banjaranegara. Selamat sore dan selamat weekend ya. Kembali bersama Setara di sesi yang kedua. Sahabat Setara di Beres Bebas Request. Sahabat Setara bisa ikut bergabung ya di sore hari ini dengan request lagu kesayangan Anda. Dari lagu apapun itu, sahabat Setara ya, di sore hari ini. Dan sudah dibuka dengan dua tebang lagu tadi ya. Ada apa namanya, Denny Caknan dengan Negoro Angin, dan juga ada Ipang, ada Perceraian Lara. Dan juga Setara mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankan di sore hari ini, sahabat Setara ya, di waktu asar untuk waktu Indonesia bagian Banjarnegara dan sekitarnya. Dan terima kasih yang masih stay tune di sore hari ini di Beres Bebas Request bersama Habutop, ramuan herbal Arab paling top di Naturi Indonesia. 100% berkhasiat, 100% bermanfaat, herbal alami tanpa efek samping. Kapsul Habutop Denatur Herbal, benar-benar herbal, sahabat Setara. Sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, terdaftar di MUI, dipastikan halal dan berhologram. Lah ini, sayangi tubuh Anda, badan Anda dengan yang herbal-herbal aja ya, sahabat Setara. Ditunggu kehadirannya di Beres Bebas Request sore hari ini di 08-223-11070. Di 08-223-11070 ada dangdut, tebang kenangan, lagu barat, lagu pop. Langsung masuk di Beres Bebas Request sampai nanti pukul 17 sore. Bersama Setesar yang selalu cetar membahana dari dunia nyata hingga ke dunia kita berdua. Ada Gun N' Roses. Apa gimana sih bacanya? Ini efek waktu sekolah, pelajaran bahasa Inggris melipir ya. Jadi enggak jelas baca bahasa Inggrisnya ya. Ada November Rain dan juga ada Elegy Esok Pagi dari Ebit GAD. Untuk Anda, yuk.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan Ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya, aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Dan Anda masih mendengarkan di 93,4 Stara Radio Banjarnegara di Beres Bebas Request lagu kesukaan Anda spesial di hari Sabtu jam 3 sampai jam 5 sore. Okay. Sebagai cadu di sore hari di Gepoy ya, di 08223 11070, di 08223 11070. Untuk sahabat setara yang sudah ikut bergabung, terima kasih ya, dan selamat sore semuanya. Jangan lupa bahagia ya. Jangan sampai lupa untuk kita lebih bahagia lagi dari sebelumnya, sahabat setara ya. Ya, walaupun hari ini mungkin kurang beruntung, sahabat setara, tapi segala sesuatunya sudah tertulis. Kalau sudah tertulis, maka tidak harus berusaha dong, maksudnya. Loh, bukan begitu konsepnya, sahabat setara ya. Kita dianjurkan berusaha untuk segala sesuatunya, sahabat setara ya. Karena sejatinya doa adalah usaha, sahabat setara. Jadi ketika kita berusaha, lah itulah doa, wujud dari doa kita, sahabat setara ya. Jadi bukan hanya diucapkan, bukan hanya dirapalkan, tapi diusahakan, sahabat setara. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning maksudnya jajal digelenjerakan. Dari albumnya Scorpion, judulnya Still Loving You atau Always Somewhere. Matur nuwun maksudnya, sama-sama. Kansane Wila di kawasan Kalibening ya. Selamat sore. Sore juga hadir lagi minta tebangnya Biarlah Bulan Bicara dari Fanny Fabiola. Apa seandainya aku punya sayap. Dalam salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat maksudnya terima kasih. Come with me, take my hand. Kembali Kasti dan selamat menikmati waktu di sore hari ya. Tetap sehat dan tetap bahagia untuk sahabat setara di manapun Anda berada dengan segala sesuatunya sahabat setara ya. Yang terjadi dalam kehidupan kita yang harus mau tidak mau harus kita terima, harus kita jalani, ya enggak sahabat setara. Orang udah di depan mata ya, jadi harus tetap dijalani. Spesial di hari Sabtu ya sahabat setara. Untuk di hari Sabtu yang memang hari Sabtu itu menyambut weekend sahabat setara. Jadi yang udah mau merencanakan besok minggu mau kemana, wah harus direncanakan di hari Sabtu tuh sahabat setara. Tapi ada yang hari Sabtu udah libur juga, selamat menikmati hari liburnya ya. Jadi biasanya problemnya tuh ada dua sahabat setara. Yang pertama punya waktu tapi tidak punya uang, dan punya uang tapi tidak punya waktu, jadi tidak bisa berlibur sahabat setara ya. Sahabat setara dimanapun Anda berada, mengapa hari Sabtu terlarang dalam Islam? Benarkah sangat terkait dengan Yahudi sahabat setara? Ini ngomong-ngomong di hari Sabtu nih sahabat setara. Meski ada 7 nama hari, namun di dalam dasar hukum Islam itu hanya ada 2 hari yang disebut, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Kenapa demikian dan apa alasannya tuh sahabat setara? Nah, nama hari dalam Islam atau dalam bahasa Arab itu ada sendiri, ada Ahad, Senin atau Isnain, terus Selasa atau Salasatun yang berarti 3, terus Rabu, kalau di Arabnya itu Arba'atun ya, yang berarti 4, terus Kamis, Khomsatun yang berarti 5, dan Jumat atau Jumu'ah yang berarti berkumpul, dan Sabtu atau Sabatun yang berarti 7 sahabat setara. Nah, dalam Islam itu hari Jumat adalah hari istimewa karena merupakan hari raya umat Islam. Namun dalam hal ini kita tidak akan membahas hari Jumat ya sahabat setara, tapi khusus tentang hari Sabtu. Ada beberapa ayat yang menjelaskan hari tersebut dan semuanya berhubungan dengan orang-orang Yahudi sahabat setara. Nah, karena Allah mengkhususkan hari Sabtu untuk orang Yahudi, hari Sabtu diperintahkan kepada orang-orang sesuai sejarah Yahudi dalam Islam ya, yakni Yahudi untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal-amal salih, dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat dunia sahabat setara. Sebab itu jika terdapat umat muslim yang menirunya maka dianggap mengikuti kebiasaan orang kafir atau Yahudi sahabat setara. Nah, begitu sahabat setara ceritanya ya. Semoga bisa bermanfaat sahabat setara ya, dan hari Sabtunya banyakin ibadah aja. Oke sahabat setara, dilanjut kita dengerin satu lagu di sore hari ini. Kita ke lagu pop dulu mungkin sahabat setara, yang bikin asik lah ya, yang bikin asik ada dari Wali. Cari jodoh sahabat setara ya, spesial untuk sahabat setara yang sedang mencari jodoh. Okay boy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Sebila 3,4 Stara Radio Banjarnegara, kasus suap penerimaan maba Unsut, KPK temukan bukti percakapan jual beli kursi jalur mandiri. Arif Purniawan, Suara Merdeka, Sabtu 22 Agustus 2026. Jakarta, suaramerdeka.com. Fakta mengejutkan diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam penyelidikan kasus suap di Universitas Jenderal Sudirman atau Unsut. Dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Unsut, ditemukan adanya percakapan lewat WhatsApp. Percakapan itu diduga melibatkan guru dalam praktik jual beli kursi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Jumlah bervariasi untuk harga satu kota jalur mandiri mulai dari Rp60 juta sampai dengan Rp500 juta. Ada beberapa kelompok siswa dari SMA yang kemudian dikoordinasikan seorang guru, kata Ahmad Taufik Hussein, pelaksana tugas PLT Direktur Penyidikan KPK Jumat 21 Agustus 2026. Ahmad Taufik menyebut guru tersebut diduga menawarkan jalur masuk khusus dengan biaya Rp60 juta rupiah hingga Rp500 juta rupiah per calon mahasiswa baru. Dari penyidikan terungkap, guru tersebut lalu menghubungi Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, AS, dalam komunikasi via WhatsApp tersebut. Guru dan Eko Sumanto membahas jumlah calon mahasiswa yang bisa diterima. Selain itu, juga nominal uang yang harus dibayarkan agar bisa diterima menjadi mahasiswa baru. Kami temukan percakapan guru ini di WA dengan AS. Kemudian ini ada tawar-menawar jumlah kuotanya dan terkait per orangnya atau kepalanya itu berapa, papar Ahmad. Dari riwayat percakapan antara Eko Sumanto dan oknum guru tersebut, ada pembahasan mengenai nilai kursi mulai dari Rp50 juta rupiah sampai Rp500 juta rupiah. Paling itu Rp500 juta rupiah sampai paling rendah itu ada Rp50 juta rupiah untuk per kepala, papar dia selaku penyidik dari KPK Indonesia. Fakta tersebut ditemukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan intensif KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Kamis 20 Agustus 2026. Dalam OTT KPK, turut diamankan Rektor Unsut Profesor Ahmad Sodik. Selain itu, dua wakil rektor bidang kemahasiswaan, Profesor Nurman Ari Prayogo dan wakil rektor bidang umum dan keuangan, Profesor Kuat Puji Prayitno. Ketiganya ikut diboyong ke Jakarta bersama dengan 6 pihak lainnya yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi kasus suap penerimaan mahasiswa baru. Pada Jumat 21 Agustus 2026, KPK telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus tersebut. Mereka yang ditetapkan tersangka masing-masing Profesor Ahmad Sodik, Wakil Rektor Nurman Ari Prayogo, kemudian kemonekan Ahmad Sodik Mulyono, Dian Mulia Wardana alias Kating. Selain itu, ada Adi Wiharto selaku perantara dan Eko Sumanto. Sementara Wakil Rektor Kuat Puji Prayitno yang ikut dibawa ke Jakarta tidak ditetapkan menjadi tersangka. Dalam kasus ini, KPK menyita uang tunai sebesar Rp665 juta rupiah dari Eko Sumanto dalam bentuk pecahan rupiah. Uang tersebut disimpan di bawah meja kerja Eko Sumanto di kampus Unsut. Demikian informasi terkini, sahabat Setara bisa mengakses berita terkini nasional Jawa Tengah, Banyumas di suaramerdeka.com.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
2: Pendengar, Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
3: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Boro Dadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
3: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
3: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
3: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
3: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
3: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
3: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
3: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
3: Ya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Kenapa sih Bunda? Dari tadi ya perhatiin senyum-senyum terus.
1: Enggak ya, ini Bunda lagi liatin foto-foto kita zaman dulu, waktu masih muda, waktu masih pacaran. Enggak kerasa ya ya, waktu cepat banget berlalu sampai kita punya dua anak.
0: Iya, alhamdulillah juga ya, kita selalu sehat sampai saat ini dan bisa nikmatin momen-momen indah bareng-bareng.
1: Iya dong, itu alasan kenapa Bunda selalu rewel soal kesehatan. Apalagi ayah tuh yang selalu lupa buat minum Habutop.
0: Namanya juga lupa yang gak inget lah Bun.
1: Ya pasti itu mah, jangan sia-siain waktu ayah. Kan kita tahu khasiat dan manfaat Habutop. Apalagi Habutop ini terbuat dari bahan herbal yang kaya manfaat dan khasiat. Jadi insya Allah kita selalu sehat sampai anak-anak kita dewasa nanti.
0: Amin Bunda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di

0: Anda masih mendengarkan di 93.4 Setara Radio Banjarnegara. Di menit yang ke-44 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara, masih di BRS Bebas Request. Oke, sahabat Setara, semakin sore semakin lelah enggak ya? Kayaknya semakin lelah sahabat Setara ya. Tapi ngomong-ngomong lelah, lelah itu bisa diobati dengan sekejap sahabat Setara ya. Dan itu berbeda-beda versinya sahabat Setara setiap orangnya. Kadang kalau orang lelah cukup tidur 5 menit sampai 10 menit, bangun udah bisa seger lagi sahabat Setara. Ada yang harus 1 jam, setengah jam, bangun langsung seger lagi sahabat Setara. Ada yang cukup istirahat, makan udah langsung berenergi lagi sahabat Setara ya. Tergantung kondisi pikiran kita sahabat Setara. Biasanya yang sulit diobati itu adalah lelah pikiran sahabat Setara. Jadi pastikan pikirannya harus tetap fresh, harus tetap bisa dikondisikan oleh diri kita sendiri sahabat Setara ya. Jadi kalau lelah tenaga itu obatnya cepat dan bisa langsung sembuh sahabat Setara ya. Tapi kalau lelah pikiran, waduh, itu bakal lama sih sahabat Setara ya. Jadi kita itu harus bisa mengondisikan pikiran kita sahabat Setara. Oke, lanjut lagi di Gboy di 08223 11070, di 08223 11070, bareng Vitama, solusi sehat untuk mata Anda. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
1: Waalaikumsalam, Habu Top, obat ramuan Arab sing paling top.
0: Halo, gimana kabarnya, Ki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, sehat selalu pokoknya Maya.
1: Berkat Habu Top.
0: Berkat Habu Top jadi sehat adidaw. Siap.
1: Kanker mana bilang?
0: Gimana?
1: Kirimi lagi.
0: Oh, kirimi lagi. Yang berapa kapsul?
1: Yang nah 50 biasa.
0: Yang 50 kapsul aja.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu mah gay boy.
1: Iya. Tarik.
0: Tarik cis. Semongko.
1: Lagunya.
0: Lagunya apa ini?
1: Berteman duka, musina latas.
0: Apa?
1: Berteman duka.
0: Berteman duka dangdut, boxing rock kayak gue ya. Wong lagi beres sing rock kayak gue apa sing katok kayak gue. Rock and roll. Oke. Oleh.
1: Salam yang kata saya, lagi panteng sing Tara Radio Banjarnegara. Selamat sore, selamat istirahat. Aku mesute sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya sampun.
0: Inji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi. Sehat-sehat, bahagia selalu ya. Amin ya robbal alamin. Dan salam untuk Bahuti ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Sute, selamat sore. Nyewon lagunya dari Mahalini, Sampai Menutup Mata, atau Bergema Sampai Selamanya dari Nadif. Salamnya buat semua aja, buat Mas Sute, terima kasih banyak sudah dibaca dan diputar lagunya. Suun bareng, terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat menikmati momen-momen di sore hari ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas, selamat sore. Aku mau request lagu WDA. WGA, World Difference, dari grup Ice Pak. Terima kasih, sama-sama, kembali kasih. Absen baik. Ya gini absen baik, tapi telepon ya, katel kepengen di telepon game maksudnya Sahara ya. Sehat-sehat dan bahagia selalu sahabat Setara. Jangan lupa, mata kurang sehat, obati menggunakan yang herbal-herbal aja. Karena yang herbal tanpa efek samping, seperti Vitama, solusi sehat untuk mata Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami dan tentunya aman dikonsumsi tua maupun muda sahabat Setara ya. Apalagi yang tua-tua. Yang tua-tua, pilihnya yang herbal-herbal aja. Karena yang herbal tanpa efek samping, jadi daya tahan tubuh itu semakin tua kan semakin menurun ya. Jadi harus pilih-pilih deh kalau mau cari pengobatan sahabat Setara ya. Biar tambah sehat, sehatnya tanpa

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Ya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shiva Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0812-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
2: Selalu di hati di 93,4 ya. Masih menyapa Anda bersama beres bebas request. Tapi ngomong-ngomong nih, sahabat Jetara, sudah menunjukkan pukul 5 sore atau jam 17. Artinya Sudah Zara udah harus pamit undur diri nih. Jadi Sudah Zara ucapkan terima kasih banyak ya untuk sahabat Jetara yang sudah ikut menyapa di sore hari ini. Sudah ikut absen, semoga hari-harinya menyenangkan dan sore harinya bisa berkumpul bersama orang-orang tersayang, orang-orang terdekat dalam hidup Anda, sahabat Jetara. Dan tentunya menjadi teman di ruang dengar Anda di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mohon maaf ya, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan dari awal hingga akhir, dari season pertama hingga ke season yang kedua bersama Sudah Zara sore hari ini. Semoga engkau memaafkan aku dan aku memaafkan engkau di bawah langit biru sore hari ini yang masih memeluk secara perlahan hingga membawa kita kepada kegelapan di malam hari nanti, sahabat Setara, dan kita akan bertemu bersama bintang-bintang di langit sehingga bisa bernyanyi bintang kecil di langit yang indah. Langit yang biru atau yang indah nih? Langit yang indah ya, soalnya kalau malam itu udah gak biru langitnya, sahabat Setara. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di besok-besok lagi ya. Besok. Dari kawasan Badingat, Jalan Raya Karangbar, Banjarnegara, Sudah Zara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.
3: Different animal. Got the beast on leash to the net, and teach she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump and I'm not the white trying to glitch. girls got me. Whole different animal.
4: She a whole different animal. Different animal. All different animal.

negara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
2: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
1: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
2: Apa tuh, Lin?
1: Habutop, Luk. Obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
2: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
1: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
2: Yang paling top.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
0: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop Vitama.

0: Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapat

0: dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
2: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
3: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
2: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
3: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT/RW.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop.

0: sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau

0: adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: terus. Terus kena bablas. Jalali, kayang ke, khas mau tengah-tengah.
1: Beda masa, satu rasa.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habutok, Pak. Dikelilingi nyimpenin ke apotek-apotek.
0: Habutok? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.
0: Emang?

0: kinjering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Loksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tawas Subiyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata pada limbah ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 310 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih, agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah, silakan Pak. Spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak. Ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, ngomong-ngomong, Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya

sebelah Indomaret bawah. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

jinak, no vás tu nomosíkem. Honorato su tipio prana tengra pramutitio. Rep, rep, surup iwang bratu ngobati. Montro, montro wetan angin danu kilen. Kilen pinayungan astogonggo wirondanu. Asto tangan gonggo banyu wiro papan danu teksipun tulis. Wonen pitaken sepupun di papan soho tulis. Sawana wonten ingkang matani sepuh papan, sawana wonten ingkang matani sepuh tulis. Menawi dalang matani papan soho tulis tantra bidu. Ujaripun perwinasis dalang punika ngudal piwulang awit. Dalang punika karana ngglarake suraosing wedo. Tunggal wedo Paramayuga, kalih wedo Pustakaraja, tiga wedo Purwakanda, sekawan wedo Mahabharata. Wedo sekawan Musuraos, Anacaraka, Dadasawala, padha jayanya maga Bathanga. Anacaraka dumunung wonten sisih wetan Dadasara kidul padha jayanya kilen lar moga Bathanga. Purwaring cariyos awaton kondo Buddha Purwaka. Kondo marang caritane Buddha marang asale Purwaka marang kawitane. Pramila samangke winastanan perang budi kang tetela karya tilasing tabet ingkang awujud gambar ingkang rineka jalma iku ingkang winastanan wayang. Wayang minangka pralampita wewayan ngegesang sarta gegambaraning pakartining manungsa iku pakarti sae saha pakarti awon. Manusa tumindak sae badhe kantuk nugraha ganjaran sekeca. Manusa tumindak awon badhe kantuk pidana paukuman ngerkaos. Wayang kawinipun ringgit tresipun karipta miring karana dipun anggit. Anggitanipun para pujangga linangkung duk ingune kalebet Kanjeng Sunan Kalijaga. Ing jagat raya wonten jaman ageng tigang perkawis. Setunggal jaman Tirtayuga kali jaman Dwapara, tiga jaman Sengara. Jaman tiga mung sajuga ingkang menangka wewaton yaiku jaman Tirtayuga. Winastanan jaman Tirtayuga wit jagat ingkang gumelatah singawang uwung. Tan wonten titah aneng arca padha aming wonten wewarnen catur warna yiku Surya, Candra, Kartika, Miwah, Bawana. Sinegegang maring kandha gentos ingkang sinakrabawa anenggih negari pundita purika ingkang kaeka adi dasa purwa. Eko ilangan setunggal adilin angkung dosa ilangan sepuluh purwa iku iwitan. Senajan kata titahing dewa ingkang kasongan akoso sinonggeng prati wikapitri samudro katah ingkang sami anggono raras. Nanging buten kadya negara Ngastina, ya negara Ngliman Benawi, ya negara Gajah Oyo. Antar kenayu bukaring varias awit negari Ngastina negara kang panjang punjung panjang pasurukir lojinawi gemah aripah kerto turaharjo. Panjang dopo capaning projo punjung dulu gurkawi bawaning narindro pasir iku samudur wakir iku gunung. Negara Ngastina kata pagun ngaripun ngareng agen pesabinan ngen agen benawi ngayunake bandaran ageng. Lotulus ingang sarwotin andur jinal murah ingang sarwotin uku.
gemah para kula kang sami lumaku dagang siang pandreng ratri tan ono pedhuti labetatan ono sing sayane margi. Aripah para kula kang sami dumunung waca slepet kita saking kathah wisma as ketingal jejel apipit. Aben cukit tepung tritis papan biareng atus ketingal rupak saking raharjaning negari. Kereta tepi saking paramu koingoni kondro jokoyo lembu mayu saiwen yen siang sami agelar ing pangonan yen sonten sami wangsul mering kandangipun piyambak-piyambak. Raharjo norokismeng pedilsunan sami tentera wungkul langgunya mangula tetanen noro projo menteri bupati saparekaripun sedaya sami limrah bijaksono limpeting kawruh putus warna wajib pangoning projo. Para menggaling ayudho siang patreng ratri tata gegladulah geridani peperangan ring sang yening pro prajurit. Saya di negara ngatina negara kang gede beradoh kuncarane tur jembar laladani pun Narendra ngatina kondang Narendra kang sugih dunya brana Narendra kang bondo bandu sentono anangin sinaranata darpe kusiwa. Kuciwani pun Narendra ngatina sang Prabu Karem ngemuli merindur angkor murko kepar ngumpet watak tandolo budi kang nasar. Sinata tejut king Narendra Narendra ngastina tejuluk Prabu Suyudono ya sang Prabu Joko Pitono ya sang Prabu Kurupati ya sang Prabu Anggen dari Putra. Marmo Sinata tejuluk Prabu Anggen dari Putra sang Prabu Putra Pambayun Dewi Anggen dari Marmo tejuluk Prabu Kurupati sang Prabu Kadang Pambayuning Para Kurawa Marmo tejuluk Prabu Sudono sang Prabu Narendra sinembah dening sak podo padaning Narendra. Nuju aris pati Sinarata miyos Sinuwaka lenggamu neka sigading damar kencana ngagem lelemek babut binadani kang binatik ing Malaretna. Sinarata lenggah sinebaran sariga dewidel sadebatan kasturi kinebut lar badak kana negaring kongas gandaripun sang Prabu. Rep sidem prawantan ana banek walang lisik samirana datal mampah poto wersotan keting lobah ingkang kabiyasa ming swantering pesingkuk tuin jalak ingkang sami nyumonya salguring tratak rambat tuin swantering abdi gending panik kemasan ingkang sami nyambut karyaning ratu kepirang pating telengkering imbal gantil mondur gotekon damun sengering pananggilan. Pananglan pun ditopo dengan kekuatan pananglan keraton Ngastina sinten ingkang lenggah jajar kalayan sang noto punika pandito sukolimo apa para begawan durno inggih Resi Kumbayono Brahmono saking atas angin binet winispuh ing Ngastina mujanggani ing ring projo madanani sakunging janggan wawasi ing telatah Sukolimo sinata punika ingkang mabukoh amari gelu ing ngarsanata punika Regiyana Patih Haryo Sengkuni inggih Patih Anggendara kaleres paman kalayan sang Prabu Kinarya Warangkaning Nata mangkana dupi wus antara lama deniro lenggah tinangkil sang noto asasmito dateng Regiyana Patih aso lawan pangandiko paman Arya Sumuni paman kula nuwun dawuh sabdo pangandiko ngger putra Prabu keparenga pinanggah ingkang sekita paman Tuko kula kepareng wawan pangandika kalayan rawipun para sesepuh lan para kadang werda kaluwun inggih ngestakaken dawuh pangandika nggir putra Prabu nggir

0: admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Gini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, gak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak. Demi teman-teman kita, biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
6: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
5: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habu Tab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habu Tab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya. Membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habu Tab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habu Tab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habu Tab-nya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habu Tab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Yang sukmo atlinangku mugeng sun pinaringan karahayun. Aman sengkuni, aman mati, aman. Kulon wun dawu sabdo pangandikongger putra Prabu. Agen maniro winantu saking karahayun. Aman sengkuni, kaulon uninggi. Kapar ngunjuk semelwatur katur wonengan daping opotong gere putra Prabu uringi paman. Pisonipun enggang paman mundi keluguran dawu timbalanipun poduko. Karono agung nugroko paparenging bator enger mentak enggang paman pisonipun wonteneng arsi. Boya wonten pambeng setunggal pun api gere putra Prabu nuningi. Kapareng maliro ngaturake paskan poro kerame katambio paman sengkuni. Kawuloro ninggi matur ging panuun gere putra Prabu. Enggang paman ampi pinundi wotene mustoko klo kalungaken woteling nungoyo muguan datu sake cahyo nur cahyo nuningi. Kepareng sakon dripun enggang paman nyawasaken pujo pujias tuti konjuk ulengan daping opodo. Maniro tampi kanthi karnaning penggali paman sengkuni paman. Kaparwa pinalenggah ingkang sekita kula ninggi ngesokaken dawuh pangandika putra Prabu. Pisanipun ingkang paman wonten ing arsi mundi keluguran dawuh timbalanipun uringi. Aturan rawipun koko Prabu saking manturu lununawu sabdo pangatiko yai Prabu yai. Keparang ripot kokulo ngaturaki pasukan prokrami katur rawipun koko Prabu Bulutiwu genging padun enggang tanpa pamih yai Prabu. Dacat tedokaling ngomurdo si panekarmai pun ya Prabu ngerwenta ingeroko. Tinampi pinung diwantan mustoko mugiwui dateng bawa laksono kulo yai. Nuningi keparang sakondri pun pujo pujias tuti kulo katuran ya Prabu yai. Tinampi kandik karena neng penggali koko Prabu Bulutiwu muguan datu sakit cimat. Oh iki mugi mugi ya Prabu yai. Ngejawi saking meriko yai keparang ngarokon derek nyun amit kaliman pasang tapi kasa beteng ilo ilo dino. Ngilangkan tulah manu dumawaking tawang-tawang yai lepato saking tulah sarik miwa sapu denani bahatoro. Roko poro kaiwan tuling gastoto listinggil binaturo to yai Prabu yai. Ngoringgi koko Prabu Bulut Iwo kulaturi pirak lenggah ingkang sekeco dinikang nanggil wasa saning dewa ripot kokulu. Wela dala wahahahahahahah. Prabu matur king parun yai sambun buten kirang sekeco tunggal meropo yai. Aturan rai pun popo penban saking sukolimo popo. Kula nunggi. Dawuh timbalan ger putra Prabu ger. Rai pun popo penban winantu saking kesugengan popo. Inggih keparenge jus semlawatur. Kawistara ingkang bapa kula setunggaling pendhita kang kinasihan dening para dewa, pinayungan dening para widodari. Rambut ingkang menika ingkang bapa sak daunipun tansah pangestu mboten nate pikantuk pambengan setunggal menapa.
1: Uringi.
0: Ger putra Prabu.
1: Kapareng ingkang putra kula ngaturake paskan para krami katuran rawipun bapa penbadhe
0: inggih matur king panuwun. Kula tampi pinundhi wonten mustaka mugi-mugi dhateng daya kasantosan kula ger putra Prabu.
1: Nuringi.
0: Keparan sakon dripun pujo pujias tuti kulo katuran paduka putra Prabu.
1: Genging panun kulo dat pamun dripun putra paduka kulo. Mugoan datu sakit cimat popo.
0: Enggi boten naming datu cimat kemawon. Awit pamujini pun ingin popo kulo sangat piguna menggah sintono kewolo. Sangat migunani tumrap sintono kemawon. Awit ingin popo mereka tunggalin penito ingin kinasian dening dewa tridosa watanowo.
1: Nuningi popo penemban. Kapar ngopi alenggah ingin sekeco.
0: Matur king panwon sambut boten kirang sekeco tunggal menopong ger putra Prabu. Pisoni pun ingin popo terengaso.
1: Aturan rai pun koko Prabu saking awunggu tengah.
0: Kulon wondau sabdo pangantiko. Ya Prabu ya.
1: Kepareng aturake paskan programi katur Ko Prabu Basukarno.
2: Matur ging panunengan tanpa pami Yai Prabu. Kalau tampi pinundewa Tustaka mugi-mugi dateng bawa laksana kula. Mboten namung kepareng sakondhenipun puja-puji astuti kula katon apa duka Yai Prabu.
1: Ing panuwun Koko Prabu Basukarno.
2: Oh niki.
1: Kepareng pira lenggah ingkang sekeca.
2: Nesta akan dah banget di koyayi sama buatan kirang sekitar tunggal menopo.
1: Nonon sewo katur ngandapin bodoh kanjeng Ko Prabu pepunden kulo. Ripot juga kulo kerti peo saking negari ruci mawul nowo. Kepareng geng rayi kulo ngatur ke sungming pangabeti sembah kulo katur kanjeng Ko Prabu. Pun kagang nampi kandik karna ning penggalih Yai Prabu kerti peo kalo nonon. Ora liyo puja tutine pun kakang kebat katampi kalau renggi matur king parun kalau tampi kula pun diwata mustaka mudki dada dijimat engga rayi kerti peo sake ruci malowo
0: iyo merayu ka ake pisoane Yai Prabu
1: ngeta kedawu pangatiko sampun buten kirang sekesno tunggal menopo aturan rawi pun popo penemban
2: kula nuwun dawu sabdo pangatiko ngger putra Prabu ngger
1: sangat dadu pangantian diri pun putro potoko kulorawi pun bopo penemban amargi putro potoko kulobadi nyuan pepadang paparingi pun bopo penemban

nuwun sewu kaparingun sulatur katulungan daping podo Kanjeng Prabu ing rayi kula Karta Marma kepareng atur palaburan. Iyai Karta Marma ana parigawe apa matur kang trojo ngatur menika bilih ing pagelaran Jawi wonten tamu putra Jodipati pun Antarjo ingkang beli minggah swan putra Setinggil Binaturata ingkang punika dawuh menapa ingkang dados sesanggamanipun ripat kula Karta Marma yundhawu. Aman sengkuni kula nun dawuh pangandika nggir putra Prabu Karta Marma atur palaburan Antarjo dugi swaning pasiban Jawi menggah paman sengguni kados pundi hawit ing Setinggil Binaturata samangke badhe kangge pirwagan ingkang langkung wigatos saking pamanggih ingkang paman berkawis biswanipun Antarjo kersanipun kiroko penito kemawan kados pundi opo penban kados pundi opo nah Adipati Sekuni kados pundi kiroko dingin dikani Antarjo aja diparengake munggah sonaning Setinggil Binaturata awit sumpuh kalayan sumpenane putra Prabu ingkang sak kelangkung wanter nganti nugroho peparaking Bathara Lenggah tumono mo aning negoro ngastino lajeng dingentikani supaya nganti mengko bakal ono kang paring dawuh oh inggi ngetuaken dawuh ger Karta Marma

0: putra Prabu Larasambun. Sambun dipun penggalihaken rumiyin Antarja, anggenipun badhe minggasana wonten setinggil Ginaturata. Awit menika langkung wigatos sedaya ingkang badhe kulaturaken ingkang jumbo kalian sumpenanipun putra Prabu
1: Nuringgi.
0: Lepat katuranganipun menawi kirang Pratitis mangke Antarja saged dados sambe kalaning kawontenane ngatino ingkang badhe nampi nugroho paparinging Bathara.
1: Oh inggi, apa panjenengan sumangga? Welah dalah.
0: Monggo paman Prita dipuntersaken anggenipun ngendikaken bab sumpenan kala wau. Wah, sanget ndandosaken suka gembiraning manah kula menawi negari ngatino badhe wonten nugroho paparinging Bathara. Kemakmuran ingkang tanpa upami nglangkungi ingkang sampun wonten.
1: Oh inggi, inggi, inggi.
0: Kinten-kinten saged ngluber dhateng negari Madura menapa mboten saged, saged, saged luber mateng negari Madura ugi dhateng Awangga Tengah. Awit sasmitaning Bathara ingkang sumpenan menika ra cetha putra Prabu Nguningani bumi ngatino keblaburan Samudra Madu. Samudra menika ra toyanipun mboten sekedhik. Boten sekedhik saged lumebar Mandura, mlebar dhateng Awangga, dhateng Ruci Malawa pundi kemawon. Negari-negari kang kawengku ing negari Ngastina niku kibate kluberan kemakmuran. Wah. Sangat ndadosaken suka gembiraning manah ingkang rayi kula kiraka. Lah ya mulane kuwi.
1: Sumangga kados pundi murih. Nugroho paparinging Bathara sampun ngantos wonten sampe kula apa panjenengan
0: gampil gampil. Lah menika ngaten. Menawi kaperang-perang sumpenanipun putra Prabu Cetha nguningani blaburing Samudra Madu. Lah menika menawi naming samudra menika toyanipun kathah madu menika manis. Rupinipun abrit. Lah niki abritipun ingkang bebayani. Abritipun ingkang bebayani kira. Iya ingkang bebayani.
1: Kados pundi kok bebayani bapa panjenengan?
0: Madu menika abrit, abrit menika kendel. Wah, ngutawatosi. Milga menika nun sewu sakmangi kula aturi kendel sawetawis. Putra Prabu kula aturi menawi keparing penggali kuraturi kondur ngedaton pasewakan dipun sisiaken wekdal sana sak pertawis amargi Antarja dumugi wonten ing ngatino menika ngutawatosi.
1: Oh mekaten inggih keparingipun bapa panjenengan kula naming nderek kemawon jer samur ngantos ponter turi negari lan mugi kemakmuran hari ingkang antuk nugroho paparinging Bathara sampun ngantos wonten sambe kalanipun.
0: Wah paman berita paman putra Prabu Baladewa kados pundi lajeng kados pundi mangke pasawakan agung kapuri dipun bibaraken ya Prabu Kondur Kedaton ingkang paman keparing badhe pinanggihan pun Antarja.
1: Iya ya Prabu Koko Prabu Baladewa
0: mbok menawi Antarja menika dados utusanipun Kadang Pendhawa badhe sowan wonten ngarsanipun Yai Prabu wonten wigatos ngabre katur Yai Prabu. Lho menawi Yai Prabu jengkar saking paling garengkang dereng kala wancinipun menapa mboten wah dados penggalih Yai?
1: Mboten samangke purba waseso jangkep kula aturaken bapa panjenengan dumuginipun Antarja nring atina awit kegayutanipun kalian sumpenan sumpenan kula ingkang kagungan purba wasesa menika bujangga keraton nggih bapa panjenengan
0: sampun sampun lagi sampun Yai Prabu sumangga Yai. Menika Yai Prabu sampun kagungan kesumekatan kula naming mangayu bagya kemawon tiwas kelersan Baladewa udal sakmangke wiwit ari penggan sakmangke cekap badhe ningali nderek ningali kemawon swasana ngatur ing mekaten wonteripun kula naming badhe ningali ya Prabu. Sinasara kapaduka kula basukan ugi mekaten nuwun sewu Yai. Saya-saya menawi negari ngatur ngenget sampun wonten
2: Senopati Agung ingkang sampun wisuda. Menika Nyai Prabu Kertipeo ingkang saged badhe damel tata titi tentreming negari Ngastina.
0: Wah inggih, Kakang Prabu Pacukala. Wasipun sedaya saka guru kraton Ngastina samangi kula tur kendel cekap kula. Wonten menapa menapanipun negari Ngastina kula ingkang tanggel jawab.
2: Nah, menika Nyai.
3: Bu, Ibu, Ibu kemana sih, Bu? Apakah? Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu. Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih. Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu. Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata Ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak. Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak? Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa? Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain. Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
7: Saya dengan Ibu Suti dari Ketumban.
6: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama.
7: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
6: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
7: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus tertung. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
6: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
7: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
9: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga,
10: Dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
11: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
12: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Mau tanggung jawab, nah, menikah yai.
1: Kakang Prabu, pasukan orang ini.
2: Nah, leres, sambun leres. Mulai gak menikah, menaik putra Prabu Sarujo yang penggali monggo. Laturi jengkar, manjing kemar wantar ini daton. Monggo, kados padatan pun kados budi ingang bopo nyun amit keparing medal pasilan. Awit onterjo sambun dipun palingaken purbo asesani pun watenggeng bopo kulo. Wonten menapa-menapa mangke kula yang dipunperangaken nampi
1: leres popo penemban. Nggih. Ya Prabu, kepareng ugi ingkang raka kula pamit medal pasilan naming cekap badhe ningali ngedadosan menapa ingkang mriki tumandha wonten ing atina.
2: Ing raka kula ginyun tambeng pantu kepareng medal pasilan badhe ningali ngedadosan menapa ingkang tumandha wonten ing garing atina.
1: Nuwun nggih. Aman sengguni pariwondang bateng poro kadang Kurawa kinenande akan kesanipun bopo penban ingkang kula aturi purbawaseso menggah dumuginipun onterjo wonten ing negari ngatino.

Kusto Prabu Sudono sampun paripurna anggitero paring dawuh pring ingkang sami kawugan. Wonten pangandika wikawiku sabdo pendito ratu pendito Dharma Wilasi sakli mangandika tan kepareng wong salangsul. Narendra pinundi dening kula sanegari saklima sawandu medhar sabdo paring dawuh rinata dening kula sanegari. Sadhero Sang Prabu Kalmon Sinandra Mindha Kresna Prawitasari. Kresna cemeng prawita tuya sari delancang yayemang situmetes ing kertas. Sang Prabu asaka ndur ngedaton jlit tumurun saking tepak sesana. Kinarebeg dening para bedhara sarimpi sesarengan pamboyo ing songsong gawat. Tinon saking mandraka ndripun Sang Prabu sudana ngedaton. Gumleyong yayah mendung ketiuping maruta.

Prabu Sudana kondur ngedaton kepareng pinarak montering sin menganti ugi kepareng mirsani renengganing gapuro nanging beten dangu gaya manjing ngedaton Katarios lulus Raharjo. Gantaring Tarios karono nebih no kang cedak nyedak aking kang tebih nunggil panggung seret pangginan beten gambarkan sang Prabu Sudana kondur ngedaton kembal budono kelengkang garwo ingkang dipun gambarkan ingkang wonten pagelaran Jawi. Para wadya Kurawa ketingal pating berber pating belulung kalau mencinondro galak.

0: Kabe putra putraku Kurawa. Gawu pangandika man singuni man. Walire menapa man singuni man. Ayo nunawu pangandika man singuni man.
1: Pangandika man singuni wonten damel apa man singuni man. Kula nyuwun dawuh man singuni man.
0: Iya iya mangkata dhisik aja rebutan lehmu bakal miterang. Wong miterang kok rebut rujun ngono kuwi yen katono tembungmu ki tumpang suh putraku putraku. Ha iki man, wonten menapa man? Lha menika pun wonten salah jagatuliman kaduliman mengka dhisik. Aku tak kondo iki ada dawuh Kang Raka Prabu. Niki. Pagelaran agung pasewakan iki rerem dhisik Kang Raka Prabu kondur ngedaton anut kersane Ki Raka Pendhita Durna. Oh iki lajeng kados pundi? Anjur pagelaran bubar kae Ki Raka Pendhita ingkang nampi dawuh kinen pinanggihan lawan Antareja biswane ning Astina. Purbawasesa kersane Kang Raka Prabu diasta dening Ki Raka Pendhita Durna. Oh iki, iki. Kinten-kinten Antareja wonten wigatos menapa ora ngerti. Wis ayo aja padha sakarepe dhewe kabeh manut apa pakaryanmu kang wis dadi sesanggemanmu kabeh. Kae pamanmu Pendhita Durna dherekake lebakan semen lawan Antareja. Mriki

0: lelelet digeduk manyar-manyar.
1: Ger wayah Mas Antarjo.
0: Kula nuwun dawuh pangandika Eyang Penembani Yang Esa. Sugeng tindakmu saka negara berkahipun Eyang mboten-mboten pambeng setunggal menapa. Syukur kaparing langkung winengkang wayah ngaturaken sembah katur Eyang Pendhita Isak Isak.
1: Poneyang nampa kanthi raos lega ing penggalih ora liya puja tutine poneyang kebak katampiya wayah Mas Antarjo.
0: Nuwun inggih. Kula tampi kula pundi wonten mustaka dados sedhimat wayah paduka kula.
1: Ya iya, wis kasinggihan, wis mesti. Awit poneyang ki pendhita kang kinasihan dening para dewa. Dadi pangandikane kuwi mandi ampuh. Pamujine mesti bakal kasembadan gawe kepenak marang liyan iku sati wadine pun Eyang.
0: Nuningi Eyang Pritot

0: dangulo wigatos ingkang wonten badhe kula aturaken wa Prabu. Nah, cukup pune yang sing bakal nampa. Saksine ana pune yang diparingi purba waseso dening wa Prabu supaya nampi wigatimu swan mrene.
1: Oh inggih.
0: Iku saksine Kang Uwo Kartomarno.
1: Iya, bener, Onerjo.
0: Bapa berita ingkang diparingi pemenang nampi pisuhanmu. Ngejopo wakmu Kartomarno uga Senopati Agung saka Ruji Malowo ingkang wis ditetepake wisuda dadi Senopati Agung aning Praja Ngadiono menaka saka Guru Kraton Ngadiono yugi kerti peo putraku.
1: Yo, Onerjo, aku Gonesen.
0: Bapa duno ingkang nampi purbawa sesopo paring Kang Prabu Sudono.
1: Iya. Menapa kula sampun kepareng kula suwanipun wonten ing Ngadiono matur ingkang dados wigatos kula.
0: Mengka dhisik aja kesusu, aja kesusu. Senajan medine pakarti gegayutane karo negara ning amarga punane yang di saka rasa keluargan, rasa kulawargan.
1: Oh inggih, lajeng ada bundi.
0: Eling yen bapakmu ki muridku.
1: Nah, iki.
0: Bapakmu ki muridku. Bapakmu ki manut miturut saklimah pangandikane pun eyang, bapakmu ki ora tau jawal, tansah ngetut wingking. Manut miturut lulut lawan pun eyang bapakmu.
1: Oh ini
0: awit ngendikane punai yang we kabeh ono kasunyatane.
1: Oh ini
0: aduh yen to sira ngerti bapakmu ki sepisanan tak aturi golek susui ngangin iku bingung bingung lawang angin kok ono susue bapakmu setengah para percaya nanging sawise mantep dintep-entep gematok percaya yang angin gua no susue ngopati susu angin bisa ketemu bapakmu ki satrio engkang wis bisa priso susu ing angin margane yu aku.
1: Oh ini nah
0: bapakmu dadi satrio jayeng palugon dadi satrio digdaya punjiling apa pak margo gurune ki aku mulane bapakmu marang aku mantep mantep mituhu
1: mekateni
0: ayo ya ora ming bapakmu uga pamanmu Pangeran Janaka.
1: Nah
0: pamanmu Pangeran Janaka dadi satro kang kondang kawentar makantar-kantar saindenging Nuswantara.

0: Nah, wong ora duwe dadi sugih. Wong kalahan dadi wong menangan. Wong bingung dadi padhang. Wong ngelih dadi wareg. Cekake nyukupi, nyukupi, nyukupi. Sapa manut Pendhita Durna uripe kepenak, uripe kepenak. Ora bakal kecingkrangan, ora bakal kecingkrangan. Apa-apa bisa duwe, apa-apa bisa duwe. Gayu kepengin esuk teko sore teko esuk teko sore teko tumpuk tundung dunyane. Mekaten niku ayo ngger Antarjo. Ulane bapakmu Werkudara pamanu pangeran manut karo aku sababe apa? Yen ora manut mesti kewalat. Margane kewalat pune yang iki siji-sijining pendhita ingkang kayuman dering Dewa Tridasa Wataknawa. Dewa ngayomi nganti pun yang diparingi kenugrahan widodari pitu-pitu. Saben wengi iki pitu widodari sindherekake pun yang ning saiki ta disinggit saiki. Ninggit raga ora pitu. Mangkana kuwi ngger Antarjo.
1: Inggih lajeng kersanipun kados. Nah, iki ngene.
0: Sawise pun eyang ngendika sing agake wose sira ki aja nganti kamewane lawan pun eyang mundhak kewalat.
1: Oh inggih.
0: Nah. Wis warata babarna pangunek-unekmu apa wigatimu sowan mrene.

0: yang kepareng matur.
1: Iya, kapriye, Ger.
0: Kulut tinang genah dening poro kadang-kadang kulut.
1: Dipercaya dening poro kadang-kadangmu. Dadi pisanmu mrene dudu kersane sesepuh pepundeniro, nanging malah dadi sesule poro kadang-kadangmu.
0: Antawisipun Gadu Koco, Anto Seno, Kamas Poncowolo, Angga Wijaya, Mitoyo Kulo, Kapuri Sowan, wonten ing asanipun Wong Prabu Sudono.
1: Dadi gumolong ing karep-kareping para putra-putra Pandhawa. Lanjur wigatine kapriye, Ger?
0: Kapuri nyuwun nawolo janji.
1: Nyuwun nawolo janji. Nawolo layang janji wis karani, layang perjanjian ingkang kapriye?
0: Benjang kapan Suryo kaping pinten, Condro kaping pinten, dinten menopo? Anggenipun Wong Prabu Sudono badhe pasah negari ngatino sigar semongko Endro Prasto sajajanipun mateng pepunden kulo Pandhawa.
1: Adipati Singkuni Dadbundi Kiroko midanget nggih mireng priye?
0: Antarja nyuwun nawala janji benjang kapan putra Prabu Sudono anggenipun badhe pasah negari ngastina sigar semangka Hendro Prasto sajajanipun.
1: Lanjur kapriye di lawang Kiroko ingkang saut dados panitia mriku dirampungi piyambak mawon. Tuno bati ngikiroko monggo. Ikai gue mawon ampun murih kiroko menika tuno. Nah, di sini ojo ngeluwati. Lo niki mbok menawi kemakmurane dugi dinteni. Ojo omong sing ora-ora. Tad perkara kuwi mengko di sisi no. Antarjo.
0: Lo nundu pang dikoyang.
1: Lanjur upama. Pone yang ngendikane karo sliramu kira-kira ditampa apa ora? Ning yen ora ditampa, mbok kewalat.
0: Lho kersanipun yang ngadhes pundi?
1: Amarga purba wasesa pisanmu aning atine pone yang ingkang duwe, lha iki pone yang kang bakal mungkasi.
0: Oh inggih kados pundi yang?
1: Yen bab perkara negara ngadina sigar semangka Hendro Prasto sajajahane kula iku rak rembuging wong tua aja bocah. Awit iku mengko gegayutane karo tembung Bharatayuda. Nah, gegayutane karo tembung Bharatayuda iku dudu rembuging bocah, iku tinemuning wong tua. Dadi ngene wae Ger Antarja. Saiki sira kondur matur lawan sesepuh pepundenmu. Yen to ana kersaning para kadang-kadangmu ing mangkene iku jeneng gege wangsa durung tumeka ing wancine. Mula kowe aja sri aja murina. Pune yang aku. Mungkasi ayo Antarja sira kondur ora perlu tembung iku diaturake putra Prabu Sudono wakmu. Cukup pune yang kang nampi. Ayo kondur. Kondur. Ora kena diterusno ki ora bener. Negara ngatino ki dudu urusaning bocah, urusaning wong tuwa. Ayo kondur.
0: Nun sewu yang.
1: Ya, kepriye Ger Antarja?
0: Ing monggo kula sampun prasetya kalian para kadang kula.
1: Prasetyamu?
0: Dereng kula wangsul menika ing pikantuk pangandikanipun Wong Prabu Sudono.
1: Ah, iku ngacawara. Ngacawara. Kowe aja soalo, aja jawal karo aku. Aja ngacawara, aja jawal karo aku. Ayo kandur.
0: Iring bari wangsul dening pegantuk pangandikanipun Wong Prabu Sudono. Bebasan tahun-tahun ono windon-windon ono ya.
1: Lah kowe malah megogok makota waton kuwi jenengane. Lho. Apa kowe ora wedi kewalat karo pune yang?
0: Sepinten ageng tuwin awrating kewalat kosaga.
1: Malah nantang ijen adijuni.
0: Monggo.
1: Monggo sekecak kene mawon.
0: Monggo. Popo Pendeta Durna kula ngang putra Baladewa cekap ningali kemawon. Bon, kula dados penonton kemawon.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini mah, Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, mah. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, mah. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak? Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, mah. Alhamdulillah banget kan, mah. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
5: Dengan ibu Sari.
4: Alamatnya dari mana, ibu?
5: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
4: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
5: Iya, mas.
4: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
5: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
4: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
5: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
4: Udah habis berapa botol, ibu?
5: Udah habis 2 botol.
4: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
5: Saya ibu rumah tangga.
4: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
5: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
4: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
6: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4 RW 5 Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Surono Hondarjo. Aku sih duwe palimarmo. Mbok nganti kowe bali wertamu yenejo tanding lawan Karma. Lan tanding lawan Kertipeo.
1: Opo karepe Kertipeo?
0: Bali sambung watang utuhe bobot urip pepundenku. Ngerti yen Kertipeo ki ratu saka Ruji Malwa panunggaling Kurawa. Kawis wisuda dadi Senopati Agung ing Guru Ngatino. Iki bebeteng negari iki saka Guru Kraton Ngatino. Roten teng negara ngatur aku Kang Ambayu Ayu. Mulih Antarjo.
1: Kembali yen sento pangandikane Prabu Sudara
0: kelakon gawe wertamu.

0: Jabang mawingo wingo wengis pasuryan abang branang lir kembang borawari. Waduh, paman Prita Duno.
1: Ya, putra Prabu Kertipong hati-hati. Antar juki ora bain-bain. Amargo bocah nom tur putane Werkudara, Werkudara muridku. Werkudara ke wis tak sembur, wis tak iseni jaya kawijayan ingkang tanpa takeran. Bisa wae rembes marang putrane, katidayane padha karo bapake marga kengramane ku siswaku.
0: Oh iki, walajeng gak sepundi.
1: Ngati-ati.
0: Menawa boten kadaluwaswatama kawani majeng perang.
1: Aswatama dina iki dina pacak wesi. Aku ora wani ngajokake peperangan.
0: Wah, dinten samangke pacak wesine Aswatama.
1: Aku ora wani ngajokake peperangan.
0: Iki meneng ngaten nun sewu. Kadang kula Kurawa sampun ngantos majeng peperangan cekap. Kula ya Mbak Sakwadya Bala saking Rujimalo. Sasampunipun kula wisuda dados senopati agung ing Ngastina dados saka guru kraton Ngastina. Dinten menika kula badhe ngetingalaken. Wonten mengsah Antareja niku kalebet mengsah mawon, Bun.
1: Bener. Iki rakyektine bakal jongkeng kawibawan. Sinden mugi bakal nyuwun nawara janji. Yo ngecoba ming bakal ngerebut negara iki bakal jajan negara ana maneh.
0: Iki kersanipun paman.
1: Yen bisa dirangket, yen perlu rangket lebake mring Pakunjaran. Neng sajroning Pakunjaran aja diparingi daran. Men sedo kaliren.
0: Oh iki sawun. Iki neng ngaten kula badhe ngajengaken kekiatan saking Rujimalo maju. Ambut rangketen.

Ngaturaken dawuh Gusti Kula Prabu Kertipyo ingkang ati kula patih kantolo bau ngrampungi Antarjos. Yen perlu rangketen, yen dirangket Budi Swara ngamuk, pateni Kertipyo Gusti Wangku tanggung jawab. Inggih Kanjengipun Antarjo, yen duwe bala kraya patih kantolo bau leput katurangane memet ragamu, tak kepah ora dadi selilit, tak untal ora malang. Ngamping lorong

di rokok. Leluput katurangane Antarjo tiwas. Wadya saka Ruci Marowo ingkang bakal ngatokake garwa bukti ngatokno lelabuhan bisa Antarjo dikroyok buta saka Ruci Marowo. Mati ning alun-alun ngastina. Doi lagi syukur yen Ruci Marowo saged ngrampungi

gawe kok kabeh podo mawut orono kang wani. Wong siji bisa ngalahno buta sak rambuan. Ah, adu atau sing balu.

pirsani Ladyayasa saking Ruci Malowo samyo sikep gegaman jangkep wonten ing nyepeng linggis wonten ing nyepeng parang wonten ing nyepeng pedhang ana kang nyepeng tumbak Antarjo sengsaya ngagengaken kaprayitnanipun emangka Raden Antarjo putra Raden Warkudara putra Dewi Nagagini wayah sang yang Antabiga Antarjo kagungan wisa ngawinatanan wisa wiranti kuwatos Raden Antarjo kaprawasa dening para yeksa sancut talwanda sarwa dipun singseti agemanipun Raden Antarjo putra Raden Warkudara ketempuhing baya pegawung ngamuk punggung Raden Antarjo ngamuk punggung para wadya yeksa luluh-luluh kaya gadung winasuh kaya lawe kathah kang samyuk glangsar.

meidän isonke. Surja katsoja. Kulon ningali wonten peperangan. Kulon bukti paling dawuh kapuri ngetingalaken dharma bekti kulon wonten ing astina. Isya. Mau durung kala wancine saiki wis ngacik ing kala wancine kowe ngerti? Kekuatan ngastina kabeh warana kang bisa nyekel mungsuh. Menika mengsah saking pundi? Iku mengsah saka negara liya ingkang bakal jajah negara ngastina kene. Nah, kowe wis ngacik ing kala wancine ngatokno lelabuhan aning negara ngastina. Mengko kowe bakal pikantuk nugraha peparing Gustimu Prabu Suyudana. Ayo ngetinggal nol labuan. Menawi mekaten kados pundi kersanipun Eyang. Wis, ayo maju. Kowe yen ora luput duwe aji supit gunting. Wis resah adu atau sing balung mulet ding kulit. Ajimu supit gunting diwatek. Kae musuh yen bisa diuripi, yen ora bisa diuripi ya kena dipateni. Menika naming pakajengan kula. Pekajenganmu kepriye? Menawi kula cekap badhe ngrangket utawi merjaya. Menika saged menawi badhe kapejahan kula nggih sagah. Nah, saiki diluluh wae awake njur dirangket perlu mengko bakal dibokake marang Pakunjaran. Sedane iki mungsuh ning sajroning Pakunjaran kowe ora ketempuh pinggi nekatene yang nyontam bang pangestu yang ayo maju.

0: ngerti kapriye diing semua kok Adi Juni bingung.
1: Walangi nun sewu kula dereng ngertos lare nika sinten kira-kira.
0: Surya Kaca.
1: Lha Surya Kaca niku lare pundi? Nah, ning Adi Juni aja tumbak cucukan, aja woro-woro. Aja omong-omong. Sing padha ngerti aja.

0: Soto Gambil ning menawi kula ngaten nggih njaluk ditutupi. Jenengane tutup tinutup.
1: Ayo ya, aja kuatir Adi Juni. Surya Kaca kuwi yektine putrane Gadut Kaca.
0: Lho. Putranipun Gadut Kaca, putrane Gadut Kaca. Ingkang kalian bundi. Nah. Gadut Kaca kuwi kagungan garwa sing saka negara Petaproya. Putra Prabu Darma Radewa kuwi ana putrine ingkang kekasih Dewi Suryawati. Suryawati dadi garwane putuku Gadut Kaca kagungan putra iki Surya Kaca. Nang wiwit cilik nganti sakmene gedene durung tau pinanggih lawan Sudarmane. Lho kok dados nderek kali Kiroko niku pripun? Nah, rasane ngene. Ono.
2: Mbak.
3: Iya, Pak. Kenapa ya?
2: Mbaknya kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Maya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
3: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
2: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
3: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
2: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
3: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
2: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping mah.
4: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
7: Mbak Isesi dari Sunayakir.
6: Iya, Mbak Isa sih benar ya pengguna Vitama.
7: Iya, benar.
6: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
7: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
6: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
7: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
8: Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugulancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Yo condro antarane setengah sasi, Surya Kocoki lunga saka negara peta perloyo pamit bakal swaning pringgendani, nanging kesasar neng Sukolimo ketemu lawan pun kakang. Dewe nyun mitra nyun petedah negara Pringgendani di awet pun kakak ngerti Surya Kaca bocah sekti tak kukup tak raup gak weni ngerti yen gadu kaca kewis sedo.
0: Nah ingang tipun ngerti kagen gari kaca sedo
1: lah ya Surya Kaca kuwi ngerti niki gari kaca wis mati saka pun kakak kuwi.
0: Lha niku jenengane kira-kira niku apus-apus.
1: Lho ya ora apus-apus, akal iki jenengane. Iki bocah sekti kudu diikuti. Eling Bratayuda.
0: Lha napa kinten-kinten niku cekap sementen mboten badhe ngertos ing benjang tembenipun asmeneng adijune.
1: Malah gari kaca tak ngertekake yen wis sedo sedane gari kaca diracun dening kadang-kadange. Lanjut aku ngaku mbah. Aku ngaku putu lawan Surya Kaca ketiban duyung kasihane pun kakang, ketiban duyung penglulutane pun kakang. Iki bocah suara bakal manut marang sapa-sapa, mesti manut marang aku.
0: Nggih pun monggo. Lah kinten-kinten iki mungkin boten ngerti yen antara jeniku Pak Dene.
1: Ora kang bakal ngerti, ora nono kang bakal ngerti. Ayo diprisani. Kadigdayane kaya apa engko?
0: Oh, ini monggo.

kandeg Raden Antarjo Amirsani wonten lare muda taruna bagus ngembang bawang Wandaruru ngendika sak lebeting Wardoyo, waduh lagi dudu bocah Ngastina dudu putra-putra Ngastina iki dudu putraning Kurawa lho kok merpeki marang aku wis aja setindak noleh sejangkah kendel kowe mungsuh kang bakal njonggeng kawibawane Gusti Prabu Sudana iki Surya Kaca kang bakal nandingi kowe mati dening aku mangsa wuruma mapan nampiyo ato cempol kang bakal tumpakaning dadamu lho kowe sejatine Surya Kaca kuwi sapa ora perlu takon tanpa nono

0: aja sesambat kowe Antarjo, kowe ora wis tak kandhani. Kowe wani Jawa lawan Puneyang, gedine wani kowe musuh lawan Puneyang. Kewarat kowe. Ora sepira senajan kowe bisa nyuruh langit ngalahno buta sak rambuan. Apa dianggep Puneyang ora duwe jago linggalih? Ayo Antarjo sesambat. Yen kowe ing mau ki ora Jawa lawan Puneyang kowe ora ndak siksa. Kuirangan kowe kalah dening bocah wingi sore.
1: Waduh Eyang Prito, wis
0: susah nyebut Puneyang. Swatama,
1: lho dawuh banget iki, Pak.
0: Kadangmu Kurawa diaturi nggawa bondo kanggo bondo Antarjo. Dirangket samparane, dirangket astane larak nebokake mring pakunjaran. Aja diparingi daran men sedo kang ireng Antarjo.

Suryakaca kula nuwun dawuh pangandika yang isya isya isya wis ketingal lelabuhanmu ning bumi Ngastina kasesen dening akeh sira bisa ngasorake antarjo sing lagi dianggep dadi kelilim dadi pangotran-otran sira bakal suwanake ning asane Gustimu Prabu Sudono itu bakal pekantuk ganjaran ketengger.

kaya sakur ping langit seleming bumi ora ana kadidayan sing kaya sliramu. Kulup surya kaca kulup nggon inggih. Sasampunipun mangke dipun aturaken kelan Gusti kula Prabu Sudana ing Astina. Satrasipun kados pundi? Saora-orane kowe bakal diparingi kelungguhan. Saora-orane kowe dadi senopati. Saya-saya mengko yen aku sematur sing akeh-akeh. Ngejai menika yang kados pundi yang menapa yang paring restu upami kula badhe sungkem wonten pesaryanipun Kanjeng Rama Suwargi. Nah, kuwi sabar, sabar. Iku go mengko bakal tak sunake restu marang Gusti Prabu Sudana ing kene. Kowe males hukum senajan kowe ora nyuwun lawan Bunayang. Bunayang kuwi duwe pangrencana. Yuki ngelingi sedane bapakmu sedo kang diracun. Ing mongko kang racun ki kadang-kadange Wikantasena, Wisogeni, Angka Wijaya sapanunggalane ingkang racun bapakmu Gatikaca. Langi menika yang lho kok lajeng kadang-kadangipun bapak Suwargi menika sami kagungan penggalih candhala watak ingkang nasar tegel. Ngeracun kalian Suwargi Rama kula menika kados pundi kang sewau. Nah, awit ngene ya. Bapakmu ki putra Jodipati ingkang bisa dadi ratu ning Pringgendani. Liyane padha meri iri atine. Mulane padha dewa tak candhala dibabarake. Putra Jodipati bisa dadi ratu, liyane padha meri gawe-gawe akal-akal diracun sedo bapakmu. Nuwun inggih. Menawi ngaten eyang kula badhe nguji tuwuh ingkang ngracun bapak kula. Cocok, cocok, cocok, cocok. Cocok, cocok. Iya. Iya, iya, cocok. Sing kaya wingi. Kulup surya kaca tak ngerteni. Sing golekake racun Antasena karo Wisanggeni sing racun Bimanyu karo Ponokawan. Ponokawane Semar Bawing Petruk. Sawise bapakmu sedo diracun sing dipasrahi ngubur ki Ponokawan. Bawor Petruk nolo garing sengsaya disiyo-siyo banget. Lah ngubur mujure ngalor bener nanging sukune nang kulon. Apa memper mujure bener ngalor ning sukune tetekuk ning kulon. Mekatene yang ayo bar gampang gampang gampang. Mengko wis yen pun eyang wis ngaturake bab perkara iki kowe tak sunake restu. Mengko kowe nglurup bakal di dherekake kekuatan saka Ngastina kabeh. Peng lurup marang Ngamarta kabeh. Paman-pamanmu sing gawe sirnane bapakmu pateni. Eyang-eyangmu go padha wae. Padha wae tumbuh nemoni tutup. Eyangmu Prabu Puntadewa, eyangmu Werkudara, eyangmu Pangeran Janaka. Iku nyarujoni nalikane bapakmu bakal diracun. Lah iki alane, alane nang kene. Melu ala. Wong tuwa melu ala. Sebabe nyarujoni, nyarujoni. Perintah ora ning cocok. Ngerti ora kowe? Ora perintah ning nyocogi. Menerima kata nun sewu rajeng. Ayo sekita sonake neng kasane Gustimu Prabu Sudana. Mengko yen diresto ni kowe bakal diring lurup perang projo Ngamarta.

Ati basuk karo yai. Kula nyuwun dawuh pangandika Kakang Prabu lho. Bocah nono man sing diajokake dening Durna ke sapa? Kula piyambak mboten ngertos. Wis. Lha kok Antarjo ngati bisa dirangkat. Dilebokake mring Pakundar wis ya kok.

0: Padhepokan Glagah Harum ugi kedungan pertapan ingkang wanter gawat wingit. Tondo yektinipun pertapan gawat wingit. Awit kala mangsa wonten kukila mibrengungkul ing mriku nguwil padha sakala kados kukila kena ing bandring dawah kantoko. Mega mendung kuwung mungkul ing mriku miyak nganan ngering. Mawut dados dep-dep pangapunten. Ngejawi gawat wingiting panggenan ugi ageng prabawanipun begawan Golowandana Dewa. Nujuari anggoro kasih sang begawan miyos lenggah wonten sak madyaning tarupatra bakan sinten ta punika kang sebo mungge ngarsa tinon sake mandrawa mencorong kados gempalaning kartika ingkang dawah wonten ing pratiwi satra muda taruna bagus embang bawang wandruruh slira kuning nemu giring otot bebayu ketinggal ijo rio-rio senajan to priya asrira putri wayah begawan Golowandana Dewa ingkang kekasih Bambang Jaya Supena sinten mriki kelenggah munggah nguri wanuja endah sulistiyane warna
1: papa.
2: Iya nak, kenapa?
1: Lusa Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
2: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi
2: kenapa?
1: Papa enggak apa-apa kan?
2: Ya enggak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
2: Loh, papa enggak apa-apa, nah. Kan papa rutin konsumsi Habutop. Insya Allah ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
2: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
6: Habutop leres.
5: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
6: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki seluruh tubuh, seluruh kujur kaki semua sakit sedoyo.
5: Kakine rasane pripun?
6: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
5: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
6: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
5: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
6: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
5: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
7: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
5: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
6: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk habutep mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
5: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodho kalian habutep nggih. Amargi habutep niku ramuan apa, Pak?
6: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
5: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
9: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Montang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
0: Pegawan Golwandono, ingkang nami Endang Anggolowati.

sedeg meringin sungsang sira sedeng remot semeng manges kelar kumbang sesino merompio rompio hati-hati nguduk turi penglarapan nyelo cendani alis melananggal sepindah geronong lungit wajo seto mijitimun uang malang nyangkal putung jonggo mangulan-ulan midanganipun rajumas astong gedewa binentang driji mucukli payu doro mengker-mengker nyengkir gading sak kembaran bangke anipun awan kemit sampar nyutang gasir wentis ngembang budak tungkak bunder memetlir binubut jempol sampar ngendas ulorangon senajan bomberong ketinggal mencorong senajan to seluntrut ketinggal patut endang anggulwati ingkang peputro Bambang Jaya Supeno sini kekang Marekondo nalika samana sang begawan kegancangan keparang sombabar sabdo pangantika kal wijiling resan.

0: Yang sukma dilinangkung mugo ingsun pinaringan karahayun. Putuku Jaya Supena. Jaya Supena. Gerti timbali yang kok meneng bae kowe. Pena didangu karo yangmu kok meneng bae kowe.
1: Lo lo lo lo. Pena

0: Kulo Jaya Supeno. Ngejobo wong perengut kuwi ngedohno rezeki, ana sing ngarani wong perengut kuwi nyuda marang kebagusan, tegese kebagusaning awak. Kowe putuku bocah bagus. Yen pinuju mesem sumah kuwi mbegerno mbong-bongno. Ning yen pinuju merengut dadi nyuda marang bagusmu. Aja merengut peno. Merengut ki sing diperenguti apa? Apa kowe nesu karo aku? Apa karo ibumu? Hah? Ayu babarno pangunek-unekmu. Mbok wangsulana pangandikane yangmu. Kepise iki bocah kok ora mingkar aku wae. Ngajen karo yangmu kok kaya ngono kuwi. Penok. Penok. Kumbun iki bocah kepise ngono kanane. Yo yo yo cap cap cap menang menang menang menang menang. Aja nangis. Anggulawati. Bingung kula apa-apa. Wong katelan ana piro anak siji wae kok ana kumpul. Wong kula boten ngertos kadhang pamanggi menapa, kadhang penyuwun menapa wong kula boten merengut. Atus semu kalian kula nggih bingung apa-apa.
1: Nah, nah, cep cep cep cep nang nang.
0: Peno. Kae ibumu nangis margane bingung nyawang kowe. Dadi penangise ibumu ki amarga kowe. Ing mongko ana tembunging wong tuwa. Bocah aja nganti ngrogolno luhing biyung. Lah iki ora ilok, ora ilok. Bocah aja ngrogolno luhing biyung, ora ilok. Ora ilok. Awit biyung ki petarangan. Kowe dikandut neng biyumu pirang wulan ngayar ngeyer prihatin nganti temekaning pambabarmu nganti tekan bayi di rumah ki pirang wulan eh? Yen gawe tangis karo biyung ki ora ilok. Biyung ki petarangan. Swargamu ki neng telapakane ibumu. Peno ger peno. Ayu babano pangunek-unekmu.
2: Matut.

0: Jalunga, aku mau ditinggal, mau aku ditinggal. Wongi seneng-senenge kuwel-kuwel karo anak kok. Wongi senenge kuwel-kuwel karo anak yen mengko kowe lumaku piye, mak? Aku mau ditinggal, mak, aku mau ditinggal. Sopo sing rewangi yen aku ngunduhi timbon karo yong? Sopo sing adol ake marang diso yen kowe lunga saka kene peno. Mama, aku ditinggal, mama.
1: Sing sabar.
0: Boten, bapak. Anak kulo pada suan keraton pringgendani. Kulo ingat boten, lila kulo ingat boten. Lila nih, bapak.
1: Mengkau disi sing sabar. Sing tuwa ngemong karo sing enom ya manut karo sing tuwa. Dadi sing enom manut karo sing tuwa ngemong karo sing enom,

0: Gendani, kepriye? Kurang apa? Nyun apa kowe? Lho, senajan kowe ning gunung yang minum kaya ngene ra kurang apa-apa. Kowe bodho apa mate aku nyembadani ora katengadol ketang aku.
1: Mangke rumiyin Bu sampun duka, Bu.
0: Kepriye karmu?
1: Anggen kula badhe saning kraton Pringgendani. Kula menika sangat prihatos menawi nyawang ibu.
0: Prihatin kepriye?
1: Menawi tengah dalu ibu anggenipun sare mboten lali. Kersa lenggah piyambak ngalamun ngantos sedalu muput. Kula ngertos mesti ibu sawegah ngetan Bapak Gatotkaca.
0: Ginaisa kok.
1: Sabar.
0: Langgi menika, Bu. Kula menika prihatos sanget mila sowan kula dhateng Pringgendani naming perlu sepindah sungkem. Angga kaping kali kula badhe ngaturi Bapak Gatotkaca kapuri tindak mriki.
1: Kapuri nusul mriki.
0: Yen kaya ngono ya mongso putuwa.
1: Nah, ngono ki padha dene bombong syukur. Sing nom bombong, sing tuwa bombong. Syukur. Nah, aku malu bombong, malu bunga. Dadi kepriye, Nduk? Anggulawati menawi pun jaya sepono angini pun pada swan wonten Pringgendani ming sak perlu kapuri kamas Prabu rawuh mriki kulong gililo kemawon.
2: Nah kowe dililani kulup jaya sepono matur king panuwun eyang tunibu.
0: Lanjuran gemu bakal mangkat kapan?
2: Menawi mboten ngenjang nggih kemben asal pun dipun restoni kula nderek kersanipun eyang duni ibu.
0: Rusang esuk rusang kemben saiki wae.
2: Ora wurung ya lemah gereng. Wes. Ora wurung ya bombong kabeh syukur ya syukur. Dadi nglilani saiki
0: nggih kula nglilo kemawon Bapak jer menika naming badhe ngaturi Kamas Prabu kapuri rawuh wonten ing pertapan.
2: Ayo syukur yur sira nglilani saiki
0: nggih sak mangke kemawon muri kenggal dumugi wonten ing Pringgendani muri enggal Kamas Prabu rawuh wonten ing Glagah Harum.
2: Nah kaya ngono
0: iki yo yen arep mangan saiki. Iki wingin anera ibu adol oyong karo terong. Iki duite si wuto 20.000 kanggo sangu kowe nyogawanen.
2: Noninggi matul king panuwun.
0: Iki duite 20.000.
3: Udah ya pak, sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
4: Iya mah, pokoknya habis operasi mata ini papa mau rajin minum Vitama biar mata makin celing.
3: Iya pak, harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk mama juga mau minum ah, kadang mata mama suka gatel.
4: Nah gitu dong, biar sama-sama sehat minum Vitama solusi kesehatan mata biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
3: Bu Elin janda kembang itu?
4: Iya, yang bening itu loh, Mang.
3: Oh, yang itu. Okay. Semoga mata papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa Loh. Tidur di sofa.
4: Eh, kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
5: Vitamas.
3: Solusi kesehatan mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO.

0: 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, nama masnya siapa, Mas?
2: Jaka Irawan.
3: Alamatnya dari mana?
2: Dari Sadabumi.
3: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
3: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
2: Dari radio.
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
3: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
2: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
3: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: 2 botol sama yang sekarang.
3: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan S. Parman, RT 02 RW 01, Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41, Dusun 5, Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
4: Iki duit 20.000 kawanan kanggo sangu. Ning wanti-wanti ku aja kesuwen nang kono. Kudu bapakmu diatur tindak brene. Kudu. Yen kowe bali ora karo bapakmu awas lho kowe.
5: No ning gitu.
4: Iya. Dur, iki ngene yo mbiyen ki nalikane aku nggarepini. Kowe turu babar, ono kawanane bapakmu ki siji. Sing ditinggal nang kene sing jenengane si Bawor. Lah mulane mengko yen ketemu karo si Bawor, kuwi sing 2000 menehake karo si Bawor ya.
5: Oh inggih. Ingkang 2000 menika kangge Bawor,
4: kanggo si Bawor. Jur, wanti-wanti kuwi sing 5000 aja dinggo.
5: Kagem menapa, Bu?
4: Yen mengko kowe bali sing 5000 kuwi tukokake walun kasur ya. kasur karo spraine. Kasur ibu karo wis padha pedhang ana kaya bapak sare kene rapun ibu lingsem.
5: Nuwun inggih.
4: Dadi luwe kowe masa budha tenggo ngopo? Yen kowe kepengin napa ya masa budha kowe.
5: Lah kowe aja nganti den tong-tongena. Aku weling yen mengko duwite sih kowe bali aku tukokno sandal capit ya. Sandal capit. Nuwun inggih Kanjeng yang sampun kewatos. Iya, sandal capit. Nah. Sing apik, sing kandel. Inggih, iya. Nah.
4: Wis saiki manut. Aku yo manut karo kowe. Aku wis nyangone karo kowe cerodo kesuwen wanti-wanti aja kesuwen. Bapak padhe nyangoni menapa?
5: Aku wong ora tau nyekel duit. Aku nyangoni bujisamet mrene.

rene kula jaya supeno ibumu wis bombong kowe wis bombong aku ya melu bungah. Ibumu nyangoni duit, aku nyangoni pamuji, lan aku weling sadurunge kulup nuwun inggih eyang. Akes kedike kowe tak weni ngelmu kanggo urip bebrayanan agung, lan kaya-kaya ilmuku sing wis kok bundeli, sing wis kok templekno ing pikirmu ing senobarimu ki kena kanggo urip bebrayanan agung nuwun inggih. Lan wanti-wanti kabeh pawelinge pun eyang aja nganti dilalekake ning sangkan paran. Angga kaping pindho sira wis tak wirid aji Candrawirayang. Bola-bali aji Candrawirayang yen digunggung aji kang mandi kepati-pati ampuh tanpa tanding. Tanpa tanding pilih tanding bebasan aji Candrawirayang kanggo gugruk haldoko gugur kena kanggo ngesat banyuning samudra kena kanggo nyigar bumi bebasane. Nanging ana pangandika Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti senajan kowe digdaya sekti Mahabhara yen kowe salah bakale seleh. Noninggi eyang nah ngejaba iku eling marang pangindikaning para winasis sing wis tak wulangake marang kowe. Aja rumangsa punggung yen agek kerjekan, aja tepak dodo yen agi sinungga sungga. Elinga dayaning manusa ora bakal bisa ngungkuli keluhuraning Yang Kang Kuwasa. Elinga wong akal kalae karo wong ikil, wong kang cidra kalae karo wong prasaja, wong kang menangan kalae karo wong kang suci ngerti, wong digdaya kalae karo wong adil. Mula kudu kandel rasa panembahmu marang Yang Kang Kuwasa. Luhurno derajat bangsamu, weruwa marang jejering adil ya kula nuwun inggih eyang. Ngejaba saka iku eling-eling kula eling kowe yektine daring terang sumur besing madu titis sing widi luhur dasar puto ratu nuwun inggih eyang. Pawelinge pun eyang aja nganti dilirwake, aja nganti uwal anggone nglenggahi darmaning satra kang limang perkara piwulange pun eyang sing wis kok bundeli ing pikirmu nuwun inggih. Mrene maju ngestoaken dawuh.

dengkul dengkul dengkul stiti nuwoningi. Honggo honggo trigonggo ono giling teko saka kiblat papat. Tunggangane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ulo lanang. Indang danyang priprayangan ilu-ilu Banaspati Bajo Barat sakso saksi wewe gombe genduro kunti tuyul ni towo kaki towo aja nyerowok marang putuku singono tengre iduku putih. Honggo honggo trigonggo jayus peno. Muga-muga sira lengser saka ing padhepokane yang nejaswaning kraton pringgendani ing marga maduka kembang mekar kang gedhe sak payung agung dadi srana rayu widodo laku jantramu. Kanggo syarat syarat ya syarat aja mbekan telung tindak. Telung tindak ojo ambekan wisa rusak pamit. Jur batukmu diusaping telu. Ayo mangkat. Ayo.

Purnomo Sidem Anggulawati kula nuwun dawuh pangandika apa-apa wis aja disawang wae. Wis men wis aja disawang wae mengko malah njuk atimu ora karu-karuan. Kinten-kinten boten dangu nggih apa-apa. Lah yo suwe sawetara ora apa-apa asal slamet bisa mulih sing perlu ki slamete. Nuwun inggih mugi-mugi kemawon. Tur boten dangu mugi-mugi iya. Wis merana marang mburi aja disawang wae. Ayo merana mburi. Apa adang apa liwet wisawan. Belik mboten ajeng ngadang kula. Ajeng tilmawon kok. Oh, ditinggal nganak malah njur lesu. Mugi-mugi nggih

jalan catur wilangan sekawan gendo pambegalan. Papan pambegalan awit papan ingkang tebih mereka tebih mriki adoh dusun adoh kutha. Kalebet ing samajaning alas gum liwang liwung. Wonten titaking dewa ingkang pepes diyu. Nanging ngagem busana keprabon. Yuti punika Narendra. Narendra saking putita punika Narendra saking praja kutha Prunggu. Ingkang jejuluk Prabu Sasrawana. Pasuryan ketingal bengis netr menteleng kados singa arsa mangan culmenda. Gumbala nguler geni tutuk meringis. Yuti gengalugur gotik woksi mbar dodo jeruk purut pakulitane. Agemanipun jamang masungsun gangsal kinancingan Garuda mungkur. Ngagem sumping mas ginepeng gerubah sering pati sinangga Prabu Kencana. Ulur-ulur nagarangrangan dawala ngiras setali ngagem celana cindhe puspita rangkep gangsal. Kampuh parang rusak. Klabana gawangsa ngagem gelang keroncong salumpringan supetajuk sakembaran. Yakti Narendra Sugi Donya Brana Bondo Bandu Sentana Digdaya Sekti Mahambara. Ketaman tumbak lakak-lakak ngujeng ketaman pater mesem-mesem guyu. Mimis meriem kelampah temblik buten dasi Prabu Sasrawana. Tindakipun saking negari kadeaken dening Abdi Kinasih Temenggung Santalaya kalayan Tembunggung Jayawana. Kandeng wonten samadyan marga catur dendro nalika samono sang Prabu kepanso babar sabdo pangandika. Welah dalah, Gung. Kendel sawetara haning kene ngilangake saya.

0: Sontolo yolan kue temenggung jahe wono Kulonduun dawu pangandika gusti
1: Kulonduun dawu pangandika gusti
0: Yuk Ingga naiki sok diarani Margo catur dendo tegese apa ngung
2: Inggi
0: tegese apa
2: Margo catur dendo margo niku dalan catur wilang sekawan dendo pambegalan bagus pinter kowe pangestunipun
0: inggene papan pambegalan awit papan kang ado kono ado kene ado deso ado kuto iki tegal ororo kang dumunung ing samadyan ing alas gung liwang liwung
2: inggi
0: gembar jerit ki ora bakal ono manusa kang krungu
2: inggi
0: kowe ngerti apa sing lagi dadi kersaku ngerti ora kowe tindakku saka ing keraton kutha runggu ngancekan ing tapewates negara pringgendani iki tapewates negara pringgendani
2: leres inggi mboten ngertos
1: kula ugi mboten ngertos gusti
0: yen ora ngerti kowe tak ngerteni aku ki lagi wuyung aku ki lagi gandrung-gandrung kapirangu sing kowe kabeh durung ngerteni
2: oh inggi wuyung kalian sinten wuyung kalian sinten gusti
0: karo dinah garwaku ingkang pinanggih wiwit isi cilik ketemu wiwit yuswa 15 tahun
2: inggi wiwit yuswa 15 tahun inggi sinten sinten gusti
0: kira-kira kau ngerti apa ora
2: sobi kula aturi ngendika akan gusti
0: ingkang jeneng Endang Pergiwo ngerti Pergiwo
2: oh ngertos Pergiwo nggih ngertos niku brayan alit kali kula
1: Brayan cilik si rekan ngendi bapak pergi masih siapa
2: kok ora ngerti apa-apa kaki meneng bae kaki
0: loh Sontoloyo kau ngerti
2: ngertos
0: jaewono
1: mboten ngertos
0: kowe lah dalah lagi mau kowe matur yen Brayan cilik iki priye
2: inggi Pergiwo niku putranipun Begawan Wisanggeni Begawan Wisanggeni niku kagungan garwa ingkang nami Dewi Kartomarmo Begawan Wisanggeni dados manten kalian Dewi Kartomarmo kagungan putra lagi niku sing jeneng Endang Pergiwo
0: Prene maju prene kowe maju prene
2: inggi inggi
0: prene maju iki kupingmu iya jujur amur renes ngidin
2: halo ngalayung
0: pengrasamu ki kepikirmu ki kepriye ora tak kuper sangge kupingmu ngajar nopo lahmu matur segelmu sekepen aku
1: ngidin jujur renes kong matur karo Gusti Ratu kong sekepen ake kong pergiwa kong putrane Begawan Wisanggeni sana memper banget
2: inggi nuwun sewu kula kesupen
0: wis meneng kowe ngerti ora melu omong
1: aja maning-maning bapak
2: ayo ora maning-maning ora kaki aku jalarane daya-daya kepengin diarani pinter kaki
1: ya kaya kowe wong bodoh ngakune pinter apa gane kupinge dikuper
0: Manik ana tembung kang nyelekutak banget. Lha wong kowe Santaloyo marang Jayawana nyambate kaki. Lha kok malah Jayawana marang Santaloyo nyambate bapa ki kepiye? Kurang ajar kowe.
2: Ala. Ki manggoye nyong dijotos maning.
0: Ayo lara-lare kepiye?
1: Ayo matur, Bapak.
2: Kok bae ki mana?
0: Kepiye larae? Kowe mrono kaki. Kae mrene kok bapak ki kepiye?
2: Ala nginun sewu sampun nguper man.
0: Ora.
2: Inggi. Kula teng nika kaki nika teng kula bapak lara-lare kados niki jamane kula dados duda. Kula niku pun ngawis bojo kaping sekawan boten gadah anak. Kula kepengin manak lajeng dados duda kaping sekawane kula merdukunan.
0: Yo terus piye?
2: Kula taken kali bapak dukun. Bapak dukun kula niki duda kula ngawis bojo kinten-kinten milih tiang estri sing kados napa. Napa sing inggil, napa sing endep, napa sing ageng, napa sing alit. Perlune kula kepengin manak dan sing perlu kula ngarep bojo niki kedah manak. Kula manut kojai bapak dukun.
0: Lanjut piye?
2: Lajeng bapak dukun kocah kali kula Santaloyo anger kok kepengin duwe anak wis koe bali sekang kene nggoleta randa sing wetenge agi gedhe ngaten niku.
0: Wilah jalah. Golek randa sing wetenge gedhe
2: inggih.
0: Lanjut kepriye?
2: Kula wangsul madosi. Dugi pageralang mboten mangku. Lah malah kula mboten ngerti babar pisan sareng sedusun wonten. Wonten randa wetenge ageng lajeng kula lamar. Purun diawis teng kula astu kula ijab siang dalune babaran. Yalah.
0: Ijab awan begini babaran
2: inggi. Babar jaler kula jenengi Jayawana lagi niki. Terus niki anak kula. Biyungan niki kularah. Siang ijam dalu babaran niki. Babarane niki kula rumat barang ageng-ageng-ageng niki bunjuran.
3: Mbak, boleh nanya gak?
4: Nanya apa sih Fit?
3: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
4: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
3: Hah? Apa tuh Mbak? Serum?
4: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
3: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
4: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
8: Selamat siang.
7: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
8: Saya Rasum, alamat dari Kalibombong, Dusun 1 RT 1 RW 2.
7: Kecamatannya mana nih?
8: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
7: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
8: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
7: Pendengar radio juga berarti ya?
8: Betul sekali.
7: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
8: Hanya untuk stamina saja.
7: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
8: Betul, betul.
7: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
8: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
7: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
8: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
7: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
8: Siap.
7: Oke, terima kasih, karena Habutop
8: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
7: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: Klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Bojo, lajeng gula janji, ya kau kenang arah bojo supaya kasilmu aja kelia. Kau gelem ora gelem kudu ngarah niniku kula kaya niku. Lah niki kula tarikan ngarah niniku lah purun. Dados niki ngijab kali niniku lah. Dados kula teng niku nyambat kaki jalaran niku ngarah niniku lah. Niku teng kula bapak jalaran biungan niku kula ijab teng kula. Niku jenengane molak malik monto ijab-ijaban dadung kepuntir. Welah, alah, wis, wis. Kebangetan inggi. Lho kok kena dilakoni? Mboten tunggal susun nggih kenging mawon. Wis, wis, wis. Wes lah papa ceng ngomong isi nih yang isi. Ayo orang ada barang pirang. Wes sikikin lah ngomong. Lakon muke ora kena kanggo. Tepo palupi ora patut dicontoh. Wes pirang no lah ku bakal ngopati garwo ingkang nami Endang Pergiwo. Jalanan iku ngene nggung. Inggih. Mau aku sekondo nalikane pergi wesih umur 15 tahun. Wis tau tak lamar. Wis tak lamar. Aku ditompo leng lamar pergiwo. Janji mundak telung tahun maneh murid 18 tahun nembe kena dadi manten karo aku. Oh inggih. Nanging aku ngenteni jangkepe 18 tahun durung tekan. Lho kok wis direbut dening Gatukaca, Ratu Pringgendani, lagi. Durung tak boyong marang negara Kotorunggu, wis digawa dening Gatukaca, Ratu Pringgendani, lagi. Dadi Gatukaca iki ngrebut binah garwaku, iki nang kene. Keparat. Keparat. Nanging Pergiwa yektine iki ora seneng karo Gatukaca, senenge karo aku. Senenge karo aku. Yen ku ora percaya, iki layange, iki layange, iki. Nah, iki layange. Iki layang wis pirang taun iki. Senajan pating kruwel, ambune isih wangi. Inggih. Menika serat saka Pergiwa iki. Saking Pergiwa. Wah, yen ketemu karo aku sing ditakokake yo layang iki, sering iki layang kanggo rebutan. Angger rebutan layang nangis. Lungo nesu karo aku, ning lungo api-api. Ngerti dheweke pinter banget gawe jalaran nesu, perlune yen wis nesu pasian.

0: panjen Pandhawa Sakayuga penakawane besing ponokawan kayak gimana aku tahu ketemu. Aku ketemu kok jomongi blangkonmu ketiban solar.
1: Ya, mama.
0: Buka aku dicung-cungi neng nala gareng. Sontoloyo blangkone ketiban solar ya gue. Buap.
1: Oh ya solar, dengan solar.
0: Iya, sabon. Oh, inggi monggo keparingi pun gusti kados pundi. Wes. Aja ngombro-mbro tembung sing ora ana karuane. Ingat cetha arep kopi aku iki bakal mlebu mring negara Pringgendani, njujuk mring kraton Pringgendani. Agal-agalan pergiwa bakal tak jaluk tak sebut Gatkoca nglilani Rajapati anane. Aduh gung. Tekad no ngono kuwi bebasan tak lakoni pecaking jojo luntak ing ludil doyo-doyo rebutan putri ayu iki sejagat gumirat sejagat ora nono wong sing kaya pergiwo ora nono ayu banget. Ayune ditumpuk, ditundung wong dodol ayu sepasar setoko dituku kabeh dinggo dening pergiwa. Inggih. Panjenipun tiyang seneng boten kurang pengalem, tiyang sengit boten kurang penatan. Ora kaya ngono, dasar nyoto. Pergiwa ayu. Ayune ayu kumplit. Ayu kumplit yo ayu, yo kenas. Yo manis, yo luwes, tur sumeh. Ayu kenas manis sumeh. Sumeh iki sing dadekno sumrah. Ana kalane ana wong ayu sing ora sumeh. Yen pergiwa ayune sumeh, grapyak semanak. Anteng tajem polatane. Liping neto lir singa mulat yen kondo alon banget suarane genah bening suarane bening cetho pergiwa le nyuwara wah wis yen ngendika sinambi geget latine kaya guruku Pendhita Durna kae mbiyen sejagat rat suwung kosong orang di sini sing ono ming aku karo pergi wotok aduh.

0: kakiap ketoprakan nih.
1: Cana bae. Ana isah iki. Sangunitan bisa

nembuhna ketresnan dira. Bayem ardha kang pus pita. Waduh, waduh, waduh. Aduh, Gung. Sabar niki wonten wono. Ora, ora. Yen aku ngene iki mengko mesti pergiwa teko mrene. Mesti mengko pergiwa teko mrene.

Mendiko wonten wono. Waduh. Yen dicondro, waduh yen dicondro. Dedege mringin sungsang sirahe sedeng. Remane ireng menges ngelar kumbang. Menapa mboten rambut disemir? Orang gum. Nginde anjir. Kados rambut ulan telampar. Kau anggir ngomong sekepenakmu.

0: Aduh, payudara nih mengker-mengker nyengkir gading sakembaran. Aduh.
1: Payudara siapa, Kang? Payudara?
0: Oh, bodoh banget payudara tuh lisus.
1: Lisus?
0: Suzuki.
1: Suzuki susu.
0: Dadak digena-gena haken. Eram banget, eram. Nyatane sakurbing langit, sak lumayan bumi, ora ana wanujayu ngejobo hamung pergiwa.

sepuluh kinapa agenggung atiku ngeneki wah margane pergiwoki nyoto-nyoto widodari kang ijo antah aneng ngacopo tuh.

0: Weng kang gambiro mangarah. Wilah dalah. Iki satrio watake karo wujudke patut. Dasar wudo bagus. Ngembang bawang trapsilane bagus. Medine kowe ngerti yen aku iki ratu. Mulane senajan topi nanggih ning sakmadyane ngalas. Mandek kanthi ngaporancang. Ing semu banget angone. Ngarep-arep apa kang bakal dadi pitakunanku marang kowe. Jenenganmu sapa, asal usulmu saka ndi, arep menyang ndi? Wangsulono. Aku Narendra. Kowe kudu ngormati, mundi karo aku, nyembah kerajaan aku. Narendra saking pundi, jejuluk Prabu Sinten, badhe tindak pundi, badhe menopo. Wilah dalah. Ngono kuwi tembungmu isine iki pitakon. Lha mongko aku lagi takon karo kowe. Kowe durung mangsuli katik bali takon. Iku jeneng Ardo Lepo. Ditakoni durung mangsuli bali takon kuwi jenenge Ardo Lepo. Iku mengku rasa sumengah pengawak brojo adol kamewanen karo aku. Dudu iku sing tak karepake. Loh, sabab piye? Sang Prabu durung wawuh kelayan aku, aku nembe pinanggih kelayan Sang Prabu.
1: Yo.
0: Wong nembe pinanggih kuwi duwe wajib takon tinakonan. Pilah pinter wangsulane.
1: Dadi piye?
0: Sang Prabu mitrang asal-usulku saka ngendi, aku mbalik takon Sang Prabu Narendra saka ngendi, sapa dijuluki Narendra, bakal tindak ngendi, arep ngopo.
1: Wah, malah ora
0: mawa basa lan tata krama sengsaya wani.
1: Wah, yo,
0: aku durung mangsuli pitakonanmu yen pitakonanku durung kok wangsuli. Yen ngono wis sewang-sewangan, aku tak ninggal kowe, kowe jurusan karo aku.
1: Loh, enggak dise.
0: Aku wangsulono pitakonanku. Aku durung arep mangsuli marang pitakonanmu yen aku durung kok wangsuli.
1: Loh kamu,
0: lho kowe butuh ora, yen ora butuh ya wis.
1: Wah, wis madik
0: sik madik. Temenggung Sontoloyo Jayawana. Wila nuwun dawuh pangandika Gusti.
1: Iki kepriye?
0: Mundhipun kalaih mawon. Bah, padha kados pundi niku satriya niku. Manawi paduka mboten kersa ngendikaken wangsalan pitakenanipun niku mboten butuh panjenengan nyimpang dalan pun.
1: Yuk wis, aku trimo ngalah aku.
0: Bilih ngendadosan ingkang mboten-mboten kula mboten nderekaken niku ngutawatosi sinuwun.
1: Tak wangsuli jembreng pamirmu. Aku Narendra saka negara Kutha Runggu. Jejuluk Prabu Sasrawana. Bali takon sapa jenenganmu, asal usulmu saka ndi?
0: Jangkepake wangsulane dhisik. Lek mitrang saka ndi negaramu, sapa jejuluk ing Narendra? Arep tindak ngendi lan arep ngopo?
1: Welah. Aku Narendra saka Kutha Runggu jejuluk Prabu Sasrawana bakal sak penem petemon lawan Ratu Pringgendani Gatukaca. Wangsulana pitakonanku, sapa jenengmu, arep nyang ndi? Asal usulmu saka ndi?
0: Jangkepake dhisik wangsulane.
1: wis tak ngerteni saka negara Kutharunggu jejuluk Prabu Sasrawana bakal sak ketemon lawan Ratu Pringgendani. Arep ngopo?
0: Perkara kekarpan ora perlu tak kandhakake karo kowe. Iku cukup sing ngerti aku lan adiku Temenggung loro iki.
1: Yen durung genep ora bakal tak wangsuli pitakonanmu.
0: Gong bi gong.
1: Genepi mawon kerin. Mungkin nangger pun genep lunas kan nutang mali. Wedian.
0: Yo tak wangsuli tak sanggepake. Aku bakal sak petemon lawan Garkoco. Amarku Garkoco ki ngerebut garwaku. Sing jeneng Pergiwa ki yektine bakal dadi garwaku ning kedisitan dening Garkoco. Saiki aku suara to ora tatan-tatan. Ora seronto. Aku bakal sak petemon lawan Garkoco. Garwane bakal tak boyong marang negara Kutharunggu Garkoco ranggilake negara pringitan cagawe Karangabang.

0: Sang Prabu Sosro.
1: Loh, loh, ing semuk ngungal no dodo. Abang, pasuryanmu dadaan. Ono suka priye, wangsulan pitakunanku.
0: Ndak ngerti ni aku jeneng Bambang Jaya Supena saka ing pertapan Glagah Arum. Atmajani Buang Golowati Sudharma Kunarendra Pringgendani Garkaca Kepepundenku.
1: Cilongko ya aku.

0: Bambang Jaya Supono putra ni gatu kocoka barat. Ora tidi ngaling-aling yu aku Bambang Jaya Supono.
1: Dayu kami
0: yen kreso tak aturi kondur ojo ambatutake kersamu, nang yen bakal mbatutno kersamu mboyong Kanjeng Ibu saka ing kraton Pringgendani, Jaya Supono klebu dadi mungse Prabu Sasrawana. Yen kowe yugane gar kaca kowe dadi beban tening paprangan pat ini salah sini.

0: kiri kiri kenyolir Prabu Tuabang kawula armangwing mungsuh abang kawula armangwing mungsuh srosingan.
1: Win, sibuk gak?
2: Enggak mas, kenapa?
1: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
2: Obat apa ini mas?
1: Udah, tetesin aja.
2: Lah, serius mas, ini kental loh.
1: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
2: Tapi kok kayaknya perih mas?
1: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Namanya siapa, mas?
6: Bersama Marco.
5: Alamatnya mana?
6: Alamat di Gempalan.
5: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
6: Betul.
5: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, mas?
6: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
5: Awal mulanya gimana itu, mas?
6: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
5: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, mas?
6: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
5: Alhamdulillah ya, mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti mas, gimana?
6: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Ya, terima kasih mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
8: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, 1 Dusun Ketawis RT 02 RW 01 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17 Dusun Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
0: Sontoloyo lan Temenggung Sewono dawuh pangandika Gusti.
10: Panjenengan pangandika Gusti.
0: Wah, iki bocah ora ben-ben. Yen dedeke ora sepiro padha lawan pupuku ning nyatane cukat terampil Trengginas titis ke sikatan nyamber walang. Tak tubruk ngetan menculat ngulon, tak tubruk ngulon menculat ngetan. Keset banget sengsaya suwe cap katon cap ora ketinggal lap ngetan lap ngulon krosor-krosor jedet kepalane tiba ning tempilanku biur gunang-gunang ambrol saka mripatku ngematake saka kadon wadine iki bocah kapri gatkoto iki keturunane tinggi boten saged ngematakan
10: lho sababe
0: ah sabar ribut-ribut boten tiang pon duit
10: ke toko ge mesti watake tunggale.
0: Aja maning-maning kakinya orang lah. Kemudianku, sing ribut ya ribut, sing butuh duit ya butuh duit.

Sukpena Kalindih Kasoran Titik Kasoran Yuswa Podo Sakolo Raden Jospeno Kepareng Ngagem Adi Condro Wirayang Anget Wangsitipun Ingkang Eyang Begawan Golo Andono Dewa Kanthi lampah sidakap saluku juga mapeti baban Wiworonawa Masesa Pancandra Catur Kang Binengkaca juga Kang Senitikara Mata Adi Condro Wirayang Nalika semana karana kedheping suca Keprok Asta Bel Murup Astanipun Raden Jayaspena Mijil Dahono Saobor Gedene Yiku Dayaning Adi Condro Wirayang Ketinggal Natap dadanipun Prabu Sasrana ambruk ngempruk mlayu kemati.

0: Bapak.
1: Waduh, tinggal mulai, tinggal mundur, tinggal nyimpang, ora tinggal nyimpang bila ini. Wah, suara member banget. Bocah semono dedege. Kepelane tiba ning dadaku bel murup. Waduh, koyo ambrul-ambrul. Igaku. Koyo ora tau tate dikeroyok. Serawati patang puluh aku bisa unggul. Musuh bocah ana man siji. Wah, putra ninggal kaca patut. Aja dibantu take sik. Boleh, gandel, gandel.
0: Laran, laran, laran, laran, laran.
1: Alah, bapak. Gak bayo, sendiri kena Gusti Prabu. Wes, saya tinggal mundur sih. Sama kita sing hati-hati ya, menurut peringin dani. Orang kena digampang putra, ini wengi dabi-dabi. Tur bocah, sing durung. Wah, patut nobu peperangan. Tandangi sekoyong ngono. Dadi kepriye bapak gandel layu kaki Bali. Sit ora terus sang soli duit iki. Ayo. Ayo bacutake Prabu Sosron. Aku

dadi gara-gara ngerusak jagat bumi ketinggal miring samudera ketinggal kocak. Mocaking samudera geges rakat mering Durantaya sanggon-gon sami panas mboten pikantuk panonoban. Haradani gara-gara garu saking Tegal pekarangan tanem tunggal geret mboten pikantuk ilining toya. Sawah-sawah sampeyan lho dadi pandelikaning gegermetan kang mawa wisa. Jalma pendito ratu sami nandang sungkawa dewa ingkang datan kena loring pepati nandang sungkawa. Pendito tan banget memuja agung kena pangrencana manjing praja nyuwun pitulaning ratu. Ratu piyambak nandang sungkawa negarane katrajang pegebluk larang sandang prin larang pangan. Gara-gara sumendul mering Suralaya gegonjing bare marcu kundo manik rengat sunelembu andini jebol koris lemah tangkep menceng wat jogalagil kawacandra dimuka meludak ndut si begitobo kayu andong kayu meringkang sampe keterak ing gara-gara bah pating sulayah kaya babadan pacing ana lindu sedina kaping selikur bumi mbledak gunung mbledug nyembur-nyembur awu ngebaki jagat. Surya Candra ilang sorte Kartika samyambrol widodor widodari Hapsara tuin Hapsari dewa dewi samingung sinengar sanira Imang Hadipati si deming gara-gara jumeduling lari bajang sakembaran si jinggo bathok mbulu sanggupen awone segara kang lagi surut ingkang sajuga nggasa dolanang sakler sang penyaponi jagat kali pinanggih ora margi catur dendho ing ngriku sami rebut jodoh teko damel terajang gara-gara mangampiak-ampiak.

0: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Enggak ih, apaan? Ini loh, Ni. Aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern, tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
5: Oke.
4: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
5: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
4: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
5: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
4: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
5: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
4: Pusing ya?
5: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
4: Tensinya tinggi ya.
5: Oke.
4: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
5: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
4: Okay.
5: Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
4: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
5: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
4: Botol satu, yang besar ya?
5: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
4: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
5: Gih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
4: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
5: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
4: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
5: Amin, Ge. Terima kasih juga Mas.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

Guru-guru wonten tejo ngelai sundeling awayat gempyar madangi jagat. Sanete janing kegodongan, sanete janing sato galak. Ikute janing jalma manusa ponokawaning pendowo jimat urip ulu tumbu pamong sejati manusa bebunding jagat iku Kilora Semar. Jeneng Semar yo jeneng Nayan Toko ugi jeneng Ki Dudo Nanang Nunung yo jeneng Ki Jejanggan Asmoro Santo yo jeneng Ki Badrana yo. Jeneng Semar tegese manusa kang datang samar mring sak liring reh. Jeneng Nayan Toko Nayulat kan Toko Pati yen disawangke Semar kadhe jalma kang wis sirna. Senajan mengkono pantes kinayu pralampitaning menusa kang mati saka karsaning srira pribadi amungguh iku karaharjaning jagat. Jeneng Buga Gati, Buga iku pangan, Gati iku lintang, bebasan arpa ngulu lintang ngulur mbulan Kismar ora ana kang aru biru. Jeneng Ki Dudo Nanang Nunung kawastanan priya duwe prambayun, kawastanan wanita duwe kuncung, ewu kaya anginipun kula badhe mastani, Semar iku jaler napa estri. Jeneng Jejanggan Asmoro Santo senajan to Kismar menusa ana tanpa rupa sudura apa ora pakra. Parandine dados pitakonaning jalma kang dukah seng semring kautaman sayekti ismaya panjalmaning dewa mila bisa ginanta sarana gantaning lair. Nalika sakmono Ki Badraya ya Ki Lurah Semar lungguh mengkruk-mengkruk kaya angkruk megogok kaya tenggok mengklik-mengklik kaya dingklik. Mboten antara dangu kabiyasa pangendikanipun Ki Badranaya ang nimbali para putra. Lai sadulita mel. Bawor nolo garing pitru anak kulanang mbok mrene padha kumpul tole. Ngertiyo kan Duronto Seno Ndoro Bimanyu rawuh mrene. Sawise tak aturi penarak lenggah ngendiko, kowe kape podo kumpul Ndoro bakal paring dawuh. Nolo garing mitruk bawor mrene do kumpul tole. Lakai bucah kepriye pengerasane. Soko karang kebolotan anak kulanang si Pitruk teko mrene. Saka pecukilan anak kulanang si Nolo Garing teko mrene, bawor ya teko mrene, swarane padha pating gedebug, pating gembor, pating cerwit. Kate ana wong tuwa nyuwara, lho kok malah njucep ambleng meneng ora ana bo swarane. Kaya gasir muni kepidak wenge. Bawor Nolo Garing Pitruk, arep kaya peke bocah yen yah wene wis langak longok maring dapur kae bocah. Marakno gawe kesusu. Bawor Nolo Garing Pitruk, yo aku trimo ngalah. Tak undang mawa lagon. Masandara padha duka ora wis watake anakku lanang aku wong tuwa ngombrongi. Tak undangi nganggo lagon, tak sunake lagon lawan kanca-kanca Waranggana. Cobingang kula aturi ngasta mik sanes Waranggana nanging wiraswara. Petro kae bocah wis katon, Prenetro aja katon, Tru. Kok buca-buca kok klimis terus. Serku sarwa-sarwine kok melong temen. Kayak buca. Monggo Bapak Mbono Es kulaturi ngastomik kangge ambikak lelagon dolanan ngempalaken anak kulo. Kulo niki nalisir saking pagelaran wonten Semar kok lajeng rembak-rembuk kare kanca sinden. Monggo kula tering astomik kula mang tembangaken swantenipun su
swanten slendro wonten adreng wonten kretek cobi mang tembangaken bawa sinom parijoto bawa sinom parijoto badhe ngangge sabto catur kenging sabto menika pitu catur niku sekawan tambah setunggal monggo kula teri bawa sinom

matur kesuwun Pak Mbono As. Sino mau dipun bawani swantenipun bening wah gandang pokale genah wiramane pas priyayine bersih eh kula ingkang sowan wiramane iya mrene nolo garing mrene marang endi kowe bocah-bocah la wong tak undangi aja aku nyulagon kaya renggal padha teko nggih dutus nyang endi teng Banjarwaru oh iya nolo garing kula mireng tembang sinom ya kuwi tembang sinom kersan upame katresaken dolanan saged ya bisa mrono nggih enggane wau unen-unene cocok kali ini malah pasanget sinom donge ayo njur kowe nyuwun apa cobi Ibu Jumirah kanca pesinden saking Notok Patekaja Purwokerto kula nyuwun dipun tembangaken sesantining kota Purwokerto ngene kok Purwokerto kota satria monggo Pak Rasito.

0: Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, namanya siapa, Mas?
5: Nama saya Mas Dayat.
4: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
5: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
4: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
5: Saya tahu itu dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
5: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
4: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
5: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
4: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
5: Saya udah habis 2 botol, Mas.
4: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
5: Saya kerja di konveksi, Mas.
4: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
5: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu, beli Vitama.
4: Vitama?
5: Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Iya, terima kasih Mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 03 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
9: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

matur kesuwun Pak Ukoh Raharjo ngastome Ibu Wahyuni. Dolananipun nggih kajengan menika Cilacap Kota Bercahaya. Monggo Pak Rasito.

Tolé no lo carguió su cor. En mau puro que toco taza triasa y kit chilatap kota percahaya. Yo, potu bay. Ngono-ngono kui mau ingkang radio kanggo srana ngupati kerto raharjaning projo nolo garing. Nggih mbok menawi nggih. Ramane kantong wonten wingking kandhani si Pitru meninggal teko mrene. Tong gentenan tong. Wah, genten aku. Kanca waranggono sing durung mbang sehake kok tong aja kuwatir tong ha. Larasane diwalik dadi larasan slendro. Londerek merengaken lagu-lagu ingkang sampun ngumandhang kanthi ndadosaken syukur ning manah kula para ibu waranggono tuwin kanca wiraswara. Kantun kula nyulagen, kowe arep nyulagen karo sapa truk kalian Bu Jumirah. Oh, ayo Bu Jumirah. Kula sunaken lagu kali Bu Jumirah. Lagune apa truk? Purwokerto, Cilacap, wah sak nang mangke Banjarnegara. Banjarnegara tong eh. Banjarnegara kota gilar-gilar. Mangga Bu Jumirah.

meski suarane kepenak. Ayo tersenyum yang mesti gembleng suarane kudu ngene. Kuwi ngerti. Ayo yang mangga sapa nyana selompretan Pak Yoto mangga.

0: Tahukah pendengar, di usia 30 tahun ke atas akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Dan di usia itu pula, perlu lebih maksimal untuk menjaga kesehatan tulang agar tidak terkena gangguan tulang, sendi, dan juga otot seperti rematik, asam urat, pengapuran sendi, dan lain-lain. Untuk itu, sangat diperlukan asupan suplemen makanan tambahan untuk kesehatan tulang Anda. Konsumsi Habuto, kandungan habatus sauda, daun kelor, dan banyak bahan herbal alami lainnya mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cara yang alami. Karena tulang juga butuh perhatian lebih untuk dilindungi. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Isi Mas minta waktunya sebentar.
4: Ya, boleh.
3: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
4: Saya Mas Ramadan Wahyu.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya Blitar, Madukara.
3: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
4: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
3: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
4: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan Alhamdulillah ada bedanya.
3: Sudah berapa botol, Mas?
4: Saya udah habis 4 botol.
3: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
4: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
3: Oh, iya, iya, iya. Terus langsung beli?
4: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
3: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
4: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
3: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

wonten pujita punika iku kang wonten pedhepokan karang gumenggeng. Putra Judiwati Satrio saking kasatrian Wardi Sewu Kuto Aden Warkuto dengan kalian Dewi Urang Ayu Satrio Nugal Kewaridan iku kang kekasih Raden Antaséna. Sesarengan kadang taruna Satra Putra Madyan Pandhawa Putra Raden Arjuna dengan kalian Dewi Bratajaya Satra Prangkawati ya Satra saking Tanjunganom ingkang kasih Raden Ambarwijaya ya Raden Sumarwaka ya Raden Abimanyu ya Bambang Kalasan ya Raden Permadi Siwi Parang binara

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Eh, Jun, tahu nggak? Katanya Pak RT habis cuci darah lagi loh. Hah?
2: Waduh, padahal katanya minggu lalu juga cuci darah.
1: Yah, begitulah kalau udah parah penyakitnya.
3: Ibu-ibu, malah gibah. Dagangan saya cuma dipegang-pegang doang, dibeliin.
2: Sabar, Ratu Pagus. Pasti kita beli kok. Ini kita lagi ngobrolin Pak RT. Kasian tiap minggu harus cuci darah.
3: Waduh, Pak RT Udin kan?
2: Iya, Pak. Ngeri ya kalau udah usia lanjut, penyakit suka ada-ada aja yang datang.
3: Nah, daripada gibah, mending nih, kasih aja solusi buat Pak RT. Ya, buat ikhtiarin penyakitnya lah.
1: Emang Pak Agus punya solusi apa? Beli sayurnya harus di Pak Agus gitu?
3: Bukan gitu, Bu. Kalau saya sih mending ikhtiarin pakai Habutop.
1: Hah? Obat apa itu, Pak?
3: Habutop itu obat herbal, Bu, yang 100% alami tanpa efek samping. Bagus loh, buat berbagai gangguan kesehatan seperti jantung, liver, diabetes, stroke, gangguan ginjal, dan lain-lain.
1: Waduh, Pak Agus ternyata pinter ya soal yang sehat-sehat.
3: Iya dong, Bu. Agus gitu loh.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلق

0: Masya Allah, seblak lagi, seblak lagi.
1: Enak tahu ya, ini kebetulan yang jualnya ada varian rasa baru, jadi Neng pengen nyobain.
0: Enak sih, enak. Jangan berlebihan ah. Ayah lihat tiap hari kamu makan seblak mulu. Hati-hati kolesterol sama perut kamu loh. Tuh, kuahnya sampai berminyak sama merah banget begitu.
1: Iya, iya.

0: sehat?
1: Justru, mumpung masih sehat, kamu tuh harus jaga asupan makanan, Neng. Gak boleh sembarangan. Tapi Habutopnya masih sering kamu konsumsi, kan?
0: Masih dong ya. Makanya Neng berani makan seblak karena ada penangkalnya.
1: Baguslah kalau gitu. Habutop itu juga baik buat pencernaan dan menekan kolesterol. Tapi tetap juga, gak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu ya.
0: Iya deh ayah, maaf ya.
1: Yaudah itu habisin cepat, ntar ketahuan bunda kena semprot deh.
0: Oke ayah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
5: Makanya dulu agama ini semua nabi pasti bersyarat. Selain sidik, amanah, juga harus fatonah. Kalau fatonah tok tidak sidik, oh ngakali orang terus, orang boleh. Tapi kalau amanah tok tidak fatonah, diakali orang terus. Ini kan ribet. Makanya saya senang dengan urian Pak Said tadi, tapi saya mohon doa beliau, karena beliau adalah alitratu tohiroh, juga orang alim. Saya hanya mewakili sebagai orang Quran ya, saya dapat barokahnya Quran memang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Jadi saya ingin agama ini mudah, ya mudah aplikasinya, mudah prakteknya, mudah pemahamannya. Sehingga meskipun mereka enggak ngerti ilmu usul fikih yang itu untuk gelar doktoral tadi, dan itu penghormatan bagi orang Solo Tigo, karena diterangkan ilmu yang belimbet itu kalau enggak untuk gelar doktor enggak mungkin. Jadi bagus itu, artinya ada penghormatan pada kita yang mendengar. Karena tadi itu ilmu papan atas sih. Saya aja yang sudah kiai agak bingung, apalagi yang enggak kiai. Itu pasti tahu kan. Cuma dogaya dok, murak-murak paham. Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah. Karena tadi Allah sudah janji, fa'innal akal ila qabulil haq, kata Imam Syafi'i. Akal itu akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga mengawal kebenaran itu tidak perlu serius-serius banget. Yasiru wala tu'asiru. Karena akal fa'innal uku lamutorotum ila qabulil haq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah. Karena nanti kalau ada bayi itu bayinya siapa, produknya siapa. Tanpa ada iddah ditakutkan ada istilatul ansab. Anak ini anak bapaknya siapa enggak juga. Ya itu andaikan enggak diatasnamakan agama, orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah fitratallahi allati fatarun nasa. Alih, agama ini agama apa? Agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal, maksudnya ini bicara orang normal. Haramnya khomer juga demikian. Kenapa khomer haram? Ya karena khomarul akal. Karena mencederai akal. Padahal menjaga akal termasuk wajib. Nah, lalu yang dikatakan khomer apa? Ya dulu asirul inam. Dulu itu ya inap yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Ini ilatul hukum. Ya karena yukhomirul akal, merusak akal. Artinya terus fakulu makhorom warat akla yang merusak akal yang namanya khomer atau sama-sama muskir atau sama-sama haram. Itu ada masalah di kulit. Kemudian ulama berdebat, apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting enggak penting, yang jelas nanti hasilnya sama. Ada yang cara ulama ngendikan enggak perlu dikatakan kias, cukup dikatakan min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Jadi kalau Allah mengharamkan fala taqul lahumma uffin, sekedar bilang bus saja haram, apalagi yang di atas bus. Atau al-murad binahi angkauli uffin adalah at-tadajjur atau al-idha. Yang dikehendaki Allah haramnya mengatakan bus pada orang tua adalah al-idha. Maka apalagi nabu, iya apalagi nyabu. Apalagi membiarkan orang tua miskin utang-utang tonggo, itu ya agak haram juga. Jadi, lah itu kan selagi-lagi dhaw. Mungkin orang dulu tidak mengistilahkan itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau mengatakan itu masalikul illah atau illatul hukmi adalah al-idha, sehingga apa saja yang menyakiti orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama. Karena mau tidak mau ulama butuh istilah. Untuk mempakemkan satu teori ada istilah, ada terminologi. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa difaham. Jadi yang disebut walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahalmi. Sehingga dulu saya ini termasuk pengagum cerita-cerita orang budui. Orang-orang budui itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan yadhaku rabbuna. Allah itu pernah senyum melihat ini-ini, melihat orang sering jamaah, melihat ini. Si Arabi tadi mungkin gak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja itu gak pati hafal. Deh. Cuma dia langsung tato. Awayat syakur rabbu ya Rasulullah. Apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lucu. Lanak dimamin rabbin yat saku khairan. Wah kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu gak mau menyiksa. Akan baik-baik saja. Jadi, dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang Bedui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansar rohu ayang guro ila ahli jannah fal yang guri lahat. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat. Jadi orang Bedui, karena apa? Ya agama ini mudah. Lagi-lagi agama ini mudah. Sehingga orang yang gak cerdas-cerdas banget, itu ya bisa paham. Meskipun gak bisa ngistilahkan. Ya bosan kalau orang bisa di konwil, masalikul illah harus ada jamek. Mutorit mun akis, jamek manek, gak boleh ada farik. Itu, wah iya kalau gak paham bisa bilang amin-amin itu. Dianggap doa itu. Tapi ini kan cerita ya, cerita apa. Jadi karena tadi Pak Said sudah memberi ilmu yang luar biasa, ini saya bantu lah, bantu teman-teman Solotiko supaya gak perlu kaget. Itu semuanya mudah. Yang kamu gak hafal itu hanya istilah, tapi nurani kamu akan paham. Na walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahalmin. Jika dulu begitu mudahnya orang-orang Bedui memahami Islam. Sampai ketika Islam enggak difahami Ikrimah bin Abi Jahal, enggak bisa difahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir di zaman itu. Nabi kalau ngendikan ketika dapat informasi tentang itu hanya ngendikan gini. Misluhu la yajhalul Islam. Orang secerdas dia itu enggak akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka yatafakkaru fil Islam wa yata'ammalu fil Islam. Akhirnya yang masuk Islam. Karena kata Nabi malah dipuji ketika mereka masih belum Islam, ditawarin Islam belum mau, tapi Nabi ngendikan ini seluhu lah jalur Islam. Ternyata betul setelah Islam itu dikaji. Makanya pentingnya suluh Hudaybiyah ketika semua perjanjian itu merugikan Nabi dan orang Islam. Masyur itu suluh Hudaybiyah. Dan orang gak bisa memahami suluh Hudaybiyah karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena kafir dianggap babidat. Kalau yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang gak tahu zaman itu. Yaitu Nabi ngendikan. Tapi syaratnya si kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja. Dan orang gak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Fama yatakallamu ahadun fil Islam illa dakhalakum. Orang diskusi Islam akhirnya masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah, pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darun Nadwa. Tuhan kita sama Muhammad keren mana? Tuhan kita apa? Ya berhala itu. Yang kita mandikan, kita urusi. Kalau rusak ya kita dandani. Dan Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Kan jauh, kerennya kan enggak. Akhirnya ya semuanya masuk Islam. Makanya Dawe Abu Bakar ketika mengenang itu, kita semua zaman itu enggak paham. Tapi akhirnya menjadi Nah, karena mereka sudah masuk Islam, ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam itu ya dibatalkan mereka sendiri. Nah, di sini hebatnya Quran, hebatnya Islam, bal naqdzifu bil haqqi 'alal batili fayadmahuhu fa idza huwa zahiq. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan-hadapan dengan batil, pasti kemenangan ada. Fayadmahuhu fa idza huwa zahiq. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil, fa idza huwa zahiq, dan batil itu pasti. Makanya disebut ja'al haqqu wa zahaqal. Bagian ayat lebih ekstrim lagi. Diistilahkan mayubti'ul batil wa mayukit. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya, yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan. Dari dulunya ya tidak akan Tuhan. Kedepannya juga tidak akan sebagai Tuhan. Karena hakikat batil adalah mala wujuda lidati. Memang hakikatnya tidak pernah ada. Ya itu juga akhirnya. Nah, terus ilmu yang seperti ini ada yang mumpuni jadi filsafat, jadi filosof, kayak Imam Rozi dan sebagainya. Dan jadi saya mohon semohon-mohonnya sama semua pendengar bahwa saya benar-benar kagum sama Profesor Thaer dan memang harus seperti itu, pakai istilah-istilah terminologi usul fikih. Orang itu mau belajar. Dan nanti kitab-kitab yang enggak punya itu, Pak Ketua MUI ini nanti tanya saya, nanti tak terangkan yang mudah ya, pakai bahasa Solo Tiga aja lebih gampang, tapi saya pastikan kalian semua tidak usah kaget, tidak usah apa, karena tadi semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing itu sebetulnya sesuai citra kita, sesuai zauq salim kita. Sehingga sudah saya jelaskan berkali-kali, dulu banyak orang Bedui itu mukhotobah dengan Nabi, muhawarah, itu akhirnya apa? Karena agama ini sesuai al-citrah as-salimah, fitrah tawahillati paternal. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanak nasi lah, kalau bahasa sini mungkin ketika apa apinya mau padam itu kan terus sekarang disebuli, kalau bahasa Solo itu disebuli supaya cepat naik apinya atau cepat membara, itu bayinya dijauhkan. Terus ketika apa sudah agak jeda, bayinya didekap lagi. Kata Nabi, ara'aitum anna hadhihi tarihatun wala daha ilan nar, apa kamu berpendapat bahwa seorang ibu ini membuang anaknya ke neraka? Ya tidak akan ya Rasulullah, tidak akan. Terus ketika Nabi, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladi. Allah lebih rahmah kepada hambanya daripada si ibu ini dengan, wah itu sahabat senang semua. Karena kalau seorang ibu saja enggak tega anaknya di neraka, di api, apalagi Allah yang lebih arham, lebih rahman roh. Tapi kata Nabi, faktanya banyak yang di neraka, illa man abba. Kalau ada orang masuk neraka itu salah dewi, terus dicekeli kanjeng Nabi jek berusut itu. Karena selalu itu tadi, terus di dunia ini ada contoh sekian hewan yang dia memang nyari api. Dan kita jangan seperti hewan yang goblok itu, wong api kok dicari. Jadi sebetulnya Nabi ini sudah akhidun jazikum, sudah apa megangin kita supaya tidak jatuh kan. Tapi sebagian kita ngawur sekali tetap menuju. Jadi ini pesan saya supaya ilmu dari beliau, ya kita semua minta restu beliau, minta doa beliau dari Profesor Said, supaya barokah saya sebagai yang muda membantu lah bahwa itu muda. Karena tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir. Jadi meskipun fa'il itu didefinisikan al-fa'il wa al-ismu al-marfu alladzi wa apa alladzi sebenarnya al-ismu al-marfu terus yang dirofakkan oleh fiilnya atau oleh isim sifat atau oleh isim fa'il. Itu kan kayaknya susah, tapi orang Arab ya sudah bilang ja'a zaidun. Misalnya al-ismu al-marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu ya, kalau dalam jurumiyah, tapi kalau di alam alqiyah tidak harus fi'il, tapi termasuk isim fa'il. Kelihatannya kan susah, tapi setelah kita ngaji ya orang Arab tetap bilang ja'a zaidun. Ra'aitu zaidan. Tapi kalau ketika kamu menerjemahkan al-ismu al-marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu, itu kan kalau maknanya isim yang dibaca rapat yang sebelumnya disebutkan katakan fi'l. Oh, itu kan kayak bulat. Jadi ya sudah, tapi lama-lama prakteknya ya gampang. Makanya terus orang Arab kadang pakai mausu'ah. Mausu'ah itu ya pokoknya ngunuh. Dibang latihan bahasa Arab Indonesia kesuwan kerja di Arab Saudi tahun mulai bahasa Arab. Karek dadani sidik-sidik naku sorope gitu. Tapi kalau pintar bahasa Arab kan ya karena tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri
6: Islam itu agama yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun. Orang mukmin itu selalu menajubkan, semua urusannya bagus. Ketika dapat nikmat syukur ya bagus, ketika dapat musibah sabar juga bagus. Sehingga mungkin perasaannya para wali, para ulama melihat pandemi ini ya biasa, mungkin ibadahnya baru ibadah sabar diuji Allah, karena di antara sunnatullah adalah walana buwanakum disya'i minal khawfi waljuk. Selalu kita diuji rasa takut. Kita takut mati, takut miskin. Semoga lama-lama ya takut kaya setelah kita. Karena setelah orang mau jadi wali itu takutnya malah kaya. Karena kalau kaya nanti uangnya banyak, hisamnya banyak, polai. Jadi takut itu tidak harus dari kaya menjadi miskin. Kita-kita yang latihan mau jadi wali juga takut kaya karena takut banyak. Bisa. Juga sebagian kita takut banyak istri karena takut banyak yang marahin, macam-macam namanya takut itu. Saya termasuk pengagum Profesor Dr. Said Akil karena beberapa kali saya mengikuti pengajian beliau, baik ketika baca Quran secara tartil dan Quran usul fiqih. Tapi saya pastikan orang Solo 3 ini butuh taisir ya, butuh mempermudah dari penjelasan ini. Insya Allah ini mulai Pak Ketua MUI saya bantu. Nanti kalau tidak khatam kapan-kapan ngaji lagi. Nanti mulai warokot, nubul usul, gampang-gampang kerja. Nanti tak ajarin kitab yang gampang dan dia kuat beli. Ya warokot, terus apa lah yang gampang, nubul usul dan apa yang dikatakan Pak Said tadi benar sekali bahwa ilmu usul fikih itu pokok. Tapi penjelasannya memang sebetulnya mudah. Kalau dalam sebuah kitab yang saya baca istilahnya ada kata fama fatahum illa mujarradul istilah. Sebetulnya aplikasi usul fikih itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Cuma mereka tentu tidak perlu bikin istilah apa itu istihsan, apa maqasid, apa saja. Tapi mulai dulu ada mengatakan itu hadis, ada mengatakan itu mauquf ala Abdullah bin Mas'ud. Mulai dulu perasaannya orang banyak adalah maro'ahul muslimuna hasanan bahwa intabuai hasan. Sesuatu yang menurut konsensus orang banyak itu baik, maka itu hakikatnya menurut Allah juga baik. Kenapa demikian? Karena kata Pak Said tadi, ada diam yang penting. Tidak semua sesuatu harus syariat berkomentar. Tapi ada wasakatan asya, ada yang didiamkan oleh syariat, tapi diam itu sendiri menjadi sumber hukum. Karena memang dari awal min ghairi nisyanin, bukan karena Allah lupa, tapi rahmatan itu sebagai rahmat. Dan alhamdulillah kesimpulan dari itu, kalau dalam bahasa nahwu disebut fa'taprek, fala tabhasu anha, dan kalimat riwayat fala tasalu anha. Hubung itu didiamkan, ya kamu jangan membahas. Jadi kalau kita tidak bahas, bukan karena tidak bodoh, bukan karena bodoh, enggak, memang tidak boleh bahas. Jadi yang pintar ya barokah karena memberi penjelasan, yang menang ya barokah, memang dalam banyak hal tidak boleh bicara. Jadi ini saya tidak tahu, saya ini afdol saya apa afdol yang diam ini, karena memang sebagian masalah itu tidak boleh dibicarakan. Tapi saya pastikan ilmu usul fikih itu hanya implementasi atau ekspresi atau apalah, adbiki dari perasaan adzaukus salim, perasaan yang salim. Saya mengkaji banyak ilmu balaghah, karena memang tadi di antara syaratnya mufassir harus mengkaji balaghah. Pernah ada seorang khatib ketika itu menyitir ayat bahwa rabbis sama iwal ardi innahu lahaqqum mithama annakum tantiqun. Demi Tuhan langit dan bumi, bahwa apa yang dikatakan Quran itu senyata-nyatanya pasti benar. Si bedui ini, orang bedui ini enggak ngerti usul fikih, apalagi istilah-istilahnya enggak ngerti. Yang jelas ada orang Solo Tiga itu karena itu peristiwa di Arab. Itu langsung tanya sama khatib, Pak khatib, mangzalladzi akhdabal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa untuk sumpah? Perasaan keseharian kita ketika kita ditagih orang, besok tak bayar. Orang itu masih enggak percaya, tenang nih, besok tak bayar. Ketika lawan bicara kita kelihatan enggak percaya sekali, kita pasti sumpah. Wallahi demi Allah besok pasti saya bayar. Di mana-mana namanya sumpah itu pasti ada jengkelnya. Jika dalam balaghah terus dibikin urutan, jika lawan bicara kita sudah percaya, maka kalam tidak perlu dikasih tauhid, tidak perlu diberi kata sesungguhnya. Tapi kalau sudah ada indikasi dia tidak percaya, maka perlu dikasih taukid, bila perlu dikasih sumpah. Jadi di mana-mana sumpah itu ya ada nada jengkelnya, ada nada marah. Kita sampai bersumpah itu karena melihat lawan bicara kita tidak percaya atau kurang. Di sini orang Bedui menangkap, meskipun dia tidak tahu kaidah itu. Tidak tahu kaidah yang di ilmu balaghah. Ada apa satu kalimat itu buat apa tidak tahu. Tapi dia merasa kok sampai Allah sumpah itu pasti Allah tersinggung. Dan ternyata betul, hampir semua ayat yang Allah sumpah pasti terusannya terus nadanya nada marah, nada menegur secara keras. Makanya ketika ada ayat sumpah, si Bedui tadi tanya sama Pak Khotib, "Mangdal ladzi akhdobal jalil hatta alja'uhu ilal yamin." Pak Khotib, siapa yang bikin Allah marah sehingga Allah harus terpaksa sumpah? Allah itu zat yang begitu kaya, sekaya-kayanya. Tapi pernah mengistilahkan dirinya, "Mangdal ladzi yuqridu Allah qardan hasan." Siapa yang mau menghutangi kami? Tentu Allah itu tidak pernah hutang. Apalagi gadikan BPKB itu tidak akan pernah. Tapi Allah mengistilahkan, siapa yang mau meminjami kami? Itu sesuai hakikat. Harta kita milik Allah. Semua alam raya milik Allah. Ngapain Allah butuh pinjam? Ada lagi istilah intan surwa hayan surwa. Allah adalah al-ghaniyul mutlak. Dat yang sangat kaya. Tapi Allah mengistilahkan, siapa yang mau menolong Allah? Padahal Allah tentu dat yang tidak butuh pertolongan. Di sini pentingnya ngaji usul fikih, ngaji ulumul lughat, ngaji isti'malul arab. Sampai itu kita akan salah. Makanya saya setuju dengan peringatan Pak Sa'il, akan bahaya sekali kita kalau nafsirkan Quran padahal kita tidak malian bil arabiyah, tidak kaya, tidak mutabakhid bil arabiyah. Meskipun kita pasti putus asa kalau ingin alim betul pasti sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita semua boleh berperasaan alim, bukan karena apa-apa. Karena sebagian ulama mengatakan karena az-zahir. Kebenaran agama ini itu azharu min samsidz-zahira, lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Jika siapapun dia dengan segala keterbatasan, itu akan mudah sekali memahami agama ini. Ini barokahnya Allah sifat az-zahir. Sehingga dengan Allah sifat az-zahir, orang paling bodoh pun bisa memahami Allah. Karena Allah punya sifat az-zahir. Meskipun tidak akan ya'rifuna kunhahu, ya'rifuna haqiqatahu. Karena Allah juga bersifat al-batin, sehingga tidak tersentuh sampai. Tapi yang perlu dicatat, agama ini adalah az-zahir. Karena Allah adalah az-zahir. Maka agama ini disifatin yudhirahu ala dinikum. Agama ini begitu jelas. Sehingga ketika kita diperintahkan Allah sujud, kita berlogika itu gampang. Kenapa harus sopan sama Allah? Sama majikan kita yang ngaji makan beberapa hari saja kita harus sopan, apalagi sama Allah. Andaikan kita diberi kontrakan gratis, dikasih makan orang gratis satu bulan saja, terima kasih kita tidak selesai-selesai. Apalagi dikasih Allah selama-lamanya. Maka pujian yang benar adalah lanuksi tanaan alika antakama atneta ala nafsi. Kita muji engkau ya Allah, tidak ada habisnya. Tidak bisa terhitung pujian kita kepadamu. Karena apa? Allah memberi kita tanpa apa. Nah, aturan-aturan atau anjuran agama supaya kita muji Allah tanpa batas ini aturan yang andaikan itu tidak diatasnamakan agama, kita pun akan mengatakan itu aturan yang benar. Maka li syiddati dhuhuri hadzal din, sampai ada pepatah, laulam yakun maja'a bihi Muhammadun jinan lakana fi aqdin nasi hasan. Kalau saja agama ini tidak diatasnamakan agama, aturan yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti lakana fi aqdin nasi hasanan, pasti menurut akal manusia ini juga. Seperti contoh di fikih misalnya iddah. Enggak kebayang andaikan dalam cerai itu enggak ada iddah. Misalnya malam masih hubungan intim, pagi bentrok, langsung cerai. Itu kalau langsung dinikahi orang lain, kita nanti bingung. Ini anaknya siapa? Ini produk lama apa produk baru? Apalagi anak kecil itu wajahnya agak jelas mirip siapa. Kalau di DNA kan ribet. Tapi barokahnya ada iddah, ada kepastian baro'atu rahmiha. Sampai perempuan ini benar-benar terbebas rahimnya dari sperma zat awal atau suami pertama, baru bolehnya. Jadi iddah ini penting. Kita sebagai ahli fikih akan mengatakan, setidaknya mengatakan libaro atiroh. Tapi kita ini tidak ahli fikih saja, tapi juga punya ubudiyah, punya kehambaan kepada Allah. Sehingga dalam kitab-kitab fikih masih disisakan, karena dikarang oleh orang-orang yang yakshawna Allah, orang-orang yang sangat takut Allah, disisakan aulid ta'abud. Oke, iddah ada batasannya, yaitu misalnya mutafan anda zaujuha yang 4 bulan 10 hari. Kalau mindawatil khed ya 3 kali masa suci, kan ada aturannya yang untuk mutolakoh. ya, yang untuk mutolaqo mindawatil khat itu salah satu turuk. Tapi mesti ditambah aulid ta'abud. Kenapa ditambah ta'abud? Karena kalau enggak kita liar. Kalau fikihnya hanya libaro atirokmiya, pasti kita liar. Ada orang diceraikan suaminya. Padahal sudah lama enggak kumpul karena suaminya di Amerika. Atau diteliti pakai USG atau pakai teknologi apa, terbukti enggak ada mani, enggak ada sperma. Kalau alasannya ini baru atirohmnya, ini terbukti rahimnya kosong, berarti boleh kawin. Enggak boleh seperti itu. Jika fikih selalu mengatakan iddah syuriat dianjurkan li baro atirohmiha walid ta'abud. Nah kenapa penting li ta'abud? Bagaimanapun kita ini hamba Allah. Maka saya setiap ngaji berkali-kali bilang, ya saya setiap ngaji berkali-kali bilang, inti daripada ibadah itu adalah nderekno kersane Allah. Sambil kita kalau terpaksa itu ya pura-pura alim, pura-pura tahu lah alasannya. Tapi ini hanya tahu tidak sebagai madarul ilah atau madarul hukmi atau masalikul. Karena sekali ini jadi madarul ilah, berarti kalau terbukti baro aturohnya enggak perlu iddah. Itu enggak ada orang mengatakan demikian, ulama maksud. Harus ada lita'abud. Tanpa lita'abud, kita enggak tahu loyalitas kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, saya minta tolong Pak Ketua MUI, mau tak contohkan, tak suruh, gak pantas ini Ketua MUI. Saya menyuruh, ya sudah ini terpaksa ya bahasa amar. Pak Ketua MUI, saya belikan beras untuk makan hari ini. Kalau enggak, saya bisa mati. Itu illatul hukmi yang ekstrim. Sehingga Pak Ketua MUI bisa dengan mudah membelikan beras, karena ini sembako, makanan pokok. Kalau enggak, ya saya bisa mati. Suatu saat, tak suruh, yang enggak penting-penting banget, bahkan agak-agak keliru. Pak Ketua MUI saya berikan rokok. Dia ahli medis, ahli kesehatan. Wah ini perintah enggak benar, maka enggak saya laksanakan. Agak pakai illatul hukmi, maka loyalitasnya perlu diragukan. Atau saya suruh mindah gelas yang enggak penting. Coba gelas yang dari kanan agak geser sedikit ke kiri. Pentingnya apa, urgensinya apa, terus tidak nurut. Nah, meskipun yang saya perintahkan itu tidak nurut dalam hal sepele, tapi saya akan menvonis orang itu bahwa tidak loyal. Nah, di sini pentingnya aulid ta'abud. Meskipun sudah jelas baro atur rohmi, kita tetap derekno Allah ada iddah, karena pokoknya derekno kersane Allah, kalau perempuan mutolakoh atau mutafan anda zaujuha harus ngalami iddah. Sehingga, ini pentingnya benar yang dikatakan Pak Said tadi. Di antara sekian syarat al-usuli adalah mimman yattaqillah, mimman yakhsha asadda. Ya pokoknya yang asadda taqwa, yang asadda. Enggak boleh orang cerdas saja di usul fikih, harus orang takwa. Karena dengan takwa ini ada rasa ubudiyah. Kayak tadi, kalau saya punya santri yang nurut, gua tak kongkon beli sesuatu yang nyun sewu kayak rokok pun. Meskipun saya tidak mensyaratkan rokok. Karena butuhnya nurut. Maka saya berkali-kali cerita dulu guru-guru kita sampai Imam Syafi'i itu. Dulu diajarin Imam Malik, diajarin guru-gurunya. Kalau kamu punya budak, punya abet kalau dulu. Ikla' hadhihi shofra fa inna tahtaha dhahaban. Yang satu, ikla' hadhihi shofra. Jadi yang agak rasional diberitahu, ikla' hadhihi shofra. Lima daya sayyidi li anna tahtaha dhahaban. Karena di bawahnya ada emas. Dia membongkar batu besar itu karena berkeyakinan di bawahnya ada emas. Pertanyaannya, loyalitasnya dia melakukan perintah itu karena logika ada emas apa karena perintah? Kalau karena ada emas, ini bahaya betul. Suatu saat diperintahkan lagi, ikhlas hadis sokroh. Memangnya ada apa? Ya gak ada apa-apanya. Ngapain dibongkar? Padahal majikannya sedang uji loyalitas, bukan sedang mencari emas. Nah, di sini selalu kita butuh. Di balik alasan illatul hukmi selalu ada ubudiyah. Dan itu yang dikatakan sahabat tadi, di antara syarat sekian mustaqid adalah harus takwa. Nah, barokahnya takwa ini bisa improvisasi itu. Selain cerdas ya, takwa atau tidak cerdas itu ya ruwet. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tapi belum lah, lagi pun aku soal maupun apa saja itu sebetulnya implementasi yang terlalu besar. Jadi, nah. saya punya sekian toko, ada banyak wali yang tidak mengerti istilah benar mawali itu. Dia tapi terlalu pintar istilahnya, dia pintar ketua tapi tidak tahu istilahnya. Saya wali kepada saya,

0: Suara Gus Baha agak macet-macet ini, belum terdengar lagi sampai ke Salatiga.
1: Sama istri sekali gak mau, gak pasti bilang kalau gitu kan. Kayaknya nah, tapi si wali tadi itu ngasih jawabannya Allah. Allah ini bukan yang eksistensi Allah dan kubur kami. Allah adalah Allah itu, dan yang tidak kubur kami. Tapi di balik itu tidak berjalan engkau pada kami. Memberi istri dalam keadaan juga kalau kamu ketemu orang di Jakarta sama sekali ya berkembang juga kalau dikasih box kasih siapa saja mungkin paling tidak orang itu belum surga kita jangka tidak membuat kita ini waktu itu namanya atau sekali dari perasaan itu kemudian dibangkitkan lagi musuh karena apa itu Al-Quran ini mutlak jika yang dohirnya itu apa itu maka sifat kita awal itu ya jika Allah itu mau dikotir seperti bagian dari sampai
2: mereka dalam ilmu dialek disebut at-taqrib ila labah, memudahkan bisa dipahami. Misalnya
3: terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
6: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
5: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
6: Dari iklan radio.
5: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
6: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
5: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
6: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
5: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
6: Sudah hampir 1 tahun.
5: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
6: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
5: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu Jeng?
1: Ya, gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
1: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus di mana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

pagi Sobat Setara, kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Kembali lagi nih bersama Deta ya, pastinya dari kawasannya Bendingan Kalibening Banjarnegara nih. Kok Bendingan Kalibening sih? Bendingan Karanggobar Banjarnegara ya. Yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Gimana nih Sobat Setara yang ada di rumah ya, minggu pagi ini udah pada bangun nih, udah pada beraktivitas atau masih mager-mageran nih di kamar ya? Oke, biasanya minggu pagi ini dipakai buat nyantai-nyantai ya, karena kebanyakan pada libur gak sih? Buat nemenin aktivitas Sobat Setara di rumah, pastinya kita bakal nemenin Sobat Setara selama 2 jam ke depan, mulai pukul 6 sampai pukul 8 nanti di acaranya Dangdut Remix. Buat nemenin Sobat Setara nih, buat ibu-ibu yang lagi di dapur nih atau bapak-bapak yang lagi ngopi ya santai di pagi minggu ini, sambil kita dengerin lagu Dangdut Remix nih tipis-tipis ya, biar minggu paginya semakin semangat. Oke, tentunya masih bersama Dita selama 2 jam ke depan ya. Buat Sobat Setara yang mau kirim-kirim salam atau mau request lagu nih, langsung aja kirim ke nomor 0822-311-00070. Masih di nomor 0822-311-00070. Kita tunggu requestan dan salam-salamnya ya, pastinya dari Sobat Setara nih. Sambil nungguin requestan dari Sobat Setara, kita dengerin lagu bareng-bareng, ada DJ Kupinta Maafmu dari Mansyur S.U. Udiglier.

0: makan enak takut kolesterol. Mau manis-manis takut diabetes. Atau takut makanan pedas, takut asam lambung. Gak perlu risau. Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Deta ya, tentunya masih dari kawasan Bandingan Karanggobar Banjarnegara. Yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, sahabat Setara, kayaknya suaranya Deta di sini enggak jelas nih di radio. Sahabat Setara semua yang ada di rumah, jelas enggak nih kira-kira suaranya ya? Oke, kembali lagi ke laptop ya. Kembali lagi ke pembahasan. Habutop ini adalah obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop ya, sahabat Setara. Yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh sahabat Setara. Oke, Habutop ini adalah obat herbal yang terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan ya, sahabat Setara. Ada dari biji jinten hitam, ada dari kunyit, jahe, daun kelor, daun bidara nih sahabat Setara. Kalau yang gak tahu biji jinten hitam itu biasanya kita bilangnya tuh habatus sauda ya sahabat Setara. Dari masing-masing bahan-bahan tersebut juga sudah memiliki banyak sekali kegunaan ya sahabat Setara. Apalagi kalau digabungkan menjadi satu nih dalam satu kapsul ya di Habutop ini. Pastinya Habutop ini banyak sekali manfaatnya buat kesehatan sahabat Setara. Oke, Habutop ini bisa sahabat Setara dapatkan di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Setara ya. Atau mungkin yang mager pengen dianterin aja deh ke rumah, bisa dong sahabat Setara. Langsung aja order ke TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau langsung ke nomor 08223110070. Oke, sebelum kita lanjut nih, kita mau sapa-sapa sahabat Setara yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Oke, ada dari Mbak Yanti Bilungan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dita hadir minta tembang remixnya, judulnya Aku Tak Berarti Bagimu nih katanya. Oke, selamanya buat Mbak Cemplon, Mama Aisyah, Mak Izi dan Mama Putri, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mama Siva, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Titin, Mbak Minas, Buruntah, Bu Mega, Mbak Hanum, Mbak Reni, Mbak Siti Maimuna dan semua pendengar Setara Radio Banjarnegara. Buat Mbak Ditanya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin, matur nuwun.

Oke, lanjut lagi nih, disusul oleh siapa ya? Ada dari Saint Villain dari kawasan Kalibening, Banjarnegara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi ya Mas Envilan. Oke, requestnya Dangdut Remix Mbak dari Ade Irma, judulnya Janda Muda atau Kumbang Kumbang. Kumbang Kumbang atau apa nih? Oke, matur nuwun Mbak Sami Sami. Oke, lanjut lagi ya, ada dari Pak Ridwan atau Bang Ridwan nih ya. Didengarkan dari kawasannya Rorotan Banjarnegara. Kan Rorotan Banjarnegara sih. Didengarkan dari kawasan Rorotan Jakarta nih. Pagi Mbak Deta. Kok ini pagi Mbak DJ ya, gimana ya? Atau salah ngetik nih. Oke, dari kawasannya Rorotan Jakarta katanya. Pagi Mbak Deta, selamat pagi. Piye kabare? Alhamdulillah sehat. Kak Ridwan merapat maning nih, jal ontel na lagunya ditinggal rabi katanya. Oke, salamnya buat Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega, Mbak Titin, Mbak Tini, Mbak Eka, Mbak Yanti, Mbak Mines, Mbak Cemplon, Mai Zidan, Mama Syifa, Mbak Hanu, Mama Putri, Mas Ari, Mas Kian Leste, Kang Seni Vilan, Mas Ades, Pak Suripto Ripto, Pak Daryono Abineon, Pak Sodik, Pak Jamal, Pak Dimas, Pak Somadikasi, Pak Tukiman, Pak Paryono, Pak Zaitun, Pak Kasmuri, Ayai Dirham, Pak Hamami. Oke, katanya selamat hari Minggu. Buat baritanya selamat bertugas di Star Radio Banjarnegara katanya. Oke, asik kuy di Jakarta Raya, kalau sudah dengerin Star Radio ngapain dengerin yang lain katanya di Gebaiser. Oke, buat Pak Suripto itu mungkin Deta bakal angkat teleponnya nanti di sesi selanjutnya ya. Oke, tenang aja, nanti bakal Deta sapa kok, tenang aja. Sebelum ke sesi selanjutnya, Deta bakal dengerin lagu ya, tentunya requestan dari sahabat-sahabat setara semua. Oke, yuk di Geboy.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik, gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Oke, terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Deta ya pastinya di acaranya Dangdut Remix nih, dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, waktunya tinggal 1 jam lagi nih sebelum acara Dangdut Remix-nya selesai ya. Buat sahabat Setara yang belum kirim-kirim salam atau request lagu nih, bisa langsung ke nomor 082-311-00070. Oke, sebelum kita bacain atensi dari sahabat